0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan jam. Hanya di TVOK.
4: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
5: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
6: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
5: Patutlah banyak dah tak ada.
7: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
8: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
7: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
8: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
9: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu, anda perlukan. Tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya Ryan di Perlis FM.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
4: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Vibe Gen Z. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada
5: vibe. Vibe Gen Z. Hi Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TVPSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak nak lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula cakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Polis FM.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
3: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
4: Nani ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar apa nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.

Bung je ya. Sejuk je. Kan? Terima kasih kepada kawan-kawan yang hantar tadi berkenaan dengan keadaan hujan ya. Terima kasih juga kepada Kak Zira, Kak Zarina. Hai, assalamualaikum salam. Petua dari seorang ulama katanya. Hidup kalau nak tenang, jangan ambil tahu cerita manusia. Ambil tahu cerita Allah, pasti hidup akan lebih tenang. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zarina pagi ni. Waalaikumsalam. Sebab tugas di pagi Khamis kata dia. Semoga cerah selalu. Salam dari Kak Ina, Kampung Darat. Kak Ina, cuaca sana okey no? Line clear. Maklumlah lali kan, keadaan cuaca tak menentu. Jadi hati-hatilah ketika ada mandu yang tengah lihat-lihat kat rumah tu, yang masih lagi bercuti. Selamat bercuti kepada anda yang dah mulakan tugasan. Selamat bertugas hari kami ni kan, besok lepas tu cuti balik kan. Masih lagi dalam suasana raya Aidil Adha lah. Masih ada lagi lah kuih-kuih raya sebagainya. Jadi kita bawa pergi pejabat tu, dia cara-cara dia bagi kau kau rasa hasil tangan kita. Bukan biasa-biasa geng, setahu sekali. Kak Sepia Razak, waalaikumsalam. Hai, selamat pagi-pagi katanya. Selamat tugas, syukur Alhamdulillah. Masih lagi dapat mendengar suara Joe di Konti ni, di Radio Police FM ni. Dan berwhatsapp dengan kawan-kawan, Alhamdulillah. Itulah, kadang-kadang kita ni geng, bila kawan kita hantar dekat kita punya telefon tu kan, dekat WhatsApp sebagainya, tanya apa khabar, jawablah dengan kadar segera. Jangan duk rasa tak apa ni, Kak Sepia ni sagilah jawab, tak apa. Alah-alah kita terlupa. Tak syok, kawan kita ingatkan kita, tapi kita lupa pada kawan kita. Itu dia saya cakap kan. Jadi kalau adalah tengok balik telefon anda lah kan, pokok ada kawan-kawan yang hantar WhatsApp tu, janganlah WhatsApp lah kereta pula. Tengah duk bawa kereta, stop set. Sampai pejabat set lagi kah, ataupun dah sampai pejabat, tengok ada kawan-kawan mesej ni, kena jawab, perlu jawab tu, selesaikan. Sebab kawan kita duk tunggu. Kan cakap dia. Terima kasih juga kepada DJ Zul. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fly pagi Police FM katanya. Cuaca di Universiti Utara Malaysia UUM Sintok basah, jalan licin, hati-hati. Salam Aidil Adha katanya. Nak ucapkan tahniah lah kepada semua penerima anugerah di majlis himpun UUM pagi ni di Dewan Muazzam Shah Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah katanya. Okey, kami juga mengucapkan tahniah kepada anda mungkin Zul kot, salah seorang tu kan. Please FM.

0: Jangan nak tiru, nak.
1: Non. Tadi aku lalu depan rumah hang. Sambil-sambil tu aku dah bawa kereta. Aku dah dengar lah balik FM tadi. Suara JJ. Lepas dua pagi ni. Tapi bila aku sampai aja depan rumah hang, dengar bunyi plek tu. Ni anak hang timah. Buat apa pula? Macam bunyi robot nak hidup pula. Aduh.
2: Itulah pasal ni non oi ni. Aku panggil hang mai, aku telefon hang kalang kabut ni. Aduh, Allah mari oi. Ni anak aku timah ni buat projek pelik pula dah mak dia oi.
1: Pula dah.
2: Hari tu kipas rosak dia repair. Lah ni, tahu dia buat apa pula balik? Dia cuba buat kipas auto, pusing. Kipas tu pusing ikut orang. Siap boleh pasang sensor lagi. Alam murah pula tu.
1: Oi, bukan biasa-biasa tu. Itulah aku kata, anak hang, si Timah tu, dia seorang engineer sejak kecil. Dia bukan setakat repair-repair barang ni. Pembaik-pembaik tu biasalah. Satu kampung hantar kat dia. Dia ni cipta benda-benda baru ni. Itu yang hebat tu.
2: Ni. Hang jangan dipuji sangat. Aku sebenarnya mak dia ni, aku risau sebenarnya, orang tahu tak?
1: Risau apa siapa?
2: Yalah, anak aku tu anak darah, umur baru 15 tahun. Tapi hobi dia ni bukan macam budak perempuan lain. Orang lain buat scrapbook, masak-masak kan. Buat TikTok masak-masak. Dia duk pegang soldering iron, wire merah, wire hitam. Rumah aku ni macam Mak Manasa, orang tahu tak? Versi kampung.
1: No. Hang kena relax ni. Benda-benda cipta ni bukan bahaya pun. Hang tahu tak, dia tu tahu asas dia ke tidak, dia tak sentuh lah. Timah tu dia minat TVET. Zaman law ni, TVET ni masa depan. Robotik elektronik otomasi. Perempuan pun ramai masuk bidang ni. Hang kira betul tau.
2: Iya kau. Aku tahu. Tapi semalam ni kan tahu tak? Dia pergi buat benda gila lagi mak dia.
1: Buat apa pula dah?
2: Dia cipta pemadam otomatik.
1: Pemadam otomatik.
2: Letak motor kecil. Letak getah pemadam. Bila dia tekan butang, pemadam tu berjalan sendiri, tak ketahu. Aku tengok pun terkejut. Bukan dia mak dia. Aku tak pernah jumpa pemadam ada tayar macam ni.
1: Lain macam lah. Ni tu tanda dia, otak dia kreatif geng. Budak cipta benda pelik-pelik ni, esok jadi engineer. Jurutera geng. Hang kena bangga dengan anak-anak si Timah tu. Walaupun kita duk tengok dia pegang hanu sekali, dia buat hanu pemadam jalan bagai roda bagai. Hang kena bangga.
2: Baru-baru ni kan, aku beli power bank. Murah lah. Pakai guna asap, menyengkuk lah power bank tu. Entah, dia ambil power bank tu, dia buat power bank solar. Tak lagi rumah aku ni di pusat R&D lah, Wazan.
1: Power bank solar dia buat tu. Bukan biasa-biasa tu.
2: Itulah.
1: Nan, hang dengar ni. Kalau dia suka ni duk pembaik barang ni, cipta barang, duk buat hak lain jadi hak lain, modify bagai apa semua tu kan, tu semua bidang TVET tau. TVET ni bukan kata dulu-dulu orang tengok TVET ni orang tak mau. Kan, tapi zaman law ni lain. TVET ni bidang tinggi, industri, inovasi, teknologi. Kalau dia start awal macam ni, aku berani katalah dia boleh pergi jauh. Dia boleh pergi jauh.
2: Aku bukan tak bangga mak dia weh. Tapi aku takut dia lupa ke sekolah. Dia sibuk, dia sabar buat benda-benda, cipta benda-benda tu.
1: Hang ni pantau lah bagi jadual. Asal tak kacau pelajaran, biar pi. Dia nak berkarya tu, karya lah tu. Otak kreatif. Kalau kita tekan, kalau kita tekan dia, dia tak jadi. Tapi kalau kita sokong, InsyaAllah meletup pun. Meletup naik.
2: Betul lah. Kata Marik, betul lah. Aku ni kok paranoid, risau je lebih kok. Sebenarnya bila aku tengok dia happy tau, aku rasa bangga lah sikit.
1: Ni kan elok lagu tu. Lagipun esok kalau barang hang rosak, tak payah pergi kedai. Bagi timah saja, bagi dia settle barang.
2: Ada, aku sayang orang jika dia nak buat mesin buat kacang otomatik pula. Meletup mesin buat kacang aku tu balik.
1: Kalau meletup pun yang penting timah boleh cipta benda. Hang jangan duk berhentikan bakat-bakat dia. Ni lain kali kita harap dia buat suara DJ jadi AI. Oh.
2: Wow.
1: Ah, tak payah si JJ tu nak cakap kat radio
2: dah. Awak benar kan?
1: Ah, bukan biasa-biasa.
2: Aduh.
1: Eh, tahniahlah. Ucap lah. Jangan yang makan timah tu. Bagi dia buat lagi.
2: Tak payah marah dong.
1: Bagi dia. Apa dia nak buat, bagi dia buat.
2: Oh, begitu-begitu. Aku kena beli set sekolah driver baru. Bukan.
1: Itu dia cara dia.
2: Bagi sokongan lah.
1: Jangan lebih kan? Tak tu ya.
2: Oh.
1: Beri pun habis dah.
2: Tak ikut dia tiup kepala kita pula.
0: Sketsa. Garam Belacan.
1: Jangan nak tiru nak.

Ustaz Pelajar dan juga Latihan, dan juga Puan Siti Fazlina binti Fauzi, Timbalan Pengarah Operasi. Jadi kita nak kongsikan berkenaan dengan apa tahu sambutan Hari TVET Negara 2026. Jadi nantikan 11.30 pagi kita akan kongsikan lah apakah yang best tentang Hari TVET Negara 2026.

Okey, perhentian Wings geng. Mampir ke pukul 9 pagi. 9 pagi nanti utama 9 pagi akan ke udara. Kemudian kembali 9 nanti. Nantikanlah 11.30 pagi ya. Saya akan bersama dengan tetamu yang akan menemani anda nanti. Tunggu tahu Plays FM. Serasi dengan ku. Jangan pening-pening geng. Tenang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
5: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
6: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

9 Plains FM. Mampiri pukul 9.30 pagi. 9.30 pagi nanti anda akan bersama dengan Puan Siti Fazlina lah, yang akan bersama dengan saya, Timbalan Pengarah Operasi. Kita nak kongsikan berkenaan dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. Puan dah sampai. Kejap lagi kita akan dengar suara Puan dan berkongsilah tentang Hari TVET Negara 2026. Tunggu tau, Plains FM.

0: Plus FM 102.9 MHz. Tiba ni yang cek dan wawarkan pagi tadi lah. Kita akan bersama dengan tetamu Puan Siti Fazlina Fauzi, Timbalan Pengarah Operasi. Selamat datang Puan ke Plus FM.
1: Terima kasih Plus FM kerana sudah menerima kehadiran kami pada pagi ini.
0: Betul. Rupanya dekat je kita ya.
1: 5 minit je.
0: Okey Puan, kita nak kongsikan berkenaan dengan hari sambutan Hari TVET Negara 2026. Yang pertamanya terima kasihlah sebab meluangkan masa bersama dengan kami juga di Plus FM ni. Baik, nak mulakan dengan perkembangan terkini lah berkaitan dengan TVET, iaitu sambutan Hari TVET Negara. Mungkin Puan boleh kongsikanlah di sebalik sambutan TVET Negara ni untuk tahun 2026. Silakan Puan.
1: Okey, terima kasih. Okey, untuk makluman semua, pada tahun ini Hari TVET Negara kita akan sambut pada 5 hingga 7 Jun 2026, bertempat di Dataran Putrajaya. Okey, untuk makluman semua juga, tahun ini sebenarnya tahun yang amat istimewa untuk Hari TVET Negara ni. Kenapa? Sebab tahun ini ia bukan sekadar satu sambutan, tapi merupakan satu platform untuk menunjukkan bahawa TVET kini berada di barisan hadapan pembangunan bakat negara. Okey, dan untuk makluman semua juga, okey, tahun ini Hari TVET Negara temanya adalah TVET Pilihan Utama Kerjaya.
0: Okay.
1: So, kenapa kita pilih tema macam ni? Sebab kita nak memberi mesej kepada semua masyarakat dan belia terutama sekali, bahawa TVET bukan lagi pilihan kedua ataupun yang paling menyedihkan pilihan terakhir lah.
0: Betul.
1: Okay. Kita nak memberi kesedaran kepada semua bahawa TVET juga merupakan satu pilihan yang strategik untuk pilihan anak-anak muda sekarang lah, bagi membina kerjaya mereka di masa hadapan lah. Okay, sedikit makluman mengenai Hari TVET Negara juga. Okay. Pada sambutan Hari TVET Negara nanti, sebenarnya kita ada 6 hub utama aktiviti lah. Okay. Iaitu kita ada seminar, kita ada karnival kejaya, kita ada pameran keusahawanan, kita ada pertandingan kemahiran yang begitu dekat dengan TVET ni. Okay, seperti robotik, kita ada drone soccer, sehinggalah hiburan berinformasi. Okay, so saya ingin menyeru kepada semua masyarakat yang mungkin 5 hingga 6 masih lagi dalam cuti sekolah kan. So maybe ada orang Perlis yang masih lagi sekarang ni masih berada di Perlis, tapi mungkin pada 5 hingga 6 tu berada di sekitar Lembah Kelang. Jemputlah hadir ke Carnival TVET, Hari TVET Negara ni.
0: Okay, diadakan pada 5 hingga 7 Jun di Dataran Putrajaya. Itu dia. Jadi Puan Fazlina tadi menjemput semualah untuk sama-sama memeriahkan hari sambutan Hari TVET Negara 2026, sebab pelbagai info, pelbagai kementerian, institusi TVET, awam, swasta, industri, semua akan berada di sana, dan ini peluang terbaiklah untuk anda mengetahui lebih dekatlah tentang TVET. Ini satu pilihan kerjaya yang utama lah ni. Satu kerugian lah Puan, sekiranya anda berkemahiran tapi kemahiran tu dianggap benda tu biasa. Itu satu kerugian kan. Ambillah peluang ini sebenarnya. Baik, terima kasih Puan. Kita nak kongsikan jugalah, nak bertanya juga dengan Puan lah berkenaan dengan penerimaan rakyat Malaysia ni kepada TVET pada masa law ni, berbanding dengan dulu. Dia ada perbezaan yang sangat ketara, kan. Mungkin Puan boleh kongsikan itu. Silakan.
1: Tidak dinafikan kalau dulu, kita bercakap kalau dulu, memang orang akan ingat okay, tak boleh P akademik, ambil kemahiran lah kan.
0: Yang tu yang selalu kita dengar lah.
1: Tak boleh P sangat dah, ambil kemahiran. Okay, tapi alhamdulillah, kebelakangan ini kita dah mula nampak masyarakat dah mula menerima, dah mula sedar akan kewujudan TVET itu sendiri. Macam mana kita dapat tengok trend pengambilan ataupun permohonan untuk masuk ke institusi-institusi TVET ni semakin meningkat. Macam kami sendiri di Attack JTM Campus Kangar pun menerima peningkatan permohonan untuk masuk ni sangat ketara lah, 2-3 tahun kebelakangan inilah.
0: Dia dah kalau dulu institut dah tukar nama Puan.
1: Kalau dulu orang Perlis kenal kami dengan nama ILP. Tapi sekarang kita buat penjenamaan baru. Okay, sekarang kami dikenali sebagai EdTech JTM Campus sekarang ataupun nama formalnya adalah Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia.
0: Tempat yang sama.
1: Tempat sama.
0: Nama saja berubah.
1: Nama saja
0: yang itu betul. Jadi kepada ibu bapa yang mendengarkan Place FM waktu ni, inilah masanya untuk anda mempertimbangkanlah TVET ni sebagai satu peluang yang cukup baik lah yang mana dapat kerja cepat pun zaman law ni
1: sedikit saya nak tambah lah kan. In fact, macam kami, pelajar kami baru semalam yang pelajar semester kami, akhir kami kami hantar ke interview di Pulau Pinang. Syarikat dah mula cari syarikat dah mula cari. Pelajar kami masih belum habis tamat pengajian lagi. So interview di sebuah kilang, boleh saya sebut lah nama kilang dalam industri di Pinang dengan tawaran basic untuk pelajar kami kalau habis dapat CJ kemahiran tahap 3. So diorang nak bagi RM1,800 tanpa OT. Dengan ada kemudahan macam-macam lah yang pihak kilang nak sediakan. So untuk bagi pelajar yang berumur 20 tahun tidak ada komitmen, RM1,800 plus dengan OT pula dah banyak. Dah banyak
0: basic kan, saja RM1,800 jadi peluang tu amat cerah. Cuma saya rasa apa ni, kita sebagai bapa ni kena memahamilah apa itu TVET kan.
1: Betul.
0: Sebab dia ada persepsi yang dulu dan sekarang tu dah berbeza. Satu kerugian lah. Sebab itulah anda kena hadir ke sambutan Hari TVET Negara. Betul. 2026 kan. Untuk mengetahui lebih dekat lah tentang TVET ni. Baik Puan, mungkin bila kita sebut TVET ni, dia ada bidang-bidang TVET yang sesuai diceburi pada masa law ni. Mungkin Puan boleh kongsikan jugalah potensi kemajuan kerjaya dalam bidang tersebut.
1: Okey, kalau kita sebut macam perkembangan teknologi kita, TVET ni sebenarnya kita seiring dengan perkembangan teknologi.
0: Dia cepat pun.
1: So kita memang ada pelbagai bidang-bidang baru lah yang sekarang orang boleh sebut AI contoh kan. Kita ada robotik, okay, semiconductor, EV. Ini kita ada di institusi TVET sebenarnya. Okay, so bila kita di TVET, kita menawarkan program yang seiring dengan kehendak industri. Di situlah kita mengatakan kita boleh memberi jaminan bahawa graduan kita ini sebenarnya mendapat demand tinggi di industri itu sendirilah.
0: Dari bidang-bidang itu, kalau anda dapat baca lah ialah berkenaan dengan kecerdasan buatan, AI digital, elektrik dan elektronik, semiconductor, teknologi otomotif. Ini termasuk AV lah yang sekarang ni cukup popular. Tenaga boleh diperbaharui. Aero angkasa ada aero angkasa kan?
1: Yang ini kita ada di Kampus Shah Alam. Kita panggil aviation.
0: Kemudian ada perkomputeran, keselamatan siber, logistik, teknologi makanan. Ini antara banyak sebenarnya bidang TVET ni.
1: Banyak.
0: Cuma kadang-kadang kita salah faham yang TVET ni cuma apa? Repair.
1: Pertukangan kan. Kalau dulu-dulu kan dia panggil pertukangan.
0: Betul. Tapi sekarang ni dah dicabangkan luas. Dan kalau tengok dari segi bidang yang ditawarkan ni, ianya terkini pun.
1: Betul. Terkini. Tetapi pada masa yang sama kita tidak meninggalkan yang lama jugalah. Macam contoh welding yang orang dah lama kena, masih lagi ada permintaan. Wiring ataupun repair aircon, itu masih lagi kita tawarkan lah. Sebab itu masih lagi ada permintaan yang tinggi.
0: Cuma Puan, mungkin Puan boleh kongsikan jugalah untuk apa ni, kita ni yang mendengar ni faham yang TVET ni bukan sekadar penyediaan pekerjaan di peringkat permulaan sahaja. Laluan kerjayanya sangat luas. Okey, yang itu yang penting Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan
1: betul,
0: yang itu.
1: Betul. Okey. Sebenarnya macam tadi saya dah bagi contoh, pelajar kami sebelum tamat industri dah mula cari. Sebab kebanyakan pelajar-pelajar kami memang diterima masuk ke industri, tapi ada juga sebab kadang minat personal ni, individu ni tidak sama kan. Mereka sudah ada skill tapi mereka nak buat kerja sendiri. So di TVET bukan sahaja diorang diberi peluang kejayaan di industri, tapi diorang create kejayaan itu sendiri. Diorang buka bisnes, diorang buka pula peluang kejayaan untuk orang lain pula sebenarnya. Sebab dengan bila kita dah ada skill, kita boleh buat sendiri. Itu lagi bagus lah.
0: sebenarnya apa ni, seusia ke saya pun sebenarnya memang minat TVET ni. Okay. Tapi laluan tu dulu tak berapa nak ada. Habis sekarang ni dah diberi peluang yang cukup luas, kan. Ambillah kesempatan ni. Jangan rasa macam TVET tu bukan TVET yang dulu dah. Dah berubah sebenarnya. Baik, kita nak kongsikan jugalah berkenaan dengan Majlis TVET Negara ni yang cuba mempromosikan TVET sebagai pilihan utama kerjaya. Itu antara temanya. Mesej yang perlu disampaikan kepada pelajar lah, dan juga ibu bapa mereka ni. Kenapa mereka wajar memilih TVET sebagai laluan pendidikan kerjaya? Silakan Puan.
1: Okey. So, untuk kepada pelajar dululah ya. Okey, untuk para pelajar, kita kena kenal diri, potensi diri kita
0: sendiri.
1: Kita
0: tahu kan?
1: Ya. Tapi kadang-kadang bila umur macam baru habis sekolah, kadang-kadang ada yang sebahagian besarnya masih belum tahu hala tuju. Tapi untuk yang dah tahu potensi diri, okay, kita nak pilih program ataupun arah ke mana kita nak pergi next tu, bukan sekarang kita pilih minat sahaja. Sebab kadang-kadang ramai, saya tak minat ini, saya tak nak. Tapi sebenarnya yang paling penting, yang kita minat itu ada potensi tak, laluan kerjayanya tak, ada permintaan tak di industri.
0: Yang itu yang penting.
1: Itu paling penting. Jangan kita kata shock sendirilah, kan. Okey. Untuk ibu bapa pula, yang ni saya selalu bagi taklimat kepada ibu bapa. Sebenarnya kita sebagai ibu bapa, kita kenal potensi anak kita sebenarnya.
0: Kita tahu.
1: Ya, kita tahu. Kadang-kadang nampak dekat sekolah macam tak lepi akademik. So dia bukan gagal sebenarnya. Tapi itu bukan tempat dia orang. Jadi kalau nampak potensi anak tu, pilihlah. Kalau rasa nampak anak lebih kepada skill, pilihlah kepada TVET ini.
0: Kan, ruang dah ada, peluang dah dibagi, kan. Ambillah kesempatan ni. Saya abab setujulah dengan apa yang Puan sebutkan tadi. Kita sebagai bapa ni, kita tahu anak kita tu, kan, kemahiran anak kita. Jangan rasa macam kemahiran anak kita tu tak boleh pergi mana. Satu kerugian, kan. Kadang-kadang kita tengok anak kita ni, dia mahir ni. Tu dia, kan. Dia mahir lah buat apa ni, elektronik dan sebagainya dekat rumah. Jadi kalau dah ada pengalaman itu, kenapa tak kita luaskan lagi pengalaman tersebut, kan.
1: Yang penting kemahiran mereka itu diiktiraf.
0: Betul.
1: Itu pentingnya itu masuk penting. Ke institusi TVET. Kemahiran mereka diiktiraf melalui persijilan CJ Kemahiran Malaysia.
0: Itu antaranya. Dan pastikan jugalah anda sebagai ibu bapa ni memahami berkenaan dengan TVET ni. Yang merisaukan ialah TVET ni bukan lagi secara tradisinya disebut laluan yang terakhir. Itu yang penting.
1: Itu yang kita cuba ubah persepsi masyarakat sekarang ni sebenarnya.
0: Pergi ke mana-mana pun orang sebut TVET sekarang ni. Sebut TVET sangat-sangat penting. Dan kadang-kadang kita rasa yang pergi ke kolej ini, mereka lebih hebat sebenarnya pengetahuan tentang AI, zaman law ni, EV dan sebagainya, kan.
1: Dan saya nak bagi sedikit contoh, bukan sekadar pengetahuan, pendapatan pun melebihi.
0: Betul.
1: Sebenarnya.
0: Ya,
1: kami ada bekas pelajar kami baru keluar 2 tahun. Ini cerita benar. Okey, pendapatannya sebab kami jemput bekas pelajar. Pendapatannya selepas 2 tahun keluar daripada ILP lagi 200 nak cukup 10,000.
0: Siapa so, sangka?
1: Betul. Bidang kemahiran. Macam saya sendiri background ijazah. Kadang-kadang yang keluar pun kita masih terkapai-kapai.
0: Betul.
1: Nak mencari hala tuju kerjaya. Sebab macam yang ijazah mungkin dia ada cabaran. Tapi kemahiran saya nampak amat mudah. Macam tadi pun saya dah bagi tahu, sebelum tamat pun industri dah mula cari. Jaminan kerjaya memang
0: cerah lah. Sangat-sangat cerah sebenarnya. Ramai juga kawan-kawan saya yang daripada TVET ni sebenarnya. Tapi itu yang saya sebutkan tadi. Kita kalau zaman kita ada, insyaAllah kita buka arah tu. Sebab apa, dia boleh bawa sampai bila-bila. Mula-mula kita kerja dengan orang, lepas tu buka bisnes sendiri. Lepas tu kita cari orang kerja, kan. Itu yang penting sebenarnya. Dalam arah TVET negara ni. Baik, kita nak kongsikan juga berkenaan dengan sebagai antara institusi TVET negara, utama negara lah, Jabatan Tenaga Manusia JTM ni, dia turut membawa penyertaan kompos-kompos ni dalam Hari TVET Negara 2026 ni, termasuk attack. Attack ni, attack Kanga pun ada.
1: Dulu dikenali ILP Kanga, sekarang attack Kanga lah.
0: Betul. Mm. ALP nama lama.
1: Ya.
0: Tapi sama je. Sama. Cuma nama je berubah. Yeah. Attack Kanga. Mm. Attack Jerantut ni. Mungkin puan boleh kongsikan lah. Ataupun peranan, tarikan bakal dibawa oleh institusi ini. Mesej akhir puan lah kepada pendengar Pelis FM ni.
1: Okey, semasa Hari TVET Negara nanti, so kami institusi di bawah Jabatan Tenaga Manusia juga akan turut terlibatlah dengan pameran. So pada Hari TVET Negara tu nanti, pelbagai produk kita akan bawa, pelbagai produk, terutama sekali projek inovasi daripada pelajar yang kita menang di pelbagai peringkat sebenarnya. Okey. Dan ada juga demonstrasi equipment lah, peralatan yang kita bawa sekalian kita boleh bawa lah. Supaya nak beri mesej yang lebih jelas kepada masyarakat, kepada ibu bapa, kepada para pelajar kami terutama sekali, untuk menarik mereka. Inilah yang ada di institusi TVET ataupun di attack JTM di seluruh negara sebenarnya. Macam kami juga di attack JTM Kampus Kanga, kami menyeru kepada semualah untuk turut sama hadir di Hari TVET Negara nanti, okay, supaya kita sama-sama mendapat manfaat, berkongsi maklumat yang berguna, supaya kita dapat menyampaikan maklumat kepada ibu bapa terutama sekali untuk mereka membuat pilihan tepat demi mencorak masa depan anak masing-masing lah.
0: Betul. Peluang dah ada, ruang telah diberikan, jadi ambillah kesempatan ini. Itu dia Hari TVET Negara 2026. Okey. Tapi kalau kita sebut di Putrajaya tu dia agak jauh. Tapi jangan risau, kita ada attack di Kangal ni. Anda boleh hadir ya untuk bertanya tentang attack Kangal ni.
1: Nak selit sedikit, kami sebenarnya di attack JTM Kampus Kangal akan buat hari terbuka sebenarnya.
0: Okey.
1: Pada bulan Julai nanti.
0: Okey.
1: Jadi kami memang akan jemput semua. So masa hari terbuka kami nanti pun kita akan buka bengkel-bengkel latihan ni untuk para pelawat masuk tengok apa yang ada. Kita ada demonstrasi yang ini lebih jelas, lebih dekat lah dengan para pengunjung lah. Walaupun pun, tak dapat hadir betul. Di Putrajaya nanti lah.
0: Kita pun tak pernah lagi tengok, jadi ambillah peluang ni bulan Julai pun.
1: Bulan Julai
0: di attack Kanga boleh hadir hari terbuka pula tu. Boleh tengok lah antara bengkel-bengkel
1: yang ada di attack JTM Campus Kanga lah.
0: Kalau di Kanga ni antara kursus yang ditawarkan puan,
1: kita ada 5 program utama sebenarnya. Lima program utama ni yang kita tawarkan untuk yang sepenuh masa lah, di mana tempoh latihannya 2 tahun. Seperti kimpalan, kita ada kimpalan, kita ada teknologi penyenggaraan mekanikal, kita ada mekatronik, kita ada pemesinan, dan kita ada fabrikasi logam. Tapi saya nak tarik juga kepada semua para pendengar, kita di attack JTM Kampus Kanga kita sedang buat, kita ada satu program baru, tapi ini bukan untuk sepenuh masa. Kita buat untuk yang khusus jangka pendek lah, itu smart farming.
0: Jangka pendek itu 6 bulan lah.
1: Jangka pendek tak. Jangka pendek dia bergantung. Paling pendek 2 hari. So yang ini lebih kepada kita nak bagi pendedahan lah. So macam yang apa-apa kita panggil automasi pertanian. Tapi kalau rasanya masyarakat lebih kenal dengan smart farming lah. Kita bagi skill macam mana kita nak bangunkan sistem untuk kawal ladang. Itu tarikan terbaru di attack JTM Kampus Kanga lah.
0: Itu antaranya yang ada di attack Kanga pun. Jadi kepada anda yang mungkin bila kita sebut di Putrajaya tu agak jauh kan, tarikh-tarikhnya pun semakin hampir. Kalau tak berkesempatan, jangan risau, jangan fras. Bulan Julai ni boleh datang ke attack Kanga, insyaAllah. Dan sekiranya kok-kok lah puan ni, ada yang pendengar kita ni nak tahu lebih lanjut lah tentang TVET ni yang kita kongsikan sebentar tadi. Tadi kita kongsikan berkenaan dengan sambutan Hari TVET Negara. Mungkin ada di antara anda yang ini baru tahulah ini tentang TVET ni kan. Rupa-rupanya bukan yang tradisional. Dah semakin ke hadapan. Jadi di mana medium yang boleh kita ikutilah perkembangan tentang TVET ni?
1: Untuk para pendengar semua, kalau cara lamanya boleh hubungilah, boleh hubungi di 0497774000. Atau boleh juga tengok di laman TikTok kami, iaitu @tech Kangar. Okay. JTM Kangar. Dan kita ada juga Facebook ataupun website. Website kami tak tukar lagi ke Attack. Masih lagi www.ilpkangar.gov.my.
0: Okay.
1: Tapi paling senang pi je lah dekat tempat kami. Kami sentiasa terbuka.
0: Dia, terbuka. Dah dekat dah kan?
1: Ya, sebelah apa depan sekolah sains. Dekat situ sahaja.
0: Tempat yang sama, lama tempat je sama. Berubah. Kan cari tak jumpa pula kan?
1: Rasa orang Perlis kalau nak tengok ni, dia tengok tangki air dulu.
0: Tangki air,
1: ada berkaitan ILP besar kan? Boleh je datang ke kampus.
0: Betul. Dan juga boleh ikuti di TikTok eh.
1: TikTok.
0: Attack JK
1: JTM
0: Kanga. Ataupun anda hubungilah 04 9777 400. Itu dia cara-cara dia. Sekiranya ada sebarang persoalan yang mungkin kita kongsikan hari ini, tak semualah. Betul. Sebahagiannya anda boleh hubungi ataupun anda boleh hadir teruslah ke Attack Kanga. InsyaAllah akan dijawab sepenuhnya dalam radio ni. Dia terhad sikit. Baik Puan, sebagai yang terakhirlah, mungkin Puan nak kongsikan sekali lagi, nak jemput semua warga Perlis untuk bersama-sama ke sambutan Hari TVET Negara 2026.
1: Okay, terima kasih kepada semua pendengar, terutama sekali kepada warga Perlis yang mungkin dalam mood cuti sekolah ada lagi, mungkin belum ada plan, bolehlah sama-sama kita memeriahkan Hari TVET Negara di Putrajaya pada 5 hingga 7 Juni nanti. Dekat
0: Lusa. Itulah, esok lusa aja. Tapi tak apa kalau tak berkesempatan, Mai bulan Julai.
1: Betul.
0: Itu dia cara-cara dia. Baik, Puan Siti Fazlina Fauzi, Timbalan Pengarah Operasi, kita berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. Jadi kepada anda, kepada pelajar, belia dah, ibu bapa yang sedang merancanglah masa depan anak anda, inilah masanya untuk anda mengenalilah potensi besar TVET dalam membina kerjaya yang cemerlang. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa ikuti TikTok dan juga Facebook Attack JTM Kanga.
1: Yeah.
0: Itu dia. Ataupun anda hubungi 04 9777 400.

0: kita ni sembar kat kedai kopi mesorat tingkap bagai apa semua. Lepas tu dia kata betul eh. Kan rupanya TVET ni satu laluan yang cukup hebat. Bertanya
1: mempunyai potensi yang sangat
0: potensi
1: besar.
0: Potensi yang sangat besar. Betul. Jangan kita tahu ada potensi kita duduk diam je. Kita tahu anak kita tu ke bidang itu. Tapi kita tak berapa mengharap kepada anak kita.
1: Kena rebut peluang.
0: Kena rebut
1: peluang. Saya lupa nak tambah sikit lagi. Di peringkat CJ untuk attack JTM seluruh negara percuma.
0: Percuma ya.
1: Percuma, tiada yuran pengajian.
0: Alangkah bagus kalau ada zaman-zaman kita.
1: Rebutlah peluang ini untuk semua para pendengar. Sayang.
0: Betul, satu kerugianlah percuma geng.
1: Elang pendapat sebenarnya.
0: Elang dapat
1: makan pun percuma.
0: Makan percuma dapat sijil kan.
1: Penginapan semua all in lah percuma dekat sana.
0: Itu dia cara-cara dia. Baik puan, terima kasih bersama dengan saya pagi ini langsung menerusi Police FM. Kepada kawan-kawan yang mungkin tengah duk goreng-goreng, terlepas bidah, dengar sekerat saja kan, boleh dengar balik sebenarnya apa yang kita kongsikan menerusi Facebook Police FM. Boleh tengok ke sana, boleh dengar kembali lah berkenaan dengan sambutan Hari TVET Negara. Sebab pagi ni bukan kita kongsikan berkenaan dengan Hari TVET Negara saja, kita kongsikan juga berkenaan dengan apa yang disebut sebagai TVET tu. Betul. Apa kelebihannya kan, apa istimewanya TVET ni, dan masa depan untuk anak-anak anda. Tu dia cara-cara dia. Baik puan, terima kasih bersama dengan saya. Terima kasih juga kepada anda yang terus mendengarkan 102.9 MHz.

0: Touch.
1: Alright, Touch. Ah, mampir ke pukul 10 pagi nanti anda akan dapat ikuti ringkas 10 pagi lah. Kemudian ada kembali 10 nanti bersama dengan rakan penyampai yang akan menemani anda. Alright, jumpa lagi tau. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Seri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyediakan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nail Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata menerusi kenyataan bersama. Kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Moussa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Lusinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis panduan itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar rancangan Asy-Syakirin terbitan Perlis FM yang dirahmati Allah sekalian. Doa dan harapan daripada saya, walau di mana juga tuan-tuan dan puan-puan dapat mengikuti rancangan Asy-Syakirin ini, semoga hendaknya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan, kebaikan dan segala yang baik-baik untuk tuan-tuan dan puan-puan dan juga diri saya. Sama-sama kita manfaatkan ruang, peluang yang Allah masih lagi berikan kepada kita ini untuk kita isi dengan segala kebaikan yang mendatangkan faedah bukan sahaja untuk kehidupan kita atas muka bumi ini, tetapi juga untuk menjadi bekalan nanti kita balik bertemu dengan Allah pada satu ketika yang Allah rahsiakan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk kesempatan rancangan Asy-Syakirin ini, saya ingin membawa satu tajuk yang ringkas tetapi insya Allah mendatangkan kebaikan untuk kita. Saya letakkan tajuknya sebagai kerugian. Kerugian. Kerugian ini daripada kata asalnya ialah rugi. Semua kita dalam apa juga gerak kerja kita, sama ada kita berniaga, kita melakukan apa juga pekerjaan, kita belajar, kita tidak mahu rugi. Semua kita nakkan keuntungan. Kalau kita berniaga dengan modal yang kita keluarkan, tentu kita nak hasil yang kita perolehi adalah hasil yang berlipat ganda. Itulah realiti kehidupan kita di muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, persoalannya, adakah kita telah mencapai keuntungan yang sebenar? Kalau sebagai pelajar, kalau sehari ini anak-anak, adik-adik di luar sana, tak kiralah apa peringkat pengajian kita, kita nak untung, tetapi telahkah kita memperolehi keuntungan? Kita dah dapat keuntungan atau tidak? Bagaimana dengan bentuk pelajaran kita? Kita belajar bersungguh-sungguh atau main-main? Kalau kita berniaga hari ini, untung kita tu adakah setimpal dengan modal yang kita keluarkan? Mari sama-sama kita muhasabah. Adakah kita telah mencapai keuntungan yang sebenar? Sebab itu kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Al-As yang kita baca setiap kali menutup majlis, kita baca dalam surah Al-As yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman kepada Allah, wa amilus salihat, dan mereka beramal dengan amalan saleh, dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat surah Al-As ini Allah menyatakan kepada kita ada empat golongan yang tidak rugi. Kita bercakap tentang tajuk kita, kerugian. Orang yang tidak rugi, kata Allah, ada empat golongan. Yang lain semua rugi. Kita kata tak mau rugi, tetapi tanpa sedar sebenarnya kita berada dalam kerugian. Siapa golongan yang tidak rugi ini?
Yang pertama kata Allah, yaitu orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada seluruh rukun iman. Itu orang yang tak rugi. Tapi kalau orang tu dia masih lagi, dia kata dia beriman, dia beriman dengan qada dan qadar Allah, tetapi dalam kehidupannya masih mempertikaikan lagi takdir Allah kepadanya, maka kita cek balik, beruntungkah kita? Kita kata kita beriman kepada semua rukun iman, tetapi soal malaikat kita masih lagi tak percaya. Kita masih lagi tidak percaya kepada kitab. Tanpa sedar, tanpa kita sedari, kita menafikan ayat-ayat Allah. Ini orang yang rugi kata Allah. Tapi kalau kita beriman, maka kita adalah golongan yang tidak rugi. Apa yang dimaksudkan dengan tidak rugi? Beruntunglah orang yang beriman, yang boleh menerima. Ingat tak dulu saya pernah cerita bagaimana jiran saya seorang petani, bila datang musim kemarau, tanam-tanamannya habis, mati. Saya nak sebut dengan maksud contoh orang yang beriman dengan qada dan qadar Allah. Saya dah cerita dulu kan, bagaimana dia terima qada qadar Allah. Dia terima bahawa Allah bagi rezeki kat dia, rezeki tengok, rezeki nampak. Tapi Allah tak bagi dekat dia rezeki untuk menikmati apa ni, tanam-tanaman tersebut. Dia redha. Jadi itulah di antara contoh yang kita sebut sebagai beriman. Beriman kepada qada dan qadar Allah. Kemudian yang kedua, orang yang tak rugi siapa? Allah kata, iaitu orang yang wa'amilus salihat. Dia beramal dengan amalan-amalan salih. Amalan salih bukan saja sembahyang, bukan saja puasa. Amalan salih termasuk berkata benar, menegur segala yang tidak baik, tak kira walaupun yang buat tu ialah anak kita. Sebab itu kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam satu ucapan baginda menyebutkan, andai kata Fatimah mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Rasulullah dah bagi contoh dah. Beramal soleh ini ialah kita melakukan kebaikan tak kira kepada sesiapa. Bukankah para ulama telah mengajarkan kepada kita bahawa melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik itu biasa? Melakukan kebaikan kepada orang yang berlaku baik itu biasa. Berlaku baik kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita itu luar biasa. Kan kalau kita boleh balas orang buat jahat, kita balas jahat, normal lah, biasalah. Orang mengata kat kita, kita mengata balik, ada orang kata itu biasa. Tetapi andai kata kita boleh berlaku baik kepada orang yang melakukan kesilapan, orang yang melakukan khianat pada kita, maka ketika itu kita boleh menjadi orang luar biasa. Orang membaling kita sebut sebagai batu kepada kita, tetapi kita boleh baling balik dengan buah-buahan, dengan bunga yang wangi. Itu adalah luar biasa. Jadi yang kedua, orang yang tidak rugi ini kata Allah ialah orang yang beramal soleh. Jom kita beramal soleh, tak kira kepada kawan ataupun kepada musuh. Kemudian yang ketiga, kata Allah, orang yang tidak rugi ini ialah mereka yang berpesan dengan kebenaran. Bila benda itu benar, bila benda itu betul, maka dia tidak jemu untuk bercakap, untuk menyampaikan. Sehinggalah kebatilan itu tidak lagi berada dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, orang yang tidak rugi ini kata Allah siapa? Ialah mereka yang berpesan dengan kesabaran. Kita nak menyampaikan kebenaran ini, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita kena sabar banyak. Kita kena sabar. Contoh paling mudah, dalam rumah tangga kita, kita tegur anak kita, contoh, jangan berpakaian ketat, jangan berpakaian yang singkat, jangan mendedahkan aurat. Dia tak buat, esok pun masih lagi begitu, lusa masih lagi begitu. Sebab proses berpesan dengan kebenaran ini, dia perlu kepada kesabaran. Sampailah
mereka buka pintu hati untuk dengar kebaikan yang kita sampaikan, maka ketika itulah kita menang, kita berjaya. Sebab itu ada empat ciri tadi, orang yang tidak rugi, iaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang menyampaikan dengan kebenaran, dan orang yang menyampaikan dengan kesabaran. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kerugian yang kita maksudkan ini bukanlah semata-mata bila kita hilang harta, bila kita rugi dalam perniagaan, tetapi hilang ataupun apa ni kita sebut kerugian yang terbesar ialah bila kita hilang iman, bila kita hilang pahala, dan bila kita hilang akhirat kita. Sebab itu jaga-jagalah dalam kita bekerja. Kadang-kadang minta maaf, kita kerja tu cantik molek dah, nah, tapi dapat duit gaji, kita pergi makan di tempat-tempat yang tidak ada status halalnya. Kita dapat duit cantik dah, tapi kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan, manfaat untuk kehidupan dunia, apatah lagi untuk akhirat. Nah, ini kita sebut sebagai orang yang rugi. Dan kita nak lihat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, ramai dalam kalangan kita ini yang rugi. Kenapa? Sebab yang pertama, kerugian ini sebab sibuk untuk mengejar habuan dunia sampai dia lupa kehidupan akhirat dia. Contoh, dia sibuk kerja. Paling kita ambil paling simple lah. Dia berniaga tu cantik dah, untung besar, tapi sampai dia lupa solat maghrib. Sebab kadang-kadang kita sebut sebagai tak baik lah, nah, kita sebut sebagai jahat, bila mana rezeki pun berduyun-duyun masuk waktu maghrib. Ada orang sibuk buat live, nah, daripada asar pukul 5 petang tu lacak sampai pukul 2 pagi. Masuk orang pesan, order masuk, sampai dia meninggalkan solat, dia mengabaikan kewajipan. Ini kita sebut sebagai kerugian. Dia mengejar dunia sampai dia mengabaikan solat, mengabaikan kewajipan kepada Allah. Apatah lagi nak baca Quran, nah, apatah lagi nak berzikir. Jadi ini kita sebut sebagai kerugian. Sebab apa? Sebab sibuk mengejar habuan dunia. Kenapa rugi? Sebab kita lihat sebenarnya hati dia menjadi sempit, hidup dia menjadi tidak tenang, dia mudah marah-marah, kemudian akhirnya dia hilang keberkatan dalam rezeki. Kemudian yang kedua, bagaimana dia boleh menjadi rugi? Sebab dia lupa sebenarnya masa yang dia miliki itu juga adalah modal yang sangat besar untuk setiap urusan dia. Kemudian dia rugi dengan masa. Kita lihat dia bertangguh, dia melengahkan pekerjaan dia, dia melengahkan urusan dia, sampai orang dah sampai ke hujung dunia dia masih terkial-kial baru nak buat sesuatu. Sebab itu ini juga rugi. Masa muda dia menjadi hilang, sedar-sedar dia sudah berada di hujung 20 sampai dia masuk 30, dia menginjak usia 40, maka dia menjadi orang yang rugi sebab dia mensia-siakan nikmat masa yang Allah kurniakan kepada dia. Kemudian yang ketiga, kenapa dia rugi? Sebab dia tidak bersyukur. Sedangkan nikmat yang Allah bagi kepada dia ni sangat banyak, tuan-tuan. Allah bagi kepada dia nikmat berkeluarga, Allah bagi kepada dia nikmat sihat, Allah bagi kepada nikmat ada kerja, Allah bagi kepada dia umur yang panjang. Tetapi bila dia tidak bersyukur, maka nikmat-nikmat itu akan lari daripada dia. Nikmat dia ada keluarga, dia sia-siakan. Nikmat dia masih sihat, nikmat Allah bagi sihat, tak ada lain. Pegang handphone, main game. Pegang handphone, kita kata sibuk dengan urusan-urusan yang tak pernah selesai. Kan? Kita sebut kalau orang putih kata unfinished business. Unfinished business ni dengan izin, maknanya urusan dia tak pernah habis.
sibuk memanjang. Tak pernah kita tengok dia tak sibuk. Ini kita sebut sebagai orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada dia. Kemudian yang keempat, kenapa dia rugi? Kerana dosa dan maksiat dia menimbun, tapi dia tidak pernah nak berpatah balik, nak kembali ke pangkal jalan, nak bertaubat kepada Allah, nak memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Ini juga adalah orang yang rugi. Dia tahu dia banyak dosa, dia tahu dia perlu minta ampun kepada Allah, tetapi dia masih lagi merasa tidak ada apa-apa dengan dosa yang dia lakukan. Maka alangkah ruginya orang yang sebegini. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bantu diri kita. Kita kadang-kadang bantu orang lain, orang luar. Kita bantu keluarga, anak-anak kita. Tapi kita lupa diri kita ini bergelumang dengan dosa. Diri kita masih lagi tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu, mari kita keluar daripada golongan yang rugi dan kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita balik kepada Allah nanti dalam keadaan kita menang dan kita menjadi orang yang beruntung. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah yang bersifat maha sempurna, dan yang lemah itu dari diri saya seorang hamba. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, itu dia lagu Muhasabah Cinta yang baru saja anda dengarkan di ruangan 102.9 MHz. Masih lagi bertemu dengan Bella, ruangan Hangat Lead 10 pagi hingga 2 petang. Kejap lagi kita ada lagu-lagu yang menanti anda, lagu-lagu FYP. Jadi jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku.
1: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikenakan terhadap perokok dan juga pemilik restoran.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: Baiklah, kawan-kawan kita nak bersama di ruangan Fame Distributor Tilam Idaman Ekonomi bersama pegawainya iaitu Encik Saiful yang dah pun berada di talian waktu ini. Assalamualaikum, Cik Saiful.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baiklah, Cik Saiful katanya nak kongsikan pelbagai perkara menarik ni berkaitan dengan Fame Distributor Tilam Idaman Ekonomi. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Perlis FM bersama saya Saiful daripada syarikat Fame Distributor. Semoga anda semua, khususnya yang mana sedang mendengarkan kita bersiaran ketika ini, berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk hari ini, untuk pagi ini, ya, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit ni untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Fame Distributor, yang mana mungkin ada dalam kalangan anda kan yang sedang mendengarkan kita ketika ini, mungkin ada yang tengah bercadang kan, dia nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru kan. Mungkin tilam lama yang anda sedang gunakan sekarang dah rasa terlalu keras ataupun juga mungkin terlalu lembut kan, tak mampu lagi nak bagi sokongan yang baik pada bahagian belakang, ataupun juga mungkin tilam lama anda tu dah pun uzur kan, mungkin dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun kan, dah lama dah guna tak pernah lagi tukar tilam tu. Mungkin dah sampai masa untuk anda tukar tilam lama anda kepada tilam baru untuk dapatkan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan. Di mana seperti mana yang anda, kita semua tahu yang untuk kata kita mendapatkan tidur yang baik ini semuanya bermula daripada tilam yang baik dan juga berkualiti kan. Yang mana juga kalau lah kata mungkin tilam tu tak mampu lagi nak bagi sokongan, bila kita bangun pagi pun rasa tak selesa kan. Jadi yang mana anda mungkin ada yang nak mencari untuk tilam baru untuk dapatkan lebih lagi sokongan, keselesaan kan, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, baik. Jadi tanpa membuat tu, kita nak terus pergi kepada promosi yang kita nak tawarkan kepada hari ini, iaitu kita ada untuk tilam idaman ya, yang mana tilam idaman ni adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan jenis kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Maknanya untuk tilam idaman ni adalah tilam yang diperbuat daripada foam yang telah dipadatkan. Dalam tu dia tak ada spring. Bila tak ada spring, tilam idaman ni dia taklah lagi kata mudah bergoyang ke ataupun berbunyi ke apa kan. Anda tak perlu risau sebab ianya diperbuat daripada tilam, kita diperbuat daripada jenis foam yang telah dipadatkan. Okey, mana juga struktur foam padat ini mampu kita untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan pada bahagian belakang anda, yang mana tilam idaman ni tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Dan juga lagi untuk tilam idaman ni, kita rekakan khas untuk anda di mana ia mampu untuk menampung berat sehingga maksimum 180 kg untuk dua orang. Jadi yang mana mungkin kan ada dalam pasangan yang memiliki gabungan berat kan bawah daripada 180 ataupun maksimum 180 kg masih lagi mampu untuk menggunakan tilam idaman ini. Yang mana untuk promosi yang kita nak tawarkan hari ini untuk anda semua yang mana sedang mendengarkan kita, kita ada untuk tilam idaman size queen yang berketebalan 8 inci tebal, yang mana untuk tebal 8 inci harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah $999. Tapi untuk hari ini kepada pendengar semua yang mana anda ada tilam lama kan, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, apa size juga, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda tu, yang mana kita nak bagi potongan sebanyak RM300. Jadi daripada tadi harga asal $999, anda tolak tilam lama, harga yang perlu anda bayar waktu tilam idaman ini sampai di rumah pada harga serendah $699 sahaja ya, untuk size queen untuk size kelamin yang berketebalan 8 inci tebal. Ya. Jadi kepada pendengar semua yang mana mungkin bercadang kan nak tukar tilam yang lama untuk dapatkan tilam idaman kan, untuk dapatkan lebih lagi sokongan, keselesaan kan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Ya. Untuk itu, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Ya, kita masih lagi bersama dengan pegawai film distributor Tilam Idaman Ekonomi bersama dengan Encik Syaiful di Thailand. Kita nak dengarkan lagi perkongsian seterusnya oleh Encik Syaiful yang akan berkongsi berkenaan dengan film distributor Tilam Idaman. Silakan Encik Syaiful.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali, kan. Jadi, kepada pendengar semua yang mana mungkin bercadang, kan. Mungkin ada yang juga kan tengah survey, kan. Mungkin kata nak tukar, ya. Tilam yang lama kepada tilam yang baru, kan. Untuk dapatkan lebih lagi sokongan, keselesaan, kan. Mungkin juga mungkin nak mencari untuk kegunaan sendiri. Ataupun ada yang nak mencari untuk bilik anak, bilik tetamu, bilik kedua, kan. Mungkin juga ada yang nak letak dekat homestay ke, kan. Boleh dapatkan untuk tilam idaman ini sekarang. Di mana kita ada untuk saiz queen, untuk saiz kelamin yang berketebalan 8 inci tebal daripada harga pasaran tadi RM999. Yang mana anda ada tilam lama, boleh tolak sahaja tilam lama anda. Kita bagi potongan yang mana anda hanya perlu bayar waktu tilam ini sampai di rumah nanti pada harga terendah RM699 sahaja. Yang mana berminat tu boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, baik. Seterusnya juga mungkin tadi ada yang nak mencari kata untuk tilam, mungkin juga ada yang nak mencari untuk satu set lengkap, kan. Mungkin ada yang nak masuk rumah baru ataupun mungkin bilik baru, kan, nak mencari satu set lengkap terus, kan, nak cari tilam baru, katil baru, kan, pun boleh juga anda dapatkan. Yang mana kita nak tawarkan kepada anda untuk set combo jimat, ha. Yang mana untuk set combo jimat ni kita nak bagi anda tilam bersama dengan katil divan. Yang mana untuk pengetahuan anda, yang mana kita di film distributor ini, selain daripada kita mempunyai kilang sendiri, yang mana kilang kita menghasilkan tilam idaman ini sendiri, untuk katil divan pun kita hasilkan sendiri juga. Yang mana untuk katil divan ni kita buat daripada MDF board yang berkualiti dan tahan lasak. Jadi anda tak perlu risau tentang kualiti dan juga kekuatan katil divan ini. Yang mana untuk set combo jimat ni kita nak tawarkan kepada anda untuk tilam idaman saiz queen tebal 8 inci bersama dengan 1 unit katil divan dan juga lagi percuma 2 unit bantal. Anda boleh dapatkan harga pasaran biasa kita tawarkan ialah RM1,499. Tapi macam biasa juga, yang mana anda mungkin ada tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa saiz, apa jenama juga pun, anda boleh tolak sahaja tilam lama anda. Anda boleh trade in tilam lama. Kita akan bagi potongan yang mana harga yang perlu anda bayar waktu tilam dan juga katil ini sampai di rumah pada harga serendah RM1,199 sahaja, ya. Pada harga RM1,199 anda dah boleh dapat satu tilam baru, satu katil baru dan juga percuma 2 unit bantal, ya. Jadi kepada pendengar semua yang mana nak mencari satu set lengkap, kan, tilam bersama dengan katil divan, nak mencari dapatkan satu set lengkap terus, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, selain itu juga lagi, selain daripada kita adakan untuk pilihan untuk size queen, untuk tebal 8 inci ni, yang mana juga mungkin ada dalam kalangan anda yang nak mencari untuk pilihan size yang lain. Contohnya mungkin ada yang nak mencari untuk size bujang, untuk size single, ataupun juga mungkin untuk size king, kan, pun boleh juga kita ada pelbagai jenis pilihan size untuk anda. Yang penting, anda boleh call ataupun WhatsApp kami terus, okey, di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. 2819. Baik, sebelum kita berpisah, saya ulang sekali lagi promosi kita. Di mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi, kita ada untuk tilam idaman saiz pin tebal 8 inci daripada harga pasaran RM999. Anda boleh tolak tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa jenama, apa saiz sekalipun. Kita bagi potongan yang mana anda hanya perlu bayar pada harga serendah RM699 sahaja. Itu untuk tilam sahaja. Yang mana juga mungkin nak mendapatkan satu set lengkap tilam bersama dengan katil divan dan juga dua bantal, selepas tolak tilam lama daripada harga asal tadi RM1499, anda tolak tilam lama, anda hanya perlu bayar pada harga RM1199 sahaja. Dan juga lagi yang mana mungkin nak mencari untuk saiz bujang ataupun untuk saiz king, kan boleh je, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Perlis FM dan juga DJ Bella. Ada masa dan ketika kita berjumpa lagi di lain waktu. Yang untuk itu, Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Itu dia tadi pegawai film distributor iaitu Encik Saiful yang telah pun berkongsi berkenaan dengan tilam idaman ekonomi dalam ruangan rancangan Tajaan. Anda masih lagi bersama dengan Bella waktu ini di ruangan Hangat Lead, dan terus setia bertemankan kami di mana jua anda berada.

0: Makabela di ruangan 102.9 MHz. Hangali 11.40 minit pagi, jam yang kedua dah kawan-kawan. Kita nak nantikan ruangan lagu-lagu Korea, pastinya dua lagu Korea back to back di ruangan Sarang Hey. Semuanya menanti anda, jom kita sama-sama ikuti ruangan Sarang Hey.
1: Annyeong Sarang Hey, dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba. Baby, don't say no.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp pada 0174541688.

pun dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah hari. Dah cepat je masa. 11.53 minit pagi waktu ini. Dan keadaan cuaca di luar konti nampaknya bela parti. Wih, mendung. Berangin. Macam nak hujan. Macam. Jadi anda mungkin menghala ke Kangar waktu ini. Untuk beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Jangan lupa bawa payung lah. Supaya taklah kepala tu terkena dengan hujan. Tak ada lah kita nak puasa, tak berapa nak sihat. Boleh teruskan urus beberapa urusan. Bila tak berapa nak sihat ni, cepat-cepat makan ubat. Supaya legalah sakit kepala, legalah sakit urat, legalah sakit perut. Dan bila makan ubat tu pula, ikutlah peraturan yang telah pun ditetapkan dengan nasihat doktor dan sebagainya. Bila nak menghampiri ke pukul 12 tengah hari ini, pastinya lah kita nak ikuti sama-sama ringkas 12 tengah hari menerusi Nasional FM. Dan patah balik mai, kita akan bersama lagi di ruangan Hang Alid untuk kita kongsikan pelbagai lagi info dan perkara menarik. Jangan pergi mana-mana, terus setia temankan Hang Alid.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Ketika negara-negara berusaha memacu pertumbuhan ekonomi berasaskan kecerdasan buatan AI, aspek keselamatan bekalan tenaga, kemampuan pengguna untuk mendapatkan tenaga pada harga berpatutan serta kelestarian sumber tenaga mesti terus diberi keutamaan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan keseimbangan antara pembangunan teknologi dan matlamat kemampanan perlu dipelihara. Ini bagi memastikan manfaat AI dapat dinikmati tanpa menjejaskan agenda peralihan tenaga dan pembangunan mampan. Barisan Nasional akan mengutamakan senarai calon bagi 56 kerusi Dun Johor dalam tempoh terdekat. Senarai akan diumumkan seminggu semenjelang hari penamaan calon. Pengerusi BN Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Seorang individu tempatan ditahan bersama 750 liter petrol di sebuah jeti tidak berdaftar di Kampung Sungai Keling menerusi serbuan Optiris 4.0 semalam. Pengarah KPDN Labuan, Junaidah Arbain berkata, serbuan pada pukul 2 petang itu dilakukan hasil risikan. Pemeriksaan menemukan 20 galen dan 2 tong berisi cecair disyaki petrol dipercayai disimpan tanpa permit atau kebenaran bertulis daripada KPDN. Nilai rampasan dianggarkan RM2,940. Pemberian lesen malam gunung kepada sukarelawan orang asli yang membantu operasi SAR pendaki wanita di Gunung Batu Putih wajar dipertimbangkan. Mereka mempunyai pengetahuan mendalam mengenai selok-belok hutan itu. Cadangan tersebut disuarakan penyelaras sukarelawan berkenaan yang juga pegawai khas kepada Menteri Besar Perak bagi masyarakat orang asli, Chiao Ho Beng. Langkah itu katanya mampu mengurangkan risiko kejadian pendaki sesat atau hilang selain memudahkan usaha pengesanan sekiranya berlaku kecemasan. Dua gempa bumi lemah bermagnitudo 2.9 menggegarkan Ranau Sabah dan Mambong Sarawak pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Ani memaklumkan gempa di Ranau dikesan berlaku pada kedalaman 10 km pada pukul 10.36 pagi. Kegegaran turut dirasai di kawasan sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud. Gempa dengan magnitudo sama turut dikesan berlaku di Mambong pada pukul 10.33 minit malam. Kegegaran dirasai di sekitar Samarahan dan Serian. Sukan Squash Terbuka Britain 2026 di Birmingham, cabaran Malaysia berakhir. Jago squash wanita negara Asia Basenggari tersingkir pada pusingan ketiga. Dia tewas 9-11, 9-11, 13-11 dan 5-11 kepada pemain tuan rumah Georgina Kennedy. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dengarkan ulang siaran eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

mana kita masuk jam yang ketiga dah kawan-kawan. Jam yang ketiga, ada macam-macam perkara menarik juga yang kita nak kongsikan waktu ini. Pastinya kita ada tudung saji. Dan selepas itu kita ada juga ruangan Saigok. Nantikan sama-sama terus setia temankan Hangalit.

0: Hai, atut air hangat lilik kali ni. Tengok dulu, harum manis aku kali ni. Hei, menjadi elok tau ni eh. Eh, Noh.
1: Ha, hangat lilit atau panas lilit membawa maksud kepada panas terik. Kalau belah utara ni, nak habang kata hangat sangat-sangat tu, hangat lilit lah. Tak pun panas lilit. Gitu harum manis jadi tu. Lorat anak perleh. Hashtag.
2: Ya dah.
1: Kawan ni lah.

Hai hai hai Perlis FM. Pernah tak dengar disiplin 5 minit? Mudah saja. Sebelum kita buat kerja apa pun, selalunya waktu pagilah kan, kita luangkan 5 minit tiap-tiap hari untuk 1. Baca Al-Quran, 2. Untuk senaman, dan 3. Untuk buat catatan to-do list, kerja apa nak buat hari ini. Aha, perkara ni penting sangat tau tak? Eloklah kita buat betul-betul. 5 minit aja. Taklah kita terkumpul gapah buat sesuatu urusan. Kan dah keluar rumah, tertinggal itu, tertinggal inilah. Fikiran kita serabut, emosi kita tak stabil, nanti jatuh sakit pula. Maklumlah, semua dah hilang fokus. Okey, selamat mencuba disiplin 5 minit. Salam dari UAM, padu style semasa.

0: sini baru saja berlalu menghiburkan anda oleh Floor 88 24 43 4. Masuk dah kita ke ruangan yang dinanti-nantikan.
1: Hampa rasa penampilan ni untuk orang perempuan sajakah? Eh, silap besar tu. Lelaki pun wajib jaga penampilan. Sebab apa? Bukanlah sebab bergaya semata-mata, tapi soal keyakinan diri, soal tanggapan pertama orang dekat kita, dan soal cara hampa nak dihormati. Kalau hampa kemas, bersih, terurus, cara orang lain pandang hampa pun lain. Biar ringkas, tapi kemas nampak segak tanpa berlebihan. Nak tahu tips kesihatan, stylo dan macam-macam lagi, kena dengar Segak hanya di Perlis FM.
0: Cantik, sihat, segak, bukan saja untuk wanita, malah untuk lelaki juga. Merangkumi penjagaan dalaman dan luaran secara konsisten. Amalkan minum air kosong secukupnya. Makan makanan seimbang. Antaranya makanan seimbang, sayur, buah-buahan. Kawal pengambilan makanan-makanan yang berlemak dan juga manis. Guna pelindung matahari untuk kita lindung kulit kita. Juga tidur, pastikan tidur yang berkualiti dan urus stres anda. Fokus utama adalah detox badan dan menjaga kebersihan kulit. Itu dia. Harap kita dapat ambil manfaat dan panduan bersama untuk ruangan Segak.

Gen Z, stress tu normal. Tapi take a break, tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

Tudung saji. Tudung saji yang pertama ini, kita ada perkongsian daripada Kak Wah kita. Assalamualaikum, Bella. Waalaikumsalam. Hari ini bawah tudung saji Kak Wah. Kak Wah buat sayur manis anak ikan temenung. Ui, sedaklah kali gitu. Goreng telur, tumbuk cabai, goreng pula ikan tamban kering apa nak kata. Bukan saja bau saja. Boleh tarik perhatian. Terus duduk bersila nak makan nasi. No, Kak Wah kita, terima kasih Kak Wah. Lepas tu kita ada yang kedua, datangnya daripada Mr. D. Terima kasih Mr. D yang kongsikan perkongsian permintaan lagu Mr. D. Dan pastinya untuk anda waktu ini, kita juga ada Kak Ani kita. Kak Ani yang berada di Kampung Belat Batu Berseri. Terima kasih Kak Ani. Dan pastinya jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Hangat Lee di ruangan 102.9 MHz hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Ya, itu dia baru saja berlalu. Syafiq Farhan, kau bidadari. Masih lagi kita di ruangan Tudung Saji edisi hari Khamis kita pada hari ini. Kita ada daripada Kak Bib Bibah. Ha, Kak Bib Bibah kita yang berada di Taman Seberang Jaya, Kuala Pelih. Jadi akak kita hari ni katanya masak ringkas-ringkas je belo. Amboi ringkas lagu mana tu Kak Bib kita. Masak sup siam. Amboi sup siam. Sup siam bukan sebarang sup. Sup yang dimasukkan dengan tulang. Bukan kita nak makan tulang tu. Tapi yalah, orang kata lemak-lemak tulang tu kan. Dan rasa-rasa tulang tu menyebabkan orang tambah nasi Kak Bib kita ni no. Lepas tu Kak Bib kita nak buat ucapan makan tengah hari untuk cik suami kita yang makan tengah hari sambal kicap dengan ikan glama. Hai, nak duduk tersedok pula dah. Siapa lah yang tak minat dengan ikan glama masin digoreng garing-garing kan? Jadi itu dia perkongsian Tudung Saji akak kita, akak Kak Bib kita yang berada di Taman Seberang Jaya, Kuala Pelih. Baik, kita ada lagi perkongsian daripada Kak Wiyah kita. Terima kasih Kak Wiyah. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Kak Wiyah kita moga sihat-sihat selalu ya Kak Wiyah. Di ruangan ini sentiasa mengikuti Place FM di mana jua berada. Baiklah, jangan pergi mana-mana. Tepat jam 1 tengah hari kita akan bersama di ruangan berita, iaitu Nasional Menerusi Nasional FM. Tepat jam 1 tengah hari. Patah balik mai, kita akan berada di ruangan Jiwang Karat yang akan kita siarkan jam yang keempat nanti. Anda jangan pergi mana-mana tau. Terus setia temankan Hangalit.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this will require not only technological innovation, but also difficult choices in policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategi negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua ini lah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, Pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 minit pagi, manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengeramat Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lubnan. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lubnan. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Dani Prakoso berkata, bank pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander berkata, antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam beli Samadani.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Nidaul Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab, tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata, ini adalah batu permata yang terlalu sempurna. Tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka. Sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita. Sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita. Dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia. Nak tunjuk betapa hebatnya dia. Nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan. Sekian saja dari saya untuk perkongsian pada hari ini. Jumpa lagi episod akan datang.
1: Nidaul Islam. Hashtag

0: Siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Kita pun dah masuk jam yang keempat dah. Ha, waktu ini membawa kita ke pukul 1.32 minit petang. Dan pastinya jam yang keempat ini kita nak masuk ke ruangan Jiwang Karat. Segmen yang dinanti-nantikan oleh peminat-peminat lagu-lagu Jiwang ni. Ha. Dan jom kita layan tanpa membuang masa lagi untuk lagu-lagu Jiwang Karat.

Ya, nampaknya kita pun dah sampai ke hujung hangat lead untuk edisi hari Khamis kita pada hari ini. 4 Jun 2026 bersama Ain 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Macam-macam dah perkongsian menarik yang kita kongsikan untuk anda ruangan hangat lead edisi hari Khamis kita pada hari ini. Dan anda jangan pergi mana-mana. Selepas ini bertemankan DJ Lin pula di ruangan. Hey moi, hey moi. Kita enjoy kapot sempoi. Sampai kita berjumpa lagi esok kawan-kawan jam 2 petang di ruangan Hey moi, hey moi. Jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemankan Perlis FM. Serasi denganku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Ratusan pekerja dari pusat penipuan dari
3: gerakan 260
4: kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam layan.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam, ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
7: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
8: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia hit.
9: 3 juta hit?
8: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
8: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
5: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan hanya di TV OK.
4: Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
5: Belanjawan Madani 2026, belanjawan untuk rakyat.
6: Solar Madani siap dipasang. 4,000 lampu solar Madani di Sabah telah dipasang, diperluas ke kampung-kampung, kemudiannya nanti ke seluruh negara. Sejahtera Madani ialah sumbangan sektor swasta dalam menoktahkan kemiskinan Tegal dengan kejayaan dana terkumpul RM120 juta setakat ini. Untuk itu, syarikat dan individu berpendapatan perniagaan yang menyumbang untuk program Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani, Sejahtera Madani layak diberi potongan cukai pendapatan.
5: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: balasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ilmu bagaikan perisai hidup, kurangnya ilmu menjadikan anda mangsa penipuan sepanjang masa.
2: Dia tulis Arab. Ya, Arab aja lah kami nak harus kira.
3: Cuma macam-macam.
2: Wajah ya. Wal-fah.

0: Tengo el kurma. Y ya por el kurma. ¿Tú punya kurma? O el kurma. Nak buka puas. Buka. Bisa nulat. Buka kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Oh. Upan dong il kiri kanan. Nih.
1: Ya apa dan dia?
0: Upan dan kiri kanan. Wal saki baki. Tumpuk, tumpuk.
2: 102.9.

Rakatu, selamat petang. Salam hemoi-hemoi buat rakan-rakan pendengar yang mana masih lagi setia bertemankan Perlis FM serasi denganku. Kita harapkan anda terus setia hingga kita tutup kedai pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda tadi ni selama 4 jam yang lepas dalam hangat lead, dan sekarang Lim pula yang akan terus teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih juga buat dua orang jurutera kita yang bertugas di bilik MCR dan rakan-rakan di bahagian stesen pemancar yang sama-sama bertugas dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Apapun, kita harapkan semuanya baik-baik saja. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu ini dan perkongsian yang lain akan menyusul selepas itu. Khas buat anda hanya di Perlis FM.

0: tahu ni apa hal. Memang aku tertutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semangat-semangat tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Jangan duduk kali, nak?

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di

dengan ku, stesen pilihan anda di Bahlah Utara ni. Rugilah kalau tak dengar Poli FM, betul tak? Untuk pertemuan kita di hari Khamis 4 Jun 2026, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kalau kita jenguk di luar, cuaca pun cantik kawan-kawan. Dia tak hangat, dia tak mendung yang orang kata macam nak bawa hujan tu sangat kan. Dia tenang-tenang saja kan cuaca. Dan kita harapkan juga kawan-kawan kita pun tenang-tenang walaupun di mana saja anda berada. Dan moga dipermudahkan juga dalam segala kesulitan, okay? Dipermudahkan dalam segala urusan juga, InsyaAllah, kalau sesuai dengan usaha kita. Lagu tu cerita dah. Terima kasih untuk rakan-rakan juga di ruangan WhatsApp Konti yang mana dah kirim mai dekat kita untuk jam yang kedua dalam Hemoy-Hemoy. Jam yang kedua tu maknanya segmen Hemoy-Hemoy ni lah. Segmen Hemoy-Hemoy ni dia ada 4 jam kalau hampa tak faham lah kan. Kadang-kadang duk heran, apa siapa dia duk sebut jam pertama, jam kedua, jam ketiga, kan? Tapi itu adalah orang kata apa, jam segmen yang kita kendalikan. Macam Hemoy-Hemoy ni dia ada 4 jam kawan-kawan, dan waktu lo ni adalah jam yang pertama lah, yang mana kita nak terus bersama dengan anda, kongsikan apa bahagian lagi perkara yang menarik, dan juga kita nak apa, dengarkan juga lagu-lagu yang menghiburkan untuk anda. Terima kasih kawan-kawan kita yang hantar mai untuk jam yang kedua sekejap ni. Mereka kata awal tak kalut Lin. Terima kasih. Ini kiriman daripada Kak Wah kita. Katanya salam Lin. Kak Wah, hari ni ada lagi daging korban. Sekejap lagi ni habah nak menyicoh, katanya tu dia sakan. Kan makan daging banyak, jangan apa orang kata apa terlebih pula tau, tak ikut pening. Lagu tu cerita dia. Tapi Kak Wah katanya untuk lagu Aca-Aca Nih-Nih sekejap ni, nak daripada filem Nasib, tajuk lagu apa tak apa, janji daripada filem Nasib, insyaAllah. Nampak gayanya hari ni macam permintaan tu lebih kepada lagu-lagu lama. Tak apalah kan, kita akan campur adukkan lagu lama, lagu yang sedang-sedang pertengahan usianya sampailah ke lagu-lagu evergreen ataupun lagu-lagu yang bau lah. Lagu tu cerita dia. Terima kasih Kak Wah yang hantar mai dekat kita waktu lah ni. Dan terima kasih juga Mr. D, katanya nak dengarkan lagu Mona Lisa Bang Bang dia tu lah. Kan, insyaAllah sekejap lagi kita akan cubalah selitkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih juga untuk ibu. Ibu juga hantar mai dekat kita, dan tadi pun kita dah siarkan lagu yang diminta oleh ibu. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang anak ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk ibu. Katanya, moga sihat selalu di samping tugasan yang diamanahkan, dan semoga Allah lindungi diri setiap masa, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, ibu kata untuk lagu Hindi ibu, macam biasalah kita akan mula dengan ABC. InsyaAllah ibu nak. Sekejap lagi kita akan cubalah, kata apa, siarkan ataupun letakkan untuk hiburan kita bersama juga. Dan pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan anda masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174 5416.

dengarkan kami di mana jua anda berada. Amat kami hargai. Jom kita sama-sama ubah gaya hidup dan persekitaran kita kepada yang lebih sihat dengan menjaga alam sekitar bersama-sama. Kepada anda semua, ingat jangan buang sampah di tempat yang tak sepatutnya. Kurangkan beg plastik dan hargai keindahan bumi kita ini. Itu adalah pesanan ringkas untuk semua kawan-kawan yang mendengarkan Perlis FM waktu ini. Jadi jom kita nak layan lagu yang menjadi pilihan rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti, dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

tepat jam 3 petang saat lagi ni. Kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula. Terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana. Terus dengar.

0: dalam ringkas 3 petang. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon yang bakal bertanding bagi Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, senarai penuh calon bagi 56 kerusi DUN itu akan dimuktamadkan dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Jelasnya langkah itu diambil bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu lebih awal sekiranya ada. Menurut beliau, gabungan antara pemegang jawatan sedia ada dengan muka-muka baharu akan ditampilkan bagi mewarnai bakat kepimpinan di Johor. Golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Hak itu melibatkan anak yang dilahirkan di luar negara yang kini layak memperoleh kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. RUU pindaan berkaitan kewarganegaraan itu menerima sokongan lebih 2/3 ahli Dewan Rakyat. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia melalui program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Chim Sik Kiong berkata, program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang. Seorang pengasuh didakwa di Mahkamah Magistrat Sepang atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 bulan yang merupakan anak asuhannya di Puchong bulan lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara maksimum 40 tahun serta tidak kurang 12 sebatan jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mahkamah kemudian menetapkan 14 Julai ini untuk sebutan semula kes. 30 rumah melibatkan kira-kira 240 penduduk terjejas akibat kebakaran di Jakarta Tengah. Menurut Agensi Mitigasi Bencana Wilayah Jakarta, kebakaran berlaku sekitar pukul 12.20 tengah malam waktu tempatan di daerah Johar Bahru dan berjaya dipadamkan pada kira-kira pukul 4.20 pagi. Waktu maklumat mengenai mangsa dan anggaran kerugian sedang dikumpulkan, punca kebakaran masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

0: Si pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Belas negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan juga buat semua kawan-kawan di mana juga anda berada yang masih lagi setia mendengarkan Pulis FM serasi denganku. Baiklah, untuk pertemuan kita 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini. Hari kami seperti biasa kita akan layan lagu-lagu di seleksi Hindi dalam Aca-Aca Nehi Nehi. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang hantar mai dekat kita dah di ruangan WhatsApp konti lagu apa nak dengarkan kan, dan kita pun dah susun atur daripada awal. Terima kasih yang mana dok ada lah ni, Kak Ani ada, Kak Milah daripada Repuh pun ada, Mak Cak pun ada, Kak Wah ada, Cik Lan Santana pun ada. Terima kasih. Sat lagi kita akan cuba baca dan kita akan selitkan lagu-lagu yang mana pakat dok minta ataupun hantar mai dekat kita tu. Dan kita pun lo ni tengah dok bersiaran di ruangan ataupun di media platform Facebook Perlis FM semestinya. Dan anda juga boleh tinggalkan komen anda di ruangan Facebook Live Perlis FM untuk kita bacakan dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda waktu ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jomlah kita sama-sama layan, sama-sama dengarkan lagu-lagu di slot Aca-Aca Nehi.

pilihan Lady Hia, lagu daripada permintaan Kak Ani dan juga Kak Wardah pun kita orang kata pun selitkan, dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama. Alhamdulillah, terima kasih belakang-belakang yang hantar mic kat kita di ruangan WhatsApp Konti. Meriah sungguh hari ni. Dan kiriman daripada Kak Ani katanya, Assalamualaikum Lin, hai, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertugas katanya, semoga hari ini Lin sentiasa bahagia dan dipermudahkan juga dalam segala urusan dan hari-hari seterusnya. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Ani yang hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti. Terima kasih juga untuk Kak Wah yang tak kisah, janji lagu daripada filem Nasib katanya. Baiklah, terima kasih. Dan kiriman seterusnya ini datangnya daripada Cik Lan yang kita tak sempat baca awal tadi ni. Katanya, salam hemoi Lin, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemoi juga untuk Cik Lan. Dan katanya, harap dalam keadaan sihat selalu, amin. InsyaAllah sihat hendaknya. Ya, yeah. Katanya nak dengarkan lagu Dil Yus Dojo Ja, nyanyian Muhammad Rafi. Dan lagu ni nak ditujukan khas untuk Pak Ku dan juga Kak Su serta semua pendengar yang saya ingati selalu. InsyaAllah, sekejap lagi bawah-bawah sikit lah, baru kita akan selitkan ataupun kita akan siarkan untuk hiburan kita, ya. Sebab sekejap lagi ni kita nak tunaikan dulu lagu yang mana makcik minta, ibu minta, Kak Milah daripada Apuh juga ada sekejap lagi ni. Jadi apapun, terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM Serasi.

Yeah, lagu daripada Kak Mila Rapuh tadi ni, alhamdulillah dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama untuk edisi hari Khamis kita 4 Jun 2026. Jom kita nak baca pula yang berada di ruangan Facebook Live Perlis FM. Ya, ini kiriman daripada Kak Noriza Mar Arshad, katanya Assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Kak Zah daripada Pokok Sena 3 Perlis sambil duduk layan acak-acak nehi-nehi. Tak kira lagu apa pun janji terhibur. Alhamdulillah. Dan kita harapkan apa yang kita siarkan tadi ni pun menepati piawaian anda. Tu piawaian no? Terima kasih juga untuk Kak Rohani Kriya kita. Katanya Assalamualaikum. Hai Lin. Hai hai hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya jom kita layan acak-acak nehi-nehi. Lin smile and lambai. Lambai kita takkanlah sekali kan. Mesti banyak kali punya. Daripada Wani Arif katanya Assalamualaikum Kak Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Wani Arif. Dan katanya nak dengarkan lagu Sona Kids Sona. Boleh ke? Boleh eh. Awak tak boleh blok kan? Alright. Ini pula kiriman daripada Nur Elifa katanya Assalamualaikum. Wah, buat DJ yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Dil Bara ada tak? Macam sesuai blok dengar waktu cuaca mendung-mendung. Aduk-aduk lagu ni tu, pantun dia tu. InsyaAllah azat lagi ni kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama juga kan. Nah, dan azat lagi ni kita nak tunaikan dulu lagu yang diminta oleh Kak Rasma. Mirun daripada Berseri pun ada. Dan azat lagi kita akan baca lagi di ruangan WhatsApp Konti untuk hiburan kita bersama juga. Ya, yeah. Terima kasih lah. Dan anda masih lagi boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp Konti kami di 017 4541688. Terus dengar.

Tugas katanya juga untuk Lin. Terima kasih. Kak Razma Zaad pun ada rupanya di ruangan live Facebook Plays FM. Katanya, "Assalamualaikum Lin, selamat petang, selamat bertugas setiap hari Khamis, layan acak-acak nehi-nehi. Lagu semua best-best." Yelah, kawan-kawan yang pilihkan kan. Alhamdulillah. Ini pula kiriman daripada Arif Halim. Katanya, "Salam Lin, nak minta lagu Larki Badi Anjani." Hey, satu boleh sat lagi kita akan cuba siarkan juga untuk hiburan kita bersama, sebab kita nak siarkan dulu lagu yang diminta oleh Cik Lan Santana, Kak Azia, Wani Arif dan juga Nur Alifah untuk hiburan kita waktu ini. Okey, apapun terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

Barra membawa kita ke pukul 3.53 minit petang. Selamat petang kita ucapkan juga buat semua kawan-kawan di mana jua anda berada. Terima kasih juga untuk Kak Zawiyah kita yang bersama kita di ruangan live Facebook Perlesa FM. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lina, Kak Wiyah sehat, rindu dengan Cik Lia. Alhamdulillah kalau macam tu kan. Kita harapkan semua kawan-kawan kita yang bersama dengan Perlis FM sentiasa berada dalam keadaan yang sihat-sihat, ceria-ceria hendaknya ya. Dan kita harapkan juga Cik Lia kita pun dengarkan saat ini supaya dia pun tahu kata Kak Wiyah rindu dengan dia. Nah, insyaAllah nanti ni masing-masing ada masa yang lapang bolehlah jumpa kan. Terima kasih juga untuk Rohizam Saad. Katanya lagu ini terkandung dalam filem Chai Mary Bai. Ya, betul itu. Untuk lagu Ajakal Kilarkian tadi kan. Ni baru kita boleh baca. Sebab lain kadang-kadang dia tak apa-apa membantu kita ya hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Su Omar. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak minta layan lagu Oh Sahibah. Katanya terima kasih. Ya, sama-sama kasih-kasih anda diterima selalu di Perlis FM. InsyaAllah sekali lagi kita akan

Arif Halim yang bersama dengan kita saat ini. Sekejap lagi kita akan tengok waktu bila yang sempat kita nak siarkan lagu yang anda minta. Kita harapkan tu sempatlah no, untuk kita habiskan lagu-lagu yang mana pakat kawan-kawan kita hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Kunti dan juga live Facebook Perlis FM. Jom kita terus layan acak-acak Nehi.

daripada filem Dilka Rishta juga baru saja menghiburkan petang kita waktu lah ni. Alhamdulillah banyak juga yang dah kita siarkan lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita sekalian. Terima kasih Kak Rasma Saad berada di ruangan live Facebook Polis FM, katanya salam Lin, nak minta lagu dari filem Man. Ada dah, insyaAllah selagi kita cuba nak, kalau sempat je kita akan siarkan, kalau tak sempat ampun dah maaf, mungkin kita boleh bawa ke minggu hadapan. Baiklah, untuk makluman kita bersama, untuk panduan kita juga, maksudnya solat fardu asar hari ini pada pukul 4.45 minit petang, maghrib 7.33 minit malam, manakala isyak pula 8.48 minit malam. Untuk solat fardu asar 4.45 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman awal ini dapatlah kawan-kawan atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Terima kasih juga untuk

di hospital-hospital dan juga rakan-rakan kita yang mendengarkan saat ini ketika memandu. Kita harapkan moga anda semua dipermudahkan dalam segala urusan, dimurahkan lagi rezeki, insyaAllah. Yeah. Okey, baru baki tak banyak dah lagu-lagu yang mana rakan-rakan kita minta, dan kita akan cubalah siarkan orang kata apa, yang mana yang sempat. Jom kita nak layan pula lagu yang diminta oleh Tok Wan Chin kita, Arif Halim dan juga Pak Su Omar. Apapun, terus layan Polis FM Serasi dengan

Filman, kawan-kawan baru saja menghiburkan petang kita. Waktu Loni dah pun membawa kita ke pukul 4.15 minit petang. Dan Filman ni sebenarnya merupakan sebuah filem romantik daripada India, arahan Indra Kumar. Dan filem ini juga dibintangi oleh pelakon popular seperti Amir Khan, Manisha Koirala dan juga Ania Kapoor. Alhamdulillah, Kak Ani pun katanya petang ni semua lagu best-best. Alhamdulillah, terima kasih. Yang mana bagi feedback, yang mana kirimkan juga di ruangan WhatsApp Konti, yang mana tak sempat kita nak mainkan, ampun dan maaf. Mungkin kita boleh carry forward. Kita bawa pula lagu tu ke minggu hadapan, insyaAllah. Jangan bimbang, jangan risau. Sebab apa, anda boleh ikuti semula ruangan Acah-Acah Nehi-Nehi ni minggu hadapan, setiap hari Khamis, kawan-kawan, di jam yang kedua dalam Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Couple Sempoi. Dan saat lagi, tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama dengarkan pula info terkini dalam berita Perlis FM. Dan sekali lagi, untuk panduan kita bersama, maksudnya solat fardu asar pada pukul 4.45 minit petang, maghrib 7.33 minit malam, dan isyak pula 8.48 minit malam. Untuk solat fardu asar ini 4.45 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi jangan pergi mana-mana, kawan-kawan. Ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, dan semestinya terus setia di frekuensi 102.9 MHz. Okey, sampai kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Live.

0: Wah, cantik-cantiklah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni ha.
1: Betul.
0: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi, tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
1: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
0: Ya ke?
1: Lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
0: Eloklah ya kita berjimat. Jomlah, jom.
2: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.

0: Peribahasa hari ini, berhampar lapik, berlicin daun. Maksudnya, bermuafakat mencari penyelesaian yang baik dengan setulus-tulus hati, tidak ada menyembunyikan perasaan yang buruk.
1: Jom-jom bagi betul.
0: Contoh ayat, Syamsul perlu mencari jalan penyelesaian dengan berhampar lapik, berlicin daun bersama kawan-kawannya.
1: Jom-jom bagi betul.
2: Hashtag bijak kata bahasa kita. Hanya di Perlis FM, serasi denganku.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

0: anda.
1: Ish, abang awak buat macam tu.
2: Ya, ni awak tengah dapat buat ni.
1: Tu pun tu ngokok tu, jangan duk tok atau macam tu.
2: Allah, tok. Bukan orang tengok kita buang lah.
1: Dok, bukan masalah orang tengok ke dok. Bahaya, abang ni. Puntung ngokok tu bukannya habis pun terpadam dia. Nanti terbakar kau apa kau, siapa susah.
2: Sungguh juga, Anu.
1: Ha, lo ni dah lah panas-panas ni.
2: Sungguh.
1: Daun-daun semua kering. Bahaya, abang. Jangan buat macam tu dah lain kali.
3: Kelalaian membawa pada. Api memusnahkan. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
4: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Perlis menerima peruntukan berjumlah RM661.70 juta menerusi rolling plan pertama. Rancangan Malaysia ke-13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak RM87.46 juta atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah bertitah, perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Titah baginda, setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Kerajaan Negeri Perlis perlu berani memikirkan kaedah inovatif bersesuaian dengan potensi tempatan dalam menghadapi cabaran ekonomi semakin kompleks. Tuanku Syed Sirajuddin bertitah ia termasuk memperkasakan sektor bernilai tinggi dan menarik pelabur strategik serta memanfaatkan kelebihan geografi dan sumber sedia ada. Pendekatan diambil hendaklah berasaskan amalan terbaik yang telah terbukti berjaya sama ada dalam negara mahupun pada peringkat antarabangsa dengan mengambil kira kesesuaian konteks negeri. Tumpuan wajar diberikan kepada inisiatif yang berimpak tinggi dan mampu menjana pulangan jangka panjang, bukannya program-program bersifat sementara yang kurang memberi nilai tambah kepada ekonomi negeri. Majlis Perbandaran Padang Besar perlu diwujudkan berikutan perkembangan terkini di Padang Besar. Ini disebabkan Padang Besar bukan lagi sekadar pekan biasa tetapi merupakan pintu masuk utama kepada pusat perdagangan rentas sempadan, Kompleks Immigration, Custom dan Quarantine, ICQS, dan laluan utama pengangkutan darat dan kereta api antara Malaysia dan Thailand. Menurut Ketua UMNO Bahagian Padang Besar Rozaini Rais, selain itu Padang Besar kini terus berkembang sebagai hub logistik serantau di mana bagi pelabur lazimnya mereka lebih yakin apabila sesuatu kawasan mempunyai pentadbiran tempatan sendiri. Kewujudan Majlis Perbandaran Padang Besar membolehkan proses kelulusan pembangunan dan infrastruktur akan menjadi lebih pantas, perancangan zon industri akan lebih tersusun, pengurusan pelaburan lebih fokus dan memudahkan promosi kawasan dengan pelaburan. Menjelang pendaftaran pelajar baharu minggu hadapan, UNIMAP terus memastikan kebajikan bakal mahasiswa diberi perhatian sejak sebelum melangkah ke kampus lagi. Menerusi skuad ziarah kasih UNIMAP, pihak UNIMAP telah menyantuni dua bakal mahasiswa diploma UNIMAP iaitu Rishal Gobi dari Kulim yang bakal mengikuti diploma kejuruteraan bahan dan Siti Balkis Muhammad Takiuddin dari Baling yang akan mengikuti diploma kejuruteraan elektronik. Dalam kunjungan tersebut, Profesor Madya Dr. Luqman Musa dan Dr. Kamrosni Abdul Razak turut menyampaikan bantuan awal pendidikan HEPA serta bakul kasih hasil sumbangan warga diploma kejuruteraan bahan bagi membantu persiapan awal kedua-dua pelajar. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Saudara, hiduplah seperti lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri mencucuk diri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Maghlin, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Maghlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astaghfirullah dan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Boleh sampai yang serasi denganku. Baiklah, banyak yang dah kita kongsikan dengan anda dari pukul 6 pagi tadi hingga ke saat lim bertugas waktu ini. Buat sahabat-sahabat yang nak memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam tahsin Al-Quran, jangan ke mana-mana. Saat lagi kita akan bersama dengan Ustaz Jemputan di jam yang keempat. Dan anda juga boleh tonton tahsin Al-Quran secara langsung di Facebook rasmi Perlis FM.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik main semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadual pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu dalam kerjasama kedua-dua negara. Sebanyak 3,208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap dari majlis yang sama. Jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET. Selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan pada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baru pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diberkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus takbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal. Berita seterusnya. Selepas 69 tahun berdepan ketidaksamarataan dalam isu kerakyatan, golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Katanya sebelum ini anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani melalui pendekatan berasaskan sokongan, perlindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, siasatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru pandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Imigresen. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba MotoGP negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan RM1.8 juta tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam MotoGP sejak kejayaan Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrera, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantras rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk hari Khamis 4 Jun 2026. Bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah, terima kasih juga untuk kehadiran yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad Al-Hafiz sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk mulakan dengan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran untuk edisi hari ini. Dipersilakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa inshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
0: آمين آمين يا رب العالمين. Dan alhamdulillah saudara, telah pun sebentar tadi kita dengarkan bacaan doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad kita. Dan sekarang tanpa melengahkan masa lagi, kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini. Surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 8. Jadi silakan kita serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Satu lagi kat dalam pizza bila kita berhenti an tu, jangan kata an, tak, dia tak panjang.
1: Dia panjang.
0: An. Ha, an. Dia begitu, dia belaga nun mati tu dia sambung dengan ha tu pun mati juga. Dia punya tu ya. An. Ha. Jadi sebut radiyallahu anhum wa radu an. Ha, ha dia jadi bergetak naik gitu ya. Dia bukan dia, dia cerita panjang. Ha, tak buat gitu. Bukan dia ambil lajak dia lah. Ha, an. Ha, gitu ya. Cuba sekali lagi sebut tu. Ha,
1: boleh. Radiyallahu anhum wa radu an.
0: Ha. Saya tak boleh. Zalika liman khashiya rabbah.
1: Zalika liman khashiya rabbah.
0: Ya, sadaqallahu al-azim.
2: Allahu al-azim. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Nafisa. Baik, kita nak terima pula pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ah, siapa di sana? Zualif ke?
3: Ya, Zualif, saya tanya Musang.
2: Ah, silakan Zualif, hari ini masih lagi dengan surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 8. Ah.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الأنهار.
1: جنة اسم الجنة تنتهي.
0: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
2: Sadaq Allah al-Azim. Alhamdulillah. Terima kasih Zul Alif.
3: Sama-sama. Terima kasih Lin juga Ustaz. Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak terima pula pemanggil. Tu dia. Okey, kita pun terima lagi pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Assalam.
2: Siapa di sana?
4: Maklum.
2: Ambil lembut lah. Okey, maklum. Hari ni masih lagi dengan surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 8. Yeah. Jadi maklum. Boleh mula dah. Silakan. Ambil lembutnya. Yeah.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Teruskan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Ya.
4: Manin

0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
1: يا جزاهم

0: يا رب.
1: يا صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: Ada begitu lah kalau kita sambung untuk boleh, kalau kita nak berhenti boleh. Tapi kalau kita nak berhenti kita an. Kadang-kadang orang tak mau berhenti nanti dia susah nak sebut. Kita biar kita dalam kita belajar kita tahu. Walaupun tak mau berhenti tak ada masalah apa. Ya.
0: Saya ni tak sehat tu, macam tak kena.
1: Tak apa, kena lah tu.
2: Sebab malung ni dia kena stroke hari tu.
0: Stroke.
2: Tak apa, kena tu Ustaz kata.
1: Kena dah. Macam tu. Tapi saya nak
0: abang. Terima kasih.
1: Nak abang tadi kalau sekian nak berhenti. Kalau kita kadang-kadang orang kadang-kadang setengah tu dia tak mau berhenti, takut salah. Jadi kalau kita tahu nak sambung boleh, nak berhenti pun boleh. Tapi macam kalau kita berhenti punya tu lah. Kan? Walau tu perkataan an tadi, an.
2: An.
1: Jangan kata an. Tak mau. An.
2: An.
1: Ada.
2: Dia macam berat.
1: Ada. Ada ha di belakang tu. An.
2: An.
1: Wallahu a'lam.
2: Ya, baik. Terima kasih Mak Luang. Moga cepat sembuh nah.
1: Insya-Allah. Allah yashfik.
2: Insya-Allah. Baik, kita nak terima pula pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makcik ke tu?
3: Ya.
2: Alhamdulillah makcik masuk kelas hari ni. Gurau je makcik no. Alhamdulillah jadi boleh mula dah makcik hari ni dengan surah Al-Bayyinah lagi ayat 6 hingga 8 ah.
3: Ya.
2: Boleh mula dah, silakan.
3: Tu ni ustaz duk tegur azat ni ta'an tu dia bunyi ha hujung.
1: Dia bunyi ha hujung tapi dia kena an dululah. An. Kita jangan lanjut ke a tu. Kadang-kadang orang tu dia pergi panjang an a tu. Tu yang jadi an. Tak mau bukan dia lanjut. Dia jadi an. An.
3: An.
1: Dia bunyi di belakang tu. Kita macam bahasa kita kadang nak pergi mana?
2: Dia berat.
1: Dia ada
3: rasa tu. Dia berat.
2: An.
1: An. Begitu. An.
3: An.
2: Macam boleh mula dah nak.
3: Baca dengan baik. Assalamualaikum Ustaz.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kitab tak boleh panjang nak cakap. Lepas tu nak ambil wal.
1: Ambil min. Min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Kalau kita tak nampak, kita buat pendek tu.
0: Tu dah nak nampak pendek buat, tak tahu.
1: Tak apa. Bukan daging.
0: Min, try tengok. Min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam.
1: Khalidina fiha.
0: Khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah.
1: Syed dengan roh tu dia tekan atas roh tu tebal. Cuba nampak sebut ni. Ulaika hum syarrul bariyah.
0: Syarrul.
1: Masuk lam tu.
0: Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Ulaika hum khairul bariyah.
1: Ya, cantik.
0: Jazaa'uhum 'inda rabbihim.
1: Inda rabbihim.
0: Dia nak ada dengung juga.
1: Ada dengung pasal dia ikhfa lu mati bertemu dengan dal.
0: Jumpa dal. Inda.
1: Dia cenderung pada dal. Bila dia dengung tadi dia cenderung pada dal. Bila orang dengar dengung dia tahu dah huruf dal depan tu. Kalau orang yang tak nampak. Begitu. Kalau orang tak nampak pun dia tahu dah huruf dal ni dengung ni pada dah.
0: Ainda.
1: Begitu.
0: Jazaa'uhum 'inda rabbi.
1: Ainda rabb.
0: Dua.
1: Dia baca kita baca lambat, dia lambatlah dengung tu. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannat.
0: Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannat.
1: Ambil jannah tu terus.
0: Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar.
1: Khalidina
0: fiha abada.
1: Radiyallahu
0: anhum wa radu an.
1: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ
0: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
1: رَبَّهُ
0: Pasal pendek seronok nak baca.
1: Satu lagi ba tu juga.
0: Rabbah.
1: Tak boleh
0: bagi. Nak buat kita tunggu depan pula. Baik Ustaz, terima kasih. Terima kasih sambut macam. Baik. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tu dia pemanggil kita, dan kita nak terima pula pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di sana?
3: Saya Kak T dari Pulau Pinang.
2: Kak T dari Pulau Pinang. Silakan Kak T. Hari ini masih lagi dengan surah Al-Bayyinah, no? Ayat 6 hingga 8. Silakan.
3: Terima kasih, Lin.
2: Ya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Teruskan.
3: Ya, Kak T baca saya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ika khairul bariyah.
1: Ulaika hum. Ada hum kata tu.
3: Oh, nah. Ada call.
1: Hum ada.
3: Selepas pandang tak ada.
1: Ya, ya. Inna lagi. Apa tu ya?
2: Tiba-tiba ada lagu, no?
3: Ada gangguan kat sini. Oh, sama, ada
2: gangguan. Ya, tak apa, tak apa, tak apa. Baik.
3: Kak Zai telefon. Dia dah
2: sampai. Terkejut kami di sini lah.
3: Ya,
2: silakan.
3: Kat mana saya tak?
1: Innal ladzina
3: amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
1: Ya. Jaza.
3: Jaza.

0: Ha,
1: cuba ambil semula daripada Janna tu.
0: Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada.
1: Ya.
0: Radiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khashiya rabbah.
1: Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita nak terima pula pemanggil seterusnya kita. Assalamualaikum. Hai. Aha. Assalamualaikum. Ya.
3: Kak Zai.
2: Kak Zai. Ah, hello. Kak Zai ke?
3: Ya.
2: Kak Zai. Ha, silakan Kak Zai. Boleh mula dah hari ni surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 8. Ha?
3: Ya. Lam
1: yang kuning
3: lah.
1: Ha, yang kuning.
2: Ha, betul.
1: Tapi ayat, di tengah tu sikit. Ayat yang ke-6. Ha,
2: ya.
1: Ya, teruskan. Ya, teruskan.
3: Ya.
1: Teruskan.
2: Oh, macam tak kuat sangat.
3: Kuat.
2: Ha, boleh apa?
1: Nampak jauh.
2: Ha, oh, macam jauh sangat mulut dengan telefon tu.
3: Ha, tu ah. Ni tembak kat tingkor ni.
2: Oh, ya ke?
1: Kami dengar.
2: Ha, itulah. Kita pun habis tolak dah ni. tak apa. Silakan.
1: Dengar.
2: Cuba.
1: Teruskan. Tak dengar tu. Dia macam terputih. Kami dengar sini terputih. Dia timbul, tenggelam timbul. Dia bila bercakap sesuatu tu, dia dengar lah. Tapi bila kita baca terwih tu, dia tenggelam. Dia,
2: Mungkin ada.
1: Lepas tu, dia timbul pula pada huruf lain. Jadi, tak dengar ke semua.
2: Ada tak dia, gadget lain ke, telefon lain ke yang boleh hubungi balik kami?
1: Kita lian lah tu.
3: Dia dengar tak?
1: Dan bila bercakap sesuatu tu dia dengar. Bila kita baca je sampai dengar. Tapi bila baca tu, kita baca panjang tu, dia mungkin dia terputih. Terputih lepas suara kita tu.
3: Kita tengok
2: dia. Cuba. Silakan.

0: Dengar tapi itulah dapat bolehlah pelan-pelan.
1: Bolehlah.
0: Teruskan.
1: Teruskan.
0: Cuba ambil sekali lagi tau. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Ha, kalau kita tak nak nampak, kita berhenti itu.
2: Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar.
0: Radiyallahu anhum wa radu an. Ya, sadaqallah. Sadaqallah al-azim.
1: Ya, alhamdulillah, sadaqallah al-azim.
0: Dia tak jelas yang nak kata apa dia. Kerana dia pelan, dia pelan. Dengar di hujung-hujung. Ha. Tak apa.
2: Adanya opinion.
0: Tu, tak apa. Terima kasih banyak.
1: Ya,
0: Assalamualaikum.
1: Itu dia Ustaz. Pemanggil kita. Yang dah pun bersama dengan kita takat lo ada 8 orang dah. Dan kita nak terima pula pemanggil seterusnya ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa di sana? Makcik Oh.
3: Ya.
1: Oh, Makcik Oh. Kalau tadi ada maklum Oh, yang ni Makcik Oh. Boleh Makcik Oh. Silakan Makcik Oh. Hari ini masih lagi dengan surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 8 nah.
3: Ya.
1: Boleh mula dah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
3: Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal mus
0: rikin. Pada shin tu kalau boleh. Wal mush mu mushin. Mush itu. Dia ada tafashi bagi. Wal mushriki. Cuba aku ambil dia dari situ sambung tu.
3: Wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha.
0: Bila shin tu dia di tengah lidah tu lah. Orang jawab elok cantik.
3: Ulaika hum syarrul bariyah.
0: Begitu.

0: tak sampai
1: kan. Berarti tak jeria kalau kita tak sampai kan. Apa? Jannatu adnin tajriha. Ambil di situ sambung tu. Ibtidak itu.
0: Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha.
1: Khalidina fiha.

0: Kalau boleh dia cepat sikit ya. Dia cepat sikit ya. An lagu tu ya. An ah bagi lama sangat tak mohon. Mohonlah dia sekali nampak dia mati tu sekali. Cantik lagi tu. Tu boleh dah tu. Mohonlah kata dia masuklah hawa dah. Teruskan. Dalika.
1: Zalika liman khasya rabbah.
0: Zalika liman khasya rabbah.
1: Zalika liman khasya rabbah.
0: Ha, sebab apa yang ustaz ulang balik, sebab bila dah izhar dah saat ni kita jangan terputus roh. Ha, liman kho tak mahu lagu tu. Dia liman kho lagu tu ya. Dia cuma tak dengung ya. Ha, tapi dia tak boleh putih terus, macam terpisah terus ya. Nak, orang kata nak macam nak saktah pula. Ha, walaupun tak sampai dah tahap saktah, tapi seolah-olah begitu. Eh, makna dalam nafas kita sekali ya, begitu. Wallahu a'lam. Cantik dulu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wadaqallahul azim. Ya. Terima kasih Ustaz.
2: Ya, ya, baik.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Terima kasih untuk makcik oh kita ya. Dan ustaz tadi ni pun kita dah terima pemanggil-pemanggil kita untuk hari ini. Jadi mungkin ustaz boleh bagi sedikit ulasan berkenaan dengan bacaan-bacaan pendengar kita tadi untuk surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 8. Silakan.
0: Ya. Kita tengok pada ayat yang kenal yang kita baca tadi. Memanglah ayat ni kadang-kadang kita nampak panjang kan. Panjang daripada satu, apa, walaupun dua kali nak berhenti kan.
2: Ya.
0: Kalau kita tempat yang elok lah yang kita berhenti. Kalau kita boleh satu nafas tu lagi panjang, lagi elok lah.
2: Ya.
0: Sebab kita berhenti khalidina fiha tu pun dia kira sebagai harus.
2: Harus.
0: Harus ya. Mula harus dibolehkan lah.
2: Dan
0: selepas daripada tu berhenti itu diteruskan. Mula diteruskan, bukan kita ambil kembali. Pada tempat-tempat yang lain tu maksud tadi kita tak sampai. Kita berhenti tadi macam kita kata macam ni kan.
2: Ya,
0: nafas kurang. Tak apalah kita berhenti sekarang. Kita ambil balik satu perkataan daripada dua perkataan yang macam tu. Bila kita dah nafas tu, pada hari tu nafas kita tu tak boleh nak, orang kata apa, nak lajak pergi ya. Panjang. Maksudnya, tapi kita ada dia panggil satu jumlah ataupun satu perkataan ayat yang boleh memahami ayat tu. Orang kata apa, tak terpisah makna dia tadi. Begitulah. Jadi bila kita baca pada ayat yang pertama tersebut, itulah kalau kita boleh berhenti tentang khalidina fiha tu memang cantiklah. Tapi kalau sebelum sampai itu, mana kita ambil kembali macam yang tadi ada apa panggil kita yang pertama Pak Mi.
2: Jadi
0: dia ambil wal musyrikin kan.
2: Wal musyrikin.
0: Dia boleh ambil di situ. Ataupun kalau dia tak mau ambil itu, dia bangsa dengan lagu yang dia bawa tadi ni, bangsa tak kena dia jadi macam kan, tak boleh nak, orang kata apa, tak kena dia punya rima atau rentak dia tu. Dia bolehlah ambil daripada min tadi. Min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang kadang dia berlagu ni dia ada lah. Kadang kita ambil tak kena, tak kena tu pun dia lagu dia tak sampai. Pun dia ada di segi tu. Kadang kentok tu jadi dia nak baca tu dia tak sedap.
2: Dia
0: baca sendiri pun dia kena salah.
2: Dia kena salah.
0: Dia pasal dia tak kena dia punya kentok yang dia baca tadi kan.
2: Ya.
0: Dari segi tu. Itu baru kadang-kadang dia nak ambil sendiri pun dia ada tempat-tempat yang macam tu juga. Kalau dia rasa panjang dia ambil balik daripada min ahlil kitab. Lagi panjang kan. Mungkinlah dia tadi dia tak sampai tang jahannam ataupun khalidina fiha. Maksud dia nafas dia panjang tapi dia tak ada nak kata fiha saja. Dia ambil balik daripada min ah tu nak bagi sempurna balik dia punya
2: irama
0: ataupun lagu dia tadi rentak lagu dia tadi. Begitu wallahualam. Jadi bila satu lagi saya sebut tadi pada ayat yang ke-6 tu juga.
2: Ayat yang
0: pertama lah tapi ayat yang ke-6 yang kita baca.
2: Yeah.
0: Ulaika hum syarrul ni.
2: Syarrul.
0: Dia walaupun di situ apa seolah-olah apa bila ada sabdu ataupun syaddah itu atas ra tu, di situ dia seolah-olah macam ra tu dia ada dua, satu mati, satu hidup.
2: Oh.
0: Yang mati tu dia masuk dalam yang hidup tu. Dia panggil idrom tu yang sebenarnya.
2: Idrom.
0: Bila dia buat syadah tu dia idrom. Dia idrom pada roh tadi. Syar. Jangan kita putuskan dia. Syarun. Tu dia tak idrom. Dia tak panggilkan idrom. Bila idrom pada roh ni, idrom yang sempurna pada syadah-syadah ni. Jadi dia panggil kamil dari situ, dalam kamil. Keadaan tu. Bermakna sempurna ni, idrom sepenuhnya. Masuk dia tu. Syarrul. Atau syarrul. Atau syarrakah, syariah. Maksudnya dia terus kepada satu Allah, macam satu roh yang ditekankan kepada roh tadi ni. Kadang-kadang yang kita kadang-kadang sebut syarrul, itu tak masuk Allah tu, dia tak panggil idrom, dia panggil izhar. Itu bahawa dari segi
2: sikit
0: hukum
2: saja,
0: di segi hukum tu, dia kata kita izharkan pada tempat tu. Jadi bukan sebenarnya, bukan kita izhar, kita ada idrom, tapi cara kita sebutan tu menjadi nampak pada izhar. Tapi kadang-kadang orang tak bahas lah, ataupun orang tak bincang lah benda-benda yang tentu kan. Tapi kalau kita nak halusi, mana kata itulah dalam kata keadaan yang kita sebut. Sebab satu huruf yang mati, satu huruf yang hidup. Jadi maksudnya hukum dia idrom. Bila idrom macam mana dia sebut, roh yang pertama tadi dah dimasukkan di dalam roh yang kedua. Jadi syarrul.
2: Syarrul
0: tu cuma dia belakang dengan alif lam kan. Alif lam ka. Betul. Alif lam ni apa? Qamariyah. Alif lam al-Qamariyah. Jadi situlah yang maksudnya di rul tadi dengan lam. Jangan pula kadang-kadang tersebut syarrul. Pada nun. Pada nun tak mau dia, sebab nun tu bila dia taluin. Ni dia ada lam dia rul, seolah betul L kita L. Kalau kita nak masukkan untuk mudah kita fahamilah ada rumi. Tapi dia bolehlah kita nak memaham, tapi makna sebutan tu kadang-kadang tak kenal lah. Tapi memudahkan kita nak memahami. Begitu. Wallahu a'lam lah.
2: Ya.
0: Sikit dulu.
2: Boleh, silakan.
0: Dan pada ayat yang ke seterusnya, begitulah pada innalladzina, tadi ada pemanggil kita, dia berhenti. Wa'amilus salihat. Kan, dia berhenti.

0: Kalim. Alah akhir nepa kalimah ataupun dia di akhir nepa ayat yang kita sebut, maka di situ memang kita tengok berta ni bila pada huruf ta ni kalau dia bulat memang ada solihah lah. Yeah. Tapi pada kata perkataan ni dia ta tu ta maftuhah, dia berarti ta maftuhah, yang panjang yang terbuka.
1: Yeah.
0: Maka dia terbunyi atas huruf yang di akhir dia tadi. Fi akhir huruf dia tadi. Jadi maksudnya di situ kita baca dengan huruf ta ya. Maksud dengan fi solihat. Tak apalah bila segi nafas tu kita nak ambil ular teruskan tu, tidak menjadi satu masalah lah.
1: Yeah.
0: Sebab dia ayat yang boleh memahami dah. Tetapi dia cuma tak lengkap ayat lagi lah.
1: Tak lengkap.
0: Begitulah. Bila kita boleh sambung tu, itu lebih cantik.
1: Yeah.
0: Dan akhir sekali, maksud dia pada ayat yang ke-8 tu, jazauhum inda rabbihim jannah tu. Maksud dia di situ nun tu, kita selalunya kita kadang-kadang kita bertaklung tu nun yang bersyadah, dia memang dia wajib al-gunah dia panggil. Sebab wajib al-gunah, wajib kita gunah atau dengungkan. Gunah tu maksud dia dengung, naik ke hidung. Dengung naik ke hidung tu. Sebab gunah tu. Sebab gunah kan. Satu lagi di ada tempat yang akhir tadi, kita berhenti anhar. Elok dah kita kembali balik daripada jannah tu adnin.
1: Jannah tu
0: sampai akhir. Yeah. Wallahu alam. Dan akhir sekali yang saya sebut tadi an tu, alhamdulillah pemanggil kita pun dia boleh buat lah kan. Maksud dia buat tu dia ada huruf ha, dia ada akhir ha tadi. Wallahu alam. Itulah setakat yang
1: ulasan yang boleh ustaz bagi nak. Alhamdulillah. Terima kasih ustaz atas ulasan yang diberikan tadi. Dan alhamdulillah juga saudara, telah pun kita dengarkan sebentar tadi ulasan yang diberikan oleh Ustaz Zainal Ahmad menerusi ayat-ayat yang dibuat oleh pemanggil, ayat-ayat yang dibaca oleh pemanggil-pemanggil di atas talian sebentar tadi. Dan nampak gayanya masa pun semakin mencemburui kita waktu ini. Dan apapun, kita nak ucapkan terima kasih buat Ustaz Zainal Ahmad untuk sambungan bacaan ayat surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 8. Dan kepada kawan-kawan yang mana mungkin terlepas mendengarkan tahsin Al-Quran hari ini, anda boleh saja ikuti semula sambungan ayat hari ini di ruangan Facebook Perlis FM, kerana di situ ada kita letakkan semula untuk anda dengarkan. Baiklah, insyaAllah sampai kita jumpa lagi ustaz. Dan saat saja lagi ni tepat pukul 6, anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Muhammad Shah Hashim dalam Chop 6 hingga 12 tengah malam. Akhir kata, jaga diri, hiasi peribadi anda, dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah ustaz, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Okay, hello, hi. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita petang ini. Petang hari Khamis 4 hari bulan Jun 2026. Saya teman anda lagi. Sampai ke pukul 12 tengah malam nanti di 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku. 6.15 minit petang. Selamat petang, selamat beristirahat. Dan saya percaya ramai masih lagi dalam perjalanan untuk pulang ke rumah dari tempat kerja. Semoga selamat sampai. Semoga anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat selalu saudara, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Simple, simple. Hidup ni sebenarnya simple ya. Ada yang kata hidup ni keras. Kalau dah tahu keras, kita lembutkan. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.33 minit malam, dan waktu solat fardu isyak pukul 8.48 minit malam. 102.9 MHz. Selamat petang, selamat lah anda semua. Badrul, selamat petang. Cinta Kayangan, selamat petang. Amek, selamat petang. Rozah Ramli, selamat petang. Lan Putra juga, selamat petang. Semoga tak ada yang resah dan tak ada yang gelisah. Pertemuan kita hari Khamis 4 hari bulan Jun. Sekejap saja kan, dah 4 hari bulan Jun kita.

Okay, Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Wanita di 102.9 MHz. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, Irama Melodi Senja.

Datuk Khatijah Ibrahim. Tangisan hati yang derita. 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku.

ceritanya anak kampung ya. Karo Ana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Julia, terima kasih. TH30, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gila ya, salam senja. Dari orang, orang Sibu ya. Dari orang Sibu ya. Oh, 6.40 minit petang dah sekarang ya. Selamat petang. Dan saudara, pukul 9.20 minit malam nanti ya, kalau tiada arah melintang, kita akan bersama dengan seorang pendengar setia kita ya, di TikTok Police FM, yang selalu berlayar ke sana ke sini kan. Dia kerja offshore. Reza Hamzah yang turut sama menyertai pelayaran Semut Flotilla yang ditahan dan diperlakukan dengan tidak sepatutnya ya, dengan cara yang tidak sepatutnya sebagai manusia. Kita akan bersama dengan beliau malam nanti untuk kita mendengar ataupun berkongsi-kongsi pengalaman bersama dengan beliau. Selamat petang dan selamat beristirahat untuk anda. Masih bertemankan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM. Tak kira di mana anda berada, kita masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang ya. Lagu-lagu hiburan petang dalam irama melodi senja. Bersama dengan Kenny Remy Martin. Jom kita layan suratan atau kebetulan. Petang ini saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas, Sahar dan juga Datuk K, bersama dengan saya hingga 12 tengah malam nanti.

Sesuatu yang tak disangka ya, saudara, seringkali mendatangi kita tanpa kita duga. Bukan kita minta ya. 6.45 minit petang, masih lagi di 102.9 MHz. Lagu-lagu hiburan petang di Rama Melodi Senja. Selamat petang dan selamat beristirahat untuk anda.

عملان تداوي زور حدوة Tengkorak perempuan di Johor ya, katanya di Johor hadir. Hari ini track di Perlis biasa-biasa ya. Track di Perlis biasa-biasa. Sesekali track licin, tapi lebih kepada track kering hari ini. Dan sekali lagi saya maklumkan kepada anda muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu. Maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.33 menit malam. Dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.48 menit malam di 102.9 MHz.

0: ke sampai mati.
1: Sampai mati.
0: Hazama, ya, tahniah untuk musuh saya ni. Izani Nizarif, ya, anak Perlis, alumni Sekolah Putra, masuk final InnoCare UPSI 2026 mewakili UUM. Tahniah bro, tahniah, ya. Dia kata silver dalam tangan, mana tahu kau dapat gol kan. Penyertaan dari ahli akademik dalam dan luar negara. Tahniah, I bangga dengan you, ya. I bangga dengan you. Bila tanya tak berlakon ke sekarang, dia kata kemengkalau bayar okey. Dia on lah. Dia mula demand lah tu. Dia mula demand lah tu. Apapun, tahniah buat Izani Nizarif, ya. Orang boleh bangga, oh. Bukan takkan orang boleh, orang taman Datuk Japak. Orang taman Datuk Japak. TDJ, ya, TDJ. 6.55 minit petang. 102.9 MHz. Masih lagi lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja. When you tell me that you love me. Jom kita layan. Selamat petang dan sampai beristirahat.

Wulan Merindu Sam. Oh, katanya berjumpa dengan DJ Jamal Isa. Ustaz bau ni dia kena salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rakan saya DJ Kedah FM ya, Jamal Isa. 7.3 minit malam, 102.9 MHz. Lagu-lagu hiburan petang, melodi senja.

lagu-lagu hiburan petang ya. Lagu-lagu pilihan hiburan petang. Irama Melodi Senja. Cinta mau mekar di hati. Kak Ju, hi. Muhammad Isa, selamat malam dah sekarang ya. 7 minit malam. Abdul Najib juga selamat malam. 102.9 MHz dan selamat beristirahat ya. Okay, nanti Roger.

Okey, senja berulang senja ya. Lantadak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam. Kata Zima, happy county dalam perjalanan ke Kuantan ikut Miza meeting ya. Meeting-meeting juga ya, tapi sambil menyelam minum air ya. Suasana petang, suasana senja yang mendamaikan di Perlis. Nur Isa Ainon, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, salah apa aku ya? Kadang-kadang kita salah, kita silap, kita tak sedarkan kesilapan kita, akan kesalahan kita. Bukan kita tak mengaku salah, bukan kita tak mengaku kesilapan kita. Kita perlukan orang lain untuk menegur ya. Yong Rohani, salam maghrib. Terima kasih. Sir Remy Harada, orang Bra Pahang hadir malam ni. Terima kasih orang Bra.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang masalah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

16 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku. Okey, untuk mana kita bersama, teruskan tepat pukul 8 malam ya. Selamat malam untuk anda, jangan lupa ya, seperti yang saya maklumkan tadi, tiada arah melintang 9.20 minit malam nanti kita akan bersama dengan pendengar yang sentiasa bersama kita di live TikTok Polis FM, yang selalu berlayar ke sana, selalu berlayar ke sini kan. Dan beliau merupakan salah seorang aktivis warga Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla yang baru-baru ini yang ditahan oleh rejim Israel. Kita akan berkongsi-kongsi pengalaman cerita beliau ya. Arif, selamat malam Arif ya. Halim Padu ya. Saya sekarang Arif, Cik Syah mengidolakan Halim ya. 102.9 MHz. Waktu salat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini berpukul 8.48 minit malam. Selamat malam. Selamat beristirahat. Mana boleh on Arif. Esok Cik Syah masih lagi bertugas sampai hari Sabtu.

Okey, Candy dengan akan ku tunggu. Saudara, pernahkah anda terfikir ya? Bangun pagi, lepas tu bersarapan, pernahkah anda terfikir bahawa pagi ni kan? Pagi ni apa anak-anak mesti makan? Apa sarapan mereka pagi setiap pagi ya? Lagu ni untuk Andrea dan Jurak Jamrong. Wira Perlis ataupun saya panggil dia Palo Air.

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

Salut, sur pasine kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu kebolehan pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan

0: menyatakan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
1: SDMC telah mendengar pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sini

0: 4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya taman asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Okay, hello, hi. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Jam yang keempat ya. Jam yang keempat. Sampai 12 tengah malam nanti. Tepi sikit, tepi sikit. Tepi sikit.

jinak lalu. Oke, terima kasih kerana beri laluan ya. Terima kasih. Pertemuan kita hari Khamis 4 hari bulan Jun 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. 9.15 minit malam. Sementara lagi saudara, seperti yang dijanjikan, insyaAllah kalau tiada arah melintang, kita bersama dengan salah seorang peserta Sumut Flotilia yang ditahan oleh rejim Israel. Semoga anda sejahtera. Semoga segala urusan anda dipermudahkan.

0: Okey, yang saya masukkan sudah pun bersama dengan saya di talian. Assalamualaikum. Hello.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Muhammad Rizal Amzah.
1: Ya, betul.
0: Apa khabar?
1: Baik, sehat, alhamdulillah.
0: Selalu bersama.
1: Baru seminggu balik ni.
0: Baru seminggu balik ya. Okey. Balik dari mana tu?
1: Balik dari Turki Sumut Flotilla.
0: Baru seminggu ya. Untuk pengetahuan para pendengar kan, Rizal Amzah ni dia selalu bersama dengan kita di live TikTok Perlis FM yang selalu sampaikan info pada kita kan, dia belayar ke mana, belayar ke mana, belayar ke mana kan. Dan beliau adalah juga merupakan salah seorang aktivis warga Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 ya. Kita nak dengar lah pengalaman beliau belayar ya, pengalaman beliau menyertai sebagai aktivis warga Malaysia, aktivis misi kemanusiaan di Global Sumut Flotilla. Jadi Reza, sebelum tu kita nak sembang-sembang dulu sebelum menyertai misi ni, kejaya sebenar Reza ni macam mana Reza?
1: Sebelum saya join flotilla, saya punya kerja lepas sekolah saya join Navy.
0: Oh, Navy.
1: Umur 18 tahun saya dah masuk Navy lah.
0: Tahun bila tu?
1: Tahun 1995.
0: Oh, 1995, okay.
1: Okay, and then saya berkhidmat dalam Navy selama 12 tahun. Mm-hmm. Dan saya decide untuk berhenti dan sambung kerjaya saya dalam bidang merchant Navy, iaitu kapal luar lah.
0: Ya.
1: Mm-hmm. Sebab balik daripada UK, saya tengok macam seronok je kerja-kerja kapal besar ni.
0: Yeah.
1: Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti dan saya join offshore, kerja-kerja di kapal offshore lah.
0: Tak menyesal ke berhenti kerja Navy ni?
1: Sebelum saya berhenti, saya duduk dulu dengan mak bapak saya, saya meeting, saya bersemuka, saya tanya. Mm-hmm. And then mak bapak saya cakap, kalau itu pilihan kau, teruskan. Mm-hmm. Abah setuju, itu saja dia cakap.
0: Okay, Reza ni memang asal orang Melaka?
1: Saya lahir Melaka, besar Melaka, sekolah di Melaka.
0: Okay, dan sekarang pun tinggal di Melaka?
1: Betul.
0: Okey. Tahun bila mula belayar tu?
1: Sejak saya masuk cadet Navy, saya rasa 6 bulan kedua tu saya dah start belayar dah. Masa tu dengan kapal Navy.
0: Okey.
1: Ya.
0: Dan dengan selepas berhenti daripada Navy ni, destinasi pertama ke mana?
1: Selepas saya berhenti daripada Navy, saya masuk alam, saya convert saya punya pengalaman, saya ambil tiket luar, tiket kapal luar.
0: Yeah.
1: And then saya terus masuk offshore, kapal pertama saya kerja, kapal daripada salah satu company offshore di Malaysia, iaitu kapal yang buat projek untuk diving juga.
0: Okay, berapa tahun offshore?
1: Sejak 2008 sehingga kini.
0: Oh, okey. Antara pengalaman-pengalaman dalam pelayaran ni, mungkin ada pengalaman yang hebat ataupun tak takut ke dengan gelombang-gelombang besar tu?
1: Pengalaman yang paling best bila tahun lepas saya dah berpeluang untuk belayar dan bekerja di Angola, Afrika. Sebab selama ni, masa saya join offshore, kebanyakannya saya bekerja di dalam Malaysia.
0: Oh, dalam Malaysia?
1: Ataupun di Indonesia, ataupun di Thailand, Vietnam, ataupun di Myanmar.
0: Okey, dia belayar dekat-dekat je lah.
1: Ya, betul. Asian country lah saya boleh cakap.
0: Asian country lah. Okey, dalam pelayaran ni berapa negara yang pernah Rizal tempuhi?
1: Saya rasa dalam 5-6 negara.
0: Antaranya?
1: Vietnam. Myanmar. Afrika. Indonesia.
0: Dan Angola ya?
1: Angola di Afrika.
0: Depa kata kerja offshore ni gaji tebal betul ke?
1: Alhamdulillah. Saya boleh cakap alhamdulillah.
0: Okey. Bagaimana? Okey, kita nak mula dah ni. Bagaimana Rizal terlibat ya dengan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ni?
1: Okey, saya mula berminat untuk join Sumut Flotilla ni masa saya tengok Global Sumut Flotilla 1.0.
0: Okey.
1: Masa tu saya dekat Angola atas kapal, kerja di atas kapal offshore lah. Jadi kebetulan masa tu saya follow dia punya Facebook, and then saya selalu tiap-tiap malam saya akan tengok dia punya tracking tu. So, kebetulan masa saya bekerja atas kapal tu, ada salah seorang kapten, Malaysia juga, dia sebagai ground team untuk Sumut Flotilla.
0: Okay.
1: So, dia cakap dengan saya, kalau berminat, follow Facebook Sumut Nusantara, nanti dia akan share link dekat situ. So, bila dia open, terus daftar je. So, kebetulan untuk Sumut 2.0 ni, saya ada dekat rumah.
0: Oh, ada di rumah?
1: Saya dekat rumah. Kebetulan masa tu saya dekat rumah dan kapal masa tu dekat Afrika lagi. Dan saya tak dipanggil untuk kerja dekat sana lah buat masa sekarang masa tu.
0: Okay.
1: Jadi saya rasa inilah peluang saya untuk join Global Sumut Flotilla 2.0. Dan saya daftar tanpa pengetahuan sesiapa sekalipun.
0: Saya pun tak tahu.
1: Maksudnya family saya pun tak tahu. Saya sendiri je yang tahu.
0: Okay.
1: So selepas saya daftar, baru saya decide untuk bagi tu family saya. Dan mereka cakap kalau itu jalan yang kau pilih, teruskan.
0: Kira-kira mula-mula beritahu dekat family bila tu?
1: Saya rasa sehari selepas saya daftar.
0: Sehari selepas daftar. Macam mana mak dengan ayah?
1: Mak dengan ayah saya dah meninggal lah masa tu.
0: Okay.
1: So yang tinggal adik-beradik je.
0: Adik-beradik je.
1: So adik-beradik saya basically memang tak ada apa pertentangan lah. Dia cuma cakap kalau itu yang kau pilih, kalau dah ready, teruskan aja.
0: Tak rasa takut ke?
1: Ini soalan yang ramai orang tanya saya tu.
0: Itulah.
1: Kalau ikutkan perasaan tu ada, sebab saya mengenangkan saya punya latar belakang sebagai seorang bekas tentera laut.
0: Okay.
1: Dan semasa saya submit form untuk pendaftaran tu, ada team, ground team daripada Kinta Gagal Malaysia ada call saya untuk interview.
0: Okay.
1: Dan saya tanya dia salah satu soalan dia sebenarnya. Saya tanya dia, saya adalah seorang bekas tentera laut.
0: Okay.
1: Adakah kemungkinan saya akan diperhatikan ataupun saya akan kena ekstra daripada orang-orang lain? Sebab Mustad dia buat kerja lebih advance daripada orang kita kan?
0: Betul, dia tahu semua biar data kita.
1: Betul.
0: Okay.
1: Jadi dia cakap, saya tak boleh nak jawab, berkemungkinan tu ada. Jadi saya fikir, dah alang-alang daftar tu, pergi je lah terus. Lagipun saya ambil semangat arwah bapak saya, dia bekas komando.
0: Oh, Alhamdulillah.
1: Dia berjuang menentang komunis dulu, jadi dia pikul senapang. Sehinggalah dia meninggal 2018. So saya rasa teloklah saya teruskan. Walaupun saya bukan pergi berperang, tapi saya berjihad untuk membebaskan Palestin.
0: Okey. Sebelum tu, ada orang kata kan, sia-sia pergi, dah tahu kata benda tu akan jadi macam ni, macam ni, macam ni, dan tak akan berjaya kan, buat apa pergi juga? Tolong bagi penerangan sikit pada orang-orang yang kata yang macam tu lah, yang beranggapan yang macam tu.
1: Soalan ni saya sendiri yang terfikir masa saya tengok JSF 1.0.
0: Okey.
1: Saya sendiri, saya tak nafikan, saya sendiri pun mempunyai persoalan yang sama.
0: Okay.
1: Tapi selepas saya join JSF 2.0, semasa saya attend training di Barcelona, saya ada bertanyakan dengan trainer kami kat situ lah. Dan baru saya dapat penjelasan jelas kenapa kita nak teruskan juga perjuangan ni, walaupun kita tahu benda ni tak akan sampai.
0: Tak akan berjaya?
1: Betul.
0: Okay.
1: Sebenarnya kita nak buka mata dunia tentang kekejaman Israel yang dah dilakukan kepada semua orang, bukan hanya sekadar Palestin. Jadi semasa JSF 2.0 ni, kalau kita tengok liputan dia semasa intercept tu kan meluas kan?
0: Yeah.
1: Jadi apa yang saya boleh cakapkan, kalau dia boleh lakukan kepada semua orang, kalau sebelum ni orang cuma beranggapan dia hanya lakukan kekejaman kepada rakyat Palestin.
0: Tidak.
1: Tapi selepas JSL 2.0, kita boleh nampak banyak video-video keganasan yang dilakukan kepada aktivis ni. Yang kebanyakannya adalah warga negara Eropah. Jadi Israel boleh lakukan kepada sesiapa saja. Jadi itu yang membuatkan saya rasa benda ni harus diteruskan walaupun kita tahu takkan berjaya tembus sampai ke Gaza.
0: Itulah fokus utama dia kan?
1: Betul.
0: Okay,
1: kita nak buka, nak pecahkan halangan dia.
0: Okay. Bermula pelayaran tu di mana?
1: Saya salah seorang tim yang terawal diterbangkan daripada Malaysia ke Barcelona.
0: Okay.
1: Dan sepanjang saya, pelayaran pertama bermula dari Barcelona.
0: Bermula di Barcelona. Bulan apa tu?
1: 15 April lebih kurang, berlayar daripada Barcelona ke Sicily, Italy.
0: Yeah. Okey. Masa tu satu kapal tu berapa orang? Boleh ingat nama kapal tu?
1: Kapal pertama yang saya naik adalah staff-staff, iaitu motherboat. Motherboat ni maksud dia adalah kapal yang dihadapan sekali.
0: Okey.
1: Jadi sebab saya tak ada pengalaman berlayar dekat kapal boat layar.
0: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Saya berpengalaman berlayar di atas kapal-kapal yang menggunakan enjin tanpa layar.
0: Okey.
1: Jadi semasa kami ditempatkan di boat-boat, dia tengok saya punya background bekerja di kapal offshore. Jadi dia letakkan ke saya di atas kapal motherboat staff-staff. Jadi sepatutnya plan asal berlayar pada 12 April. Tapi disebabkan cuaca buruk, jadi tunda kepada 15 April.
0: Okey, maknanya Rezal merupakan kumpulan yang pertama sekali.
1: Betul, saya terbang ke Barcelona pada 1 April.
0: Okey, dalam kapal tu ada berapa orang?
1: Dalam kapal tu masa saya naik, disebabkan dia motherboat dia besar kan. Tak silap saya lebih kurang 28
0: orang. 28
1: orang
0: kumpulan yang pertama lah tu.
1: 28 orang atas kapal motherboat tu sendiri.
0: Okey, okey. Masa pelayaran tu berapa hari?
1: 15 April sampai Sicily, Italy 23 April, lebih kurang 12 hari
0: di laut saja kan. Okey. Kita nak masuk ke fasa yang seterusnya. Di mana Reza dan juga kumpulan Reza ditahan?
1: Intercept yang pertama berlaku pada pelayaran yang kedua.
0: Okey.
1: Daripada Sicily berlayar ke Turki. Bukan yang pertama, yang kedua saya kena tahan.
0: Pelayaran yang kedua.
1: Dari Italy ke Turki sepatutnya.
0: Oh, di mananya kena tahan di perairan Turki itulah.
1: Di Crete di perairan Greece.
0: Oh, perairan Greece ya.
1: Ya betul.
0: Okey, okey, cerita detik-detik ditahan tu. Nak dengar ni.
1: Okey, waktu kejadian tu okay. 29 April tu saya bertugas waktu jam 8 malam sehingga 12:30 malam, 4 jam buat duty lah.
0: Okey, 4 jam duty.
1: Dan apa yang saya buat masa tu, memang saya kemudi bot lah. Saya yang pegang steering dan saya tengok keadaan sekeliling.
0: Okey.
1: Dan pada waktu senja, lebih kurang matahari hampir terbenam, lebih kurang 8:30 malam, salah seorang kru bot tersebut, dia nampak drone.
0: Oh, okey.
1: Memang nampak je lah drone. Dan malam tersebut, kita boleh nampak drone terlalu banyak. Dan memang ini dia punya modus operandi. Dia akan hantar dia punya drone untuk buat survey, buat reki semua sebelum dia buat intercept.
0: Okay.
1: Dan lebih kurang jam 10 malam, bermulalah masuk mesej dalam signal. Dalam mesej masing-masing, setiap bot ada dibekalkan tablet masing-masing.
0: Okay.
1: Dan bermula waktu tersebut, dia cakap dah ada satu, ada bot yang dah kena intercept. Dan kebetulan bot tersebut, saya tak jauh daripada saya, dekat depan sebelah kanan saya je, lebih kurang jarak lebih kurang 150 hingga 200 meter je. Sebab saya nampak bot tersebut, dia melancarkan roket parachute warna merah. Dan saya pasti itu adalah emergency signal lah, kalau mana-mana kapal yang launch roket parachute tu. Dan sebaik saja bot tu ditahan, saya nampak speed bot dia datang menghala ke bot saya. Tapi dia cuma menghalakan spotlight saja, spotlight putih.
0: Okey.
1: Lepas tu dia off, dia buat U-turn, dia pergi ke bot lain. Jadi saya masih meneruskan pelayaran masa tu.
0: Okey.
1: Tak lama, lebih kurang daripada tu, lebih kurang jam 10:30 malam, sebelah kiri bot, saya nampak dua lampu hijau bergerak pantas. Dan saya rasa ini adalah speedboat Zionis, Israel. Saya panggil kapten, saya beritahu, cuba perhatikan bot tersebut. Ini bukan bot layar saya cakap. Ini adalah bot laju. Speed bot dia.
0: Okay.
1: Dan bot tersebut menghala ke depan. Dan tiba-tiba hilang. Mungkin dia pergi intercept bot lain lah.
0: Okay.
1: Lebih kurang jam 11 tepu malam, 11:30 malam. Dua biji lampu hijau tersebut menghala ke bot kami. Bot saya maksud tu. So waktu dekat Sicily, dia dah, ground team ni, komiti ni dah pecahkan semua kru bot. Kalau awalnya saya di Barcelona, saya naik dekat motherboat, staff-staff. Di Itali, saya dinaikkan ke bot layar.
0: Oh, bot layar ya?
1: Bot layar, mana lebih kecil lah. Okay. Dan waktu tersebut ada 9 orang. 9 orang je. Jadi pukul 10.30 malam tu saya nampak dua lampu hijau tu menghala ke saya. Dan bila semakin menghampiri, kita boleh nampak jelas itu adalah askar-askar rejim Israel.
0: Okey, waktu tu Rezal rasa macam mana Rezal?
1: Saya rasa, sebabkan kapten tak ada on deck, saya yang ambil alih tugas kapten masa tu. Saya beritahu dengan semua delegasi, turun ke bawah dan buang handphone ke laut segera sebelum mereka menghampiri bot.
0: Okey.
1: Okey. Nak katakan nervous, tak nervous. Tapi saya tak sabar nak jumpa diorang sebenarnya. Nak tengok macam mana diorangnya perlakuan.
0: Okey.
1: Jadi, sewaktu bot dia menghampiri sebelah kiri bot saya, dia dah guna laut highlight, dia suruh berhenti. Saya ingat lagi masa tu, speed bot saya lebih kurang 8 knot.
0: 8 knot, ya.
1: Ya, dan dia jerit dengan menggunakan highlight, dia cakap, stop the boat, stop the boat. Tapi, saya cakap masa tu, kenapalah masa ni aku pula ada belakang steering, aku pula bawa wheel. Dan tentu dia nampak aku yang bawa boat ni, aku cakap. Saya cakap, okay. Nanti dia fikir saya pula kapten dekat sini. Jadi, dan dia tengok boat tak nak berhenti, jadi dia suruh semua orang angkat tangan. Jadi angkat tangan sebab dia nak tengok tangan kita ke atas kan. So tangan saya dah angkat, kebetulan memang saya betul-betul berada belakang steering. Jadi dia suruh stop the boat. Kalau saya turunkan tangan saya untuk stop perlahankan boat, saya takut nanti saya ditembak.
0: Ya, yeah. Dia ingat kita nak saya senjata.
1: Betul. Jadi saya teruskan tangan dekat atas. Dan tiba-tiba satu warning shot dia lepaskan ke boat. Dia guna rubber bullet. Tapi boat masih tak berhenti. Second warning shot dia lepas, dia tembak lagi sekali. So diorang ambil keputusan untuk terus merapat ke boat masa tu. Dan terus lompat ke atas. Masa tu tak silap saya ada 6 orang. 6 orang semuanya bertutup pakai face mask. Dan dia suruh kita orang duduk dekat kerusi area kokpit tu, kita panggil kokpit untuk untuk steering tu kan. Sambil tangan ke atas.
0: Adakah waktu tu mereka mula memperlakukan pasal tadi dalam bot itu dengan kasar, ganas macam mana?
1: Yang saya perhatikan memang so far tak ada apa-apa sebarang keganasan yang dilakukan. Dia cuma menjerit suruh kita duduk angkat tangan, itu saja.
0: Okey. Selepas itu?
1: Selepas itu, salah seorang daripada diorang, dua orang dah turun. Masa itu belum ada orang turun ke bawah lagi. Sebab kapten tidur. Kapten ni kalau tidur memang tidur mampus.
0: Kapten tu dari mana?
1: Kapten tu daripada Barcelona, Spain.
0: Okey.
1: Kita jerit campak bom pun tak ada, dia tak bangun. Itu yang saya... Jadi ada askar ni, dia jerit, dia tanya, bila kita orang punya protokol, kalau askar Israel dah naik atas bot, yang hanya boleh bersuara hanyalah organizer. So organizer ni akan mewakili semua orang dan dia hanya seorang saja yang akan bercakap.
0: Okey.
1: Jadi dia tanyakan kepada organizer, ada berapa total orang dalam bot. Jadi organizer semua diam. Dia tanya lagi sekali, ada berapa orang. Dia cakap, ada tak orang dekat bawah. Jadi organizer cakap, mungkin ada, mungkin tak ada. Dan askar Israel tu cakap, kalau aku turun bawah, aku jumpa orang, aku terus tembak. Masa tu baru dia jerit, panggil nama kapten. Untuk kapten, dia suruh kapten yang atas lah. Jerit. Saya rasa dekat 5 minit baru dia naik kot. So bila kapten dah naik atas kokpit, dua orang askar dia turun ke bawah untuk buat penggeledahan, untuk cek sama ada orang bersembunyi ke tak ada. Dan bila bawah tu dah betul-betul confirm clear, baru seorang demi seorang dipanggil turun ke bawah, ke saloon ataupun ke tempat kita orang berehat makan tu. Dan ditanyakan pasport, dan juga sambil tu tangan akan diikat dengan kabetat.
0: Kabetat yang besar tu kan?
1: Kabetat dia guna yang maksimum je.
0: Yang maksimum yang besar
1: lah. Saiz paling besar sekali dia gunakan.
0: Dia ikat ketat-ketat betul lah.
1: Masa tu memang tak ada belas kasihan. Dia terus rentap, siapa ketat nasib lah.
0: Dia jerut betul lah.
1: Dia jerut habis-habisan.
0: Ada berapa orang dalam kapal tu? Lelaki dan perempuan. Berapa lelaki, berapa perempuan?
1: Bot saya semua lelaki masa tu.
0: Semua lelaki.
1: Sebab saya bawa majoriti, saya bawa delegasi Turki.
0: Okey.
1: Dan orang Turki ni dia tak nak ada bot yang ada perempuan.
0: Okey.
1: Bagi saya senang sikit lah nak buat kerja kan.
0: Dan selepas itu bila dibawa ke destinasi yang seterusnya?
1: Selepas dia dah buat body search, dia dah check semua orang dah ada pasport masing-masing, dia dah ikat ke betai, dah pakaikan life jacket. Dia bagi tahu, okey, selepas ni semua orang naik seorang demi seorang ke atas, pindahkan ke bot, kita akan pindahkan. Dia tak cakap nak pergi mana-mana, dia cakap naik bot sebelah aje. Bila semua dah naik dia punya speedboat dia, saya tengok, baru saya nampak keadaan layar kapal kami dah dikoyakkan dengan pisau. Dia dah rosakkan. Dan sebelum tu, masa kita orang sumpul, kumpul kat bawah tu, salah seorang daripada askar dia bertanya, siapa yang bawa bot tadi?
0: Okay.
1: Alamak, saya cakap kenapalah kau tanya soalan macam ni. Saya dah tunduk, saya dah pandang bawah, saya malas nak pandang muka dia. Lepas tu dia tengok-tengok, dia cakap engkau ke? Dia cakap bukan, dia tunjuk orang lain. Lepas tu dia cakap, engkau mi sini. Dia panggil saya naik atas. Dia tanya, are you a captain?
0: Okay.
1: Dan memang kami dilatih supaya tidak mengaku captain ataupun kru. So, dia cakap, bukan. Lepas tu dia cakap, tahu tak? Dan kami pun diajar supaya non-violent, supaya tidak berlaku kekerasan pada mereka.
0: Okay.
1: Untuk mengelakkan sebarang kecederaan ataupun bertindak ganas. Jadi dia tanya saya dekat mana point untuk isi minyak. So saya pergi tunjuk dekat dia, atas deck sebelah kiri. Lepas tu dia suruh saya turun bawah. Dan saya rasa dia nak masukkan sesuatu dalam tu lah. Mungkin dia nak campurkan minyak dengan air mungkin saya rasa. Dan selepas tu baru kami dipindahkan seorang demi seorang ke boat, speedboat diorang untuk dipindahkan ke penjara terapung.
0: Penjara terapung?
1: Kapal terapung diorang tu dah ready sebenarnya. Dalam tu ada, itu adalah penjara diorang.
0: Oh. Masa tu di perairan mana di kapal terapung tu? Penjara di terapung Greece. Tu. Di Greece juga?
1: Ini intercept pertama saya cerita ni. Dekat tu. So bila semakin menghampiri kapal kargo yang saya tengok macam kapal kargo saya cakap. Makin dekat makin jelas kan? So, rupanya ia adalah kapal Navy yang dah diubah suai, dijadikan penjara, di atas tu diletakkan kontena. Dan bila masa kami dinaikkan dekat speedboat tu, tangan kami dibuka daripada kabel tie. So, bila kami dinaikkan semula saja dekat atas boat, maka berlaku kekejaman yang sebenarnya. Barulah berlakunya tendangan, sepakan, tumbukan. Kepala kami ditekan ke bawah. So tangan dipulaskan ke belakang.
0: Tangan waktu tu, tangan tu masih lagi dengan kabel tie lah.
1: Dengan kabel tie dan dipulaskan ke belakang. So ada yang kena kat belakang, ikat kat belakang, ada yang kena kat depan. Saya kena ikat tangan kat depan masa tu. Dan dua askar mereka akan angkat tangan kita sambil tekan tengkuk kita ke bawah dan heret kita untuk pergi jumpa untuk registration, untuk pendaftaran.
0: Rezal kena tak mana? Kena hentak di mana?
1: Saya kena hentak masa waktu mula-mula naik atas kapal penjara tu, dia akan suruh kita berlutut dulu, tapi kepala ke bawah. Masa tu saya kena terjang.
0: Kena terjang? Terjang kat mana? Bagian mana?
1: Dekat bahagian rusuk sebelah kanan saya.
0: Oh, sakit tu.
1: Sebab saya dah prepare mentally, jadi saya fikir tak apalah, apa nak buat pun kau buat lah.
0: Tapi nasib baik dengan kerjaya kita kan, bekas tentera lagi kan, dah kita bab-bab lasak ni kita dah berlalui, boleh tahan lagi lah kan.
1: Betul. Jadi saya dah prepare mentally, physically saya dah prepare. Berbanding dengan orang awam, mungkin dia akan terkejut lah kalau benda ni berlaku kan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadi saya rasa masa kami tunggu turn untuk dibawa ke meja pendaftaran tu, kami tak dibenarkan angkat kepala. Kami tak dibenarkan bergerak. Kalau bergerak, siap. Memang terus dia tenang.
0: Dalam jangka masa yang lama tu?
1: Oh, saya rasa lama. Saya rasa dekat setengah jam masa tu. Kaki dah tak rasa apa-apa dah masa tu. Dah kebas dah kaki. Kaki dah kebas. Tangan kita sakit dah ni dengan kabel tie ni.
0: Dalam hati tu macam-macam dah, noh?
1: Dalam hati, saya... nak cakap... kau cek penyakit, kau terima.
0: Ingatkan keluar nak keluarkan, ingatkan dalam hati tu keluar habis nama-nama menatang tu.
1: Nak kata marah tu tetap marah. Kita marah kat Israel. Waktu tu saya rasa rasa menyampah, rasa benci dan marah dekat Israel makin meluat-luat lah masa tu.
0: Berapa hari duduk dalam penjara terapung tu berapa hari?
1: 3 hari 2 malam.
0: Selepas tu?
1: Dan kami disebabkan kami kena tahan dekat Payaran Greece. Mhm. Jadi dalam penjara tu, so kita orang buat teori masing-masing lah, berkemungkinan kapal penjara ni akan hantar kita orang ke Greece sebab dekat situ ada NATO punya port. Dan Greece pula pro Israel.
0: Okey, betul lah.
1: Jadi kami hanya berpandukan kepada matahari je, kapal ni bergerak ke mana.
0: Makan macam mana?
1: Makan dia bagi kami roti kering yang bulat macam roti bantal.
0: Okey.
1: Dia bagi air mineral. Uh-huh. Tapi saya tak makan lah sepanjang 3 hari 2 malam tu saya tak makan.
0: Oh, boleh tahan lah.
1: Alhamdulillah, sebab sebelum bertolak daripada Barcelona saya dah kurangkan makan sebab saya nak elakkan pergi ke tandas.
0: Uh-huh.
1: Jadi saya nak latih diri saya supaya kurangkan ke tandas sebab saya tahu keadaan tandas saya lembut kecil.
0: Uh-huh.
1: Tak besar. Yeah. Jadi alhamdulillah, sepanjang 3 hari 2 malam tu saya tak makan apa-apa. Saya tak rasa lapar dan saya kekalkan dengan minum air je.
0: Okey, selepas 3 hari 2 malam.
1: Selepas 3 hari 2 malam, lepas tu pagi ni lebih kurang, tiba-tiba kami nampak gunung.
0: Mm-hmm.
1: Gunung tu maksudnya kami dah dekat dengan mana-mana daratan lah.
0: Mm-hmm.
1: Dan baru, waktu dia nak suruh kita orang, sebelum dia buka pintu penjara kontena tu, dia akan tembak dulu one shot. Dia nak suruh kita orang clearkan pintu tu sebab dia nak buka.
0: Okay.
1: Dia memang betul-betul takut. Padahal kita dalam tu bukannya ada apa-apa senjata pun. Kalau kita orang serang dia orang, kita orang tetap kalah juga.
0: Yeah.
1: Jadi dia orang punya takut tu sampai macam tu sekali dia orang buat.
0: Depan ni kira depan ni harapkan ramai lah, kalau seorang depan pun takut ya, no?
1: Saya rasa macam tu lah. Kalau seorang dia orang tak berani lah. Dia orang berani sebab dia orang senjata, lepas tu dia orang ramai. Dan senjata pointing dekat kita orang 24 hours 24 jam.
0: 24 jam?
1: Yes. Dia orang non-stop.
0: Dia nak mental kita sama lah tu kan.
1: Lepas tu kita orang tidur malam, dia akan ketuk kontena, dang dang dang, dia ganggu, kacau. Malam sejuk, siang panas. Jadi bila kita orang nampak gunung tu, kita orang tak tahu dekat mana-mana, tapi kita orang boleh jangka kita orang dah sampai Greece lah. So bila pintu dibuka, dia panggil seorang-seorang untuk keluar. Dia akan hand tight, ikat tangan dengan cable tie. Masa tu kena lagi sekali. Dia akan seret kita orang macam binatang. Ada yang diseret, ada yang kena tarik, ada yang kena tendang. Tapi nak selamat buat muka spusin aja dia punya petul. Tu buat muka spusin lah. Buat muka spusin. Dia panggil kita pergi. Tangan kebetai. Tapi tekan kepala. Tak ada kesian pun. Dia tetap buat macam biasa. Masih tekan kepala tu. Dan kami memang sepanjang kami bergerak ke mana-mana dalam bot tu, dalam kapal penjara tu, kami tak tahu kami kat mana. Tak tahu dekat mana keadaan sebenarnya. Memang kepala kami ditekan ke bawah sentiasa. So bila kita orang dah sampai dekat situ, dia buka kita orang punya cable tie, pakaikan life jacket. Dia cakap, okay, turun ke bot sebelah. Bila saya naik bot sebelah, apa saya nampak dia tulis itu, Greece Coast Guard. So, maksudnya kita orang tahu dah, kita orang dah dipindahkan ke Greece.
0: Greece, ya? Okay.
1: So, Greece bawa kita orang dekat port yang berhampiran, dan dekat situ, bus dah standby. Delegasi Greece pun saya rasa dah standby dekat situ. So, discuss tengah hari, baru dihantar kami ke airport untuk diterbangkan ke Turki. Nah, itu adalah cerita pengalaman saya untuk first tahanan. Tahanan yang pertama.
0: Yang seterusnya, ketika di Turki. Ketika berada di Turki itu, perjalanan dia macam mana pula?
1: Okey. Daripada Greece ke Turki, bila sampai Turki, saya masa itu selai sepinggang. Barang-barang yang kami bawa daripada Barcelona semua tak dibagi ambil. Ditinggalkan dekat atas bot, dan bot dibiarkan terapung tanpa orang. So maknanya macam kotak lah.
0: Berapa hari tak mandi?
1: Dekat 2 minggu. Itu cabaran bila berlayar lah.
0: Selepas di Turki tu ke mana pula destinasi seterusnya?
1: Selepas di Turki, 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan awal tahanan yang pertama ni, dibagi pilihan sama ada untuk meneruskan pelayaran daripada Turki ke Gaza, ataupun untuk dihantar, boleh buat keputusan untuk balik ke Malaysia.
0: Okey, Rizal?
1: Dan pada awalnya saya plan nak balik.
0: Mm-hmm.
1: Sebab saya ada program pada 15 dan 16 Mei.
0: Mm-hmm.
1: Dan tak macam mana bila kita dah, tapi saya cakap dengan ground organizer, bagi saya peluang untuk duduk kat Turki, jadi ground team support.
0: Mm-hmm.
1: Saya akan bantu, saya akan gunakan tenaga saya untuk siapkan boat-boat kat Turki sebelum saya dihantar balik.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi bila dah terlalu lama dekat sana, perasaan tu datang balik.
0: Nak pergi Gaza?
1: Dan saya, apa dia?
0: Nak pergi, perasaan nak pergi Gaza tu kah?
1: Betul.
0: walaupun dah kena duduk dalam penjara terapung tu, kira sampai sana di Turki pun, kira hajat nak pergi ke Gaza tu buka-buka balik.
1: Betul. Masih berkobar-kobar lagi. Sebab saya fikir kami datang ramai-ramai, kami datang bersama, takkan nak balik seorang. Rasa macam tak sedap juga kan.
0: Okey.
1: Saya rasa perjuangan belum selesai. Jadi saya ambil keputusan untuk sambung. Dan untuk di Turki, kami start berlayar pada 14 Mei.
0: 14 Mei.
1: Daripada Pelabuhan Marmaris, Turki.
0: Okey. Bila pula kena tahan untuk kali kedua?
1: So 14 Mei waktu intercept yang kedua berlaku pada 18 Mei.
0: 18
1: Mei. So 17 Mei malam, saya dah prepare lah. Saya cakap berkemungkinan akan ada berlaku intercept sebab drone dah mula kelihatan.
0: Dia main pula dah.
1: Dia start kali kapal keluar daripada perairan Turki dan masuk laut antarabangsa, dia akan start terbangkan drone.
0: Okey.
1: So 17 Mei kami rasa tak ada, sampai ke pagi tak ada berlaku sebarang intercept. So kami rasa selamat. Dan saya cakap dengan, saya sempat WhatsApp dengan family saya masa tu. Saya cakap malam tadi alhamdulillah selamat, dan insyaAllah malam ni 100% saya guarantee akan berlaku intercept.
0: Okay.
1: Entah macam mana, lebih kurang jam 6 pagi, kapal yang berada di bahagian hadapan, di atas sini dia beritahu dah nampak dua kapal perang.
0: Ini kali ni kapal perang tu.
1: Sebiji daripada jauh dia orang nampak kapal perang lah. Memang sebiji nampak macam Corvette frigate macam tu, frigate kelas macam tu. Dan sebiji lagi dia cakap kapal kargo, macam kapal penjara. Jadi saya fikir okay, dia orang dah start dah.
0: Aku nak kena pula macam,
1: kali kedua saya rasa nervous sikit. Sebab masa balik yang kali pertama tu, masa saya dekat atas boat Coast Guard Greece tu, sementara nak tunggu orang lain masuk, saya pandang ke atas dekat askar-askar Israel ni. Saya tunjuk jari tengah. Sambil kita orang kan laungkan perkataan F tu dekat diorang. So diorang nampak lah muka kita orang ni kan. Jadi saya cakap ini kalau kali kedua kena ni, dia cam muka aku ni, saya lagi teruk aku kena ni, saya cakap. So nervous tu ada sikit lah kali kedua ni. Dan lebih kurang pukul 9-10 pagi saya mula nampak sendiri dua biji kapal perang tu. So maksudnya dia ada dua dekat depan, dua dekat belakang. Dia dah blok.
0: Oh, memang dia blok lah.
1: Betul, dia dah blok. Sebab masa tu flotilla dah berpecah. Sebab terlalu banyak masa tu. So saya mula nampak satu speedboat menghala ke kapal air lain untuk buat intercept.
0: Okay.
1: Dan masa tu saya dah beritahu dengan kapten, dan juga masa tu saya naik boat delegasi Turki.
0: Okay.
1: Saya naik boat lain pula masa tu. Dan saya beritahu dengan semua orang, standby, ini adalah harinya, saya cakap. Orang Turki ni tak kisah, tangkap-tangkap lah.
0: Dan dia orang hidup dalam keadaan yang orang kata apa, kasar kan.
1: Dia orang cakap pun memang kasar-kasar. Bila dah confirm bot tu menghala ke saya, ke bot kami, saya tak nak apa yang berlaku saya pada kali pertama terjadi kali kedua, saya duduk cepat-cepat jauh daripada steering. Saya belajar daripada situ.
0: Lepas tu dia bila dia naik atas bot radar, adakah masih lagi berlaku kekasaran?
1: Dekat ni, dekat sini tak ada berlaku sebarang kekasaran. Masa tu cuaca buruk, laut teruk masa tu. Jadi dia suruh kita orang, sebelum dia naik atas bot, dia suruh kita orang bergerak ke depan bot layar tu. Sebab dia nak naik, dia nak lompat dekat tempat steering tu. Sebab bot ni kecil, dia tak ada space untuk dia orang naik. So bila semua orang dah pergi ke depan, dia suruh pandang ke depan, baru dia orang naik atas. Dan perkara pertama yang dia orang buat, dia orang akan musnahkan CCTV dan Starlink.
0: Cara depan ni lekeh juga anak.
1: Itu perkara pertama dia orang buat. Dia akan tendang, tembak CCTV dan Starlink. Sebab dia tak nak sebarang rakaman.
0: Okay.
1: So, bila kami semua dah kat depan, dia buat body search. Dia pindahkan kami ke speedboat lagi sekali. Dan masa tu baru saya tahu, rupanya ada dua bot penjara.
0: Ada lagi?
1: Yes, ada lagi. Tapi bot yang saya naik ni, bot penjara yang saya, kapal penjara yang saya naik yang kali kedua ni, bukan kapal penjara yang saya naik mula-mula dulu. Sebab saya boleh tengok arrangement kontainer dalam tu berbeza. So saya jumpa kebanyakannya delegasi Malaysia atas bot yang saya naik tu. Dan ada juga saya naik dekat penjara bot yang pertama, dekat bahagian depan.
0: Okey, bila duduk dalam penjara tu, dia tak pergi ke mana pula?
1: Ini menjadi tanya-tanya. Sebab masa tu berlaku di perairan Cyprus. Jadi saya tanya beberapa orang yang tahu pasal Mediterranean ni. Dia cakap tak mungkin kita akan hantar ke Cyprus, sebab selatan Cyprus tak ngam dengan Turki. North Cyprus tak ngam dengan Israel. Jadi berkemungkinan kita akan pergi ke Ashdod, ke Israel. Jadi memang jangkaan kami tepat berdasarkan matahari juga kita orang tengok. Dan bila dia punya spokesperson Israel ni datang, perempuan ni bawa log hailer. Perkara pertama dia cakap adalah, welcome to Israel.
0: Waktu tu Reza, asal macam mana Reza?
1: Saya rasa, alhamdulillah, sampai juga saya ke Palestin. Saya fikir apa nak jadi lepas ni, nasib, saya cakap, tak kisah.
0: Kuasa Tuhan semua.
1: Kuasa Tuhan. Yang penting saya dapat jejak dengan kaki Palestin, alhamdulillah, itu saya nak. Walaupun sebelum ni saya tahu
0: daripada... Dia orang dah mengaku siap-siap welcome to Israel walaupun di Palestin.
1: Betul. Dia pakai log hailer tu. Welcome to Israel, dia cakap.
0: Padahal itu Palestin.
1: Yes, betul.
0: Jadi episod yang seterusnya?
1: So, bila kapal dah merapat di jeti, dan kami dipanggil seorang demi seorang berdasarkan pasport.
0: Ya. Yeah.
1: Dan bila tiba turn saya, tangan saya diikat sekali dengan cable tie. Dan dia rentak maksimum. Seperti biasa, dua askar dia akan masukkan tangan dia dekat bawah tangan saya dan terus cekak leher saya, tengkuk saya tekan ke bawah. Dan masa tu, alhamdulillah, cable tie saya terbuka. Cable tie saya loose dan saya terus rapatkan ke dada.
0: Diorang tak sedap. Saya tak nak diorang tak sedap.
1: Diorang tak sedap. Saya tak nak tunjuk dekat dia orang. So saya terus dapatkan ke dada, saya tahan aja. Sebab kalau saya letak, kalau
0: dia, dia terbuka terus.
1: Kalau saya ke depan je tangan saya ni, kebetak tu boleh jatuh. So saya bersyukur lah, sebab kebetak tu orang kan memang asal ni memang ketat. Jadi saya tak tahu dekat mana kami diletakkan, tapi saya tahu dalam kemah. Dan kami terus disuruh duduk sambil kepala tunduk ke bawah. Dan alhamdulillah, sepanjang saya berada dalam kemah tu, saya tidak dikenakan sebarang kekasaran. Mungkin saya ada amalkan apa yang petua arwah bapa saya tu. Adalah ayat dibagi dulu, dia cakap kalau kau jumpa musuh, kau baca ni, kau baca ni, kau baca ni. Jadi alhamdulillah, mungkin itu salah satu sebab. Dan salah satu sebab lagi saya rasa, kepala saya ni dah macam winter, putih. Jadi mungkin dia fikir orang tua. Bahagian atas kepala saya ni semua dah putih dah. Jadi bila saya diletakkan dekat situ, apa yang saya perhatikan, orang sebelah kanan saya ni saya kenal. Sebab saya pernah dengan dia sama-sama di Barcelona dulu, satu boat. Dia orang New Zealand, orang Maori. Tangan dia digarikan ke belakang. Dan dia dalam posisi komando rest.
0: Posisi yang macam mana tu?
1: Menulis maksudnya kepala dia ke bawah, lutut dia macam sujud lah, lebih kurang macam
0: tu. Okey.
1: Cuma tangan dia ke belakang, tangan saya ke depan. Tapi tangan dia di cable tie kan dekat bahagian belakang. Dan bila orang lalu lalang dekat sebelah dia tu, bila askar Israel bawa tahanan lain, akan lalu dekat atas badan dia, cara tak langsung dia akan dilanggar, dipijak macam tu lebih kurang lah. Jadi entah macam mana berdasarkan kefahaman saya body language ke bahasa Hebrew dia orang, yang saya faham dia suruh kawan-kawan saya tadi ni ensut ke kiri sedikit. Tapi dia tak bagi bangun. So saya nampak kawan saya ni ensut lala badan dia jatuh ke arah saya. Dan masa tu memang kita tak boleh tolong lah. Kalau kita tolong memang kita pun kena sekali. Masa tu kawan saya tu dah tak boleh nak bangun. Dia jatuh ke sebelah kiri. Masa tu dia kena tendang lagi.
0: Tendang tu bukan tendang, bukan tendang lawak-lawak ya.
1: Oh, ini tendang kuat-kuat betul-betul. Kau yang tendang ni.
0: Bayangkan dengan kasut askar lagi kan.
1: Dengan boot dia tu lagi. Dan orang sebelah kiri saya ni pula, dia meraung minta dilonggarkan ke betai dia sebab dia cakap dia dah tak rasa tangan dia.
0: Darah dah tak berjalan lah.
1: Betul, dah kebas lah tu. Dan sepanjang kami dalam posisi menunduk macam tu, baru kami tahu rupanya depan kami tu ada bendera Israel.
0: Dan
1: kami sembah bendera Israel.
0: Maksudnya kita tunduk kita tunduk ataupun sujud dekat bendera Israel lah.
1: Betul. Dan mereka pasangkan lagu kebangsaan. Continuous. Bersambung.
0: Bersambung-sambung lah.
1: Bersambung-sambung. Non-stop. Bila ada aktivis menjerit, minta longgarkan tali, lagi kuat lagu tu dibuka. Memang seksa. Itulah saya rasa pengalaman saya dalam keadaan sujud macam tu paling lama sampai kaki saya dah tak rasa. Saya rasa lebih daripada setengah jam. Jadi saya cakap, saya diam, saya bersyukur dapat pijak kaki ke Palestin. Sakit macam mana pun saya tetap kurangkan rasa sakit tu dengan saya bayangkan macam mana sahabat-sahabat kita tu, tahanan-tahanan Palestin yang kena lebih teruk daripada kami.
0: Kan.
1: Apa yang kami kena ni hanyalah sekelumit saja sebenarnya.
0: Sikit ya.
1: Betul.
0: Allahuakbar.
1: Jadi saya sempat sujud, sempat sembah atas bumi Palestin tu. Dan saya serido aja, apa nak jadi jadilah saya cakap.
0: Mananya berapa hari berada di Palestin tu?
1: 2 malam kami di atas kapal penjara, 1 malam di atas di Palestin. Dan selepas tren saya diangkat tren saya untuk bergerak ke kemah lain. Baru checkpoint pertama immigration. So masa tu baru saya boleh angkat kepala saya untuk bercakap dengan immigration tu. So immigration tu tanya saya ingat lagi soalan dia. Kenapa kau masuk Israel? Sebab kau tahu benda ni takkan lepas.
0: Okay.
1: So saya jawab senang je. I want my lawyer. Sebab kami dia ajar macam tu. So dia tanya lagi sekali.

0: And then masa tu baru saya nampak muka Astra yang bawa saya tu. Saya rasa baru 20-an budak tu.
1: Oh.
0: Budak lagi saya rasa. Badan kecil, muka pun nampak muka budak. Ikut senjata. Tapi bawa saya tekan-tekan kepala saya macam tu. Tangan dipulas-pulas.
1: Ni sampai hari ni ingat muka dia?
0: Saya tak. Saya nampak mata. Separu je lah muka dia sebab dia pakai face mask semua kan.
1: Okay, okay, okay. Nampak mata
0: dia lah. Nampak mata je. So selepas checkpoint pertama, kami bergerak untuk pergi jumpa dengan checkpoint kedua untuk berjumpa dengan lawyer Palestin. Adalah. So semasa tunggu dekat situ, kami, saya dipaksa untuk sebut I love Israel.
1: Oh. Sampai macam tu.
0: Yes. Dan saya tak ulang kata-kata dia sampai dia buat signal nak tunjuk muka saya. So dia tanya saya, kenapa kau tak sayang Israel? Saya cakap saya sayang semua orang. Dia diam. So now dia cakap, saya nak, sekarang ni aku nak kau sebut I love Israel. Saya diam je. So dia tak layan tu, agaknya dia tahu saya ni jenis takkan ikut cakap dia. Sampai letak saya jumpa dengan lawyer adalah daripada Palestin. Dan lawyer tu nasihat dengan saya supaya jangan sign apa-apa borang yang dia bagi ataupun jangan cakap apa-apa kecuali cakap no comment. So masa sebelum jumpa dengan lawyer tu, saya ada satu lagi checkpoint sebelum tu. Dia macam polis tak silap saya, dia tulis dekat borang tu, saya mengaku bersalah telah masuk Israel, scan macam tu lah.
1: Dia nak selesai
0: lah. Dia nak selesai. Saya cakap saya tak faham. Saya cakap saya nak transit bahasa Melayu. Lepas tu dia cakap, nak sign ke tak nak? Saya cakap tak nak. Lepas tu dia sign untuk pihak saya. So kalau saya sign, maksudnya saya mengaku bersalah lah. So saya tak sign, barulah kemudian saya jumpa dengan lawyer. Dan dekat situ saya ingat lagi lawyer Palestin tu nama dia Nadine. Dan dia pesan, mula-mula dia tanya saya, don't worry, I am your friend. Saya tanya dia, betul ke kawan aku? Aku takut juga ni. Kita tak tahu kan. Sampailah dia tunjuk kad lawyer dia. So memang confirm dia adalah punya lawyer. Dan dia akan bercakap daripada pihak saya. Cuma dia minta saya jangan cakap apa-apa kecuali no comment. Dan jangan sign apa-apa borang yang dia bagi. Itu saja.
1: Okay.
0: So, selepas daripada proses tu, baru saya, kami dipindahkan ke bahagian belakang. Untuk dibukakan kami punya cable tie. Dan dipakaikan gari tangan dan kaki.
1: Oh, pula dah.
0: Maksudnya kami nak dimasukkan ke penjara di daratan. Masa ni saya rasa tangan saya tu, na'udzubillah, saya cakap, dia punya gari tu betul-betul sampai kat tulang saya.
1: Memang betul-betul jerut lah.
0: Oh, dia bukannya tekan pembelahan seluruh tak ada. Masuk je tangan, gerap, habis.
1: Allahu Akbar.
0: Kalau dia rasa macam longgar sikit, dia tekan lagi sikit. Lepas tu dia pakai gari kat kaki. Anjing dah standby kat tepi. Maksudnya kalau ada aktivis yang lari, dia akan lepaskan anjing lah.
1: Maknanya tangan dan kaki kena gari rantai.
0: Yes, kaki dengan tangan kena gari rantai. Macam banduan, sebiji macam banduan betul. Dan masa dia tarik untuk naik ke bas tu, memang tak ada belas kasihan. Dia heret ni. Tangan saya dah sakit, dah pedih dah ni. Sampai saya dah tak rasa tangan saya sebab dah panas. Sebab dah terlalu kuat jerut dia kan. So saya diam, saya tahan aja masa tu. Saya cakap saya anak komando, saya diam aja. So sampai naik bas, baru saya jumpa dengan kawan-kawan yang lain.
1: Okay.
0: Dan pergerakan kami ke penjara melalui menaiki bas, saya lama juga, dalam 2 jam kot.
1: Ingat nama penjara?
0: Kami tak nampak apa-apa pandangan kat luar.
1: Berapa hari dalam penjara?
0: Satu malam.
1: Dia buat apa lagi dalam tu?
0: Dalam tu banyak lagi proses dia. Checkpoint sini lah, checkpoint sana, checkpoint sini. So ada satu ketika tu, sebab gari dah ketat sangat kan. Saya tunggu masa diorang untuk buka gari saya je. Dan kebetulan ada satu bilik ni, dia nak kita tukar ke baju banduan. Barulah gari saya ni dibuka.

0: baru saya rasa lega sikit. Tapi sekejap je lah, bila kita dah pakai baju,
1: dah rap balik lah.
0: Kerap lagi sekali. Dan kali kedua ni paling ketat. Dan saya ingat lagi askar badan besar tu tarik saya macam mana. Dia pegang apa tengah-tengah antara gari tu. Dia seret saya. Lepas tu dia twistkan gari tu. Oh, masa tu saya rasa tangan saya, saya tak pernah rasa sesakit macam ni. Dua-dua belah tangan saya, saya rasa panas macam nak terbakar. Dan saya tahu darah saya memang jalan masa tu. So dia tarik saya, rupanya dia nak pergi jumpa ke bahagian medical. So doktor akan check, tanya tengok mana luka apa. Konon-kononnya saya nak baik dengan doktor lah, tangan saya ni dulu patah. Konon-konon nak tunjuk kesian lah. So saya cakap doktor ni ada kesan patah. Lepas tu dia cakap, ingatkan dia nak panggil askar, dia tu longgar kalau sikit jari. Dia tak buat.
1: Baik tak saya tanya orang.
0: Betul, saya cakap itu lebih lebih ni tak payahlah aku cakap dengan doktor-doktor lagi. Saya cakap sama je doktor.
1: Lepas tu, lepas tu dia orang buat apa lagi?
0: Dia tarik, kali ni dia buat, dia buat saya lebih ganas. Dia tarik saya paling kuat, lepas tu dia twist paling kuat masa tu. Nasib baik pintu yang next checkpoint tu tak jauh. Dia masukkan kami dalam tu. Dan dalam tu ada bilik, saya rasa 8x8. Dia masukkan 14 orang.
1: Tu dia.
0: Satu toilet bowl, dua katil tingkat. Jadi kebetulan masa tu ada seorang lagi kawan Malaysia, saya tanya, dia pernah datang JSF 1.0.
1: Okay.
0: Jadi saya tanya dia, ini ke kita punya bilik tidur? Kalau macam ni, saya cakap, lebih teruk daripada korang kena tahun lepas. Dia cakap, tak kot, ini, entahlah dia cakap, tak tahu, kita tunggu je lah. So rupanya selepas tu, kami dipanggil empat orang untuk pergi jumpa dengan hakim diorang. So dekat hakim ni lebih kurang macam proceeding lah. So hakim akan tanya, adakah kamu bersetuju untuk dihantar balik ke negara sekiranya kamu dilepaskan. So memang kita orang memang nak minta hantar balik lah. So dia tanya pasport valid ke tidak. Lepas tu dia tanya, adakah kamu ada niat untuk ke Gaza semula.
1: Okay.
0: So lepas habis proceeding dengan hakim, dia letakkan kami semula dekat 108. Dan dia minta kami tulis dekat kertas kosong, I want to go back as soon as possible. Sign, tulis nama. So selepas tu baru kami dia masukkan ke dalam sel masing-masing. Dan baru dibukakan gari dekat tangan.
1: Waktu tu lega tak sanggup no?
0: Alhamdulillah lega ya Rabbi. Masa tu lah baru berdapat uut tangan. Masa tu tangan kesan gari tu dah macam longkang lah.
1: Ni ni kesan gari ada lagi tak ni?
0: Kudis.
1: Oh, dia berkudis lah?
0: Dia berkudis. Tapi saya rasa ada parut yang kekal. Kesan, ada kesan parut kekal.
1: Kesan daripada gari tu?
0: Sebab dia tekan, dia pasang maksimum, ketat dia, sampai ke tulang.
1: Memang depan, ketat. Memang depan ni memang tak nak pergi ke manusia langsung lah kan.
0: Betul, memang saya rasa semua level macam tu kot. Sama je orang dia. Dia perlakukan semua aktiviti macam binatang. Dan semasa dalam penjara tu, ada satu skrin besar. Dekat skrin tu dia pasangkan video keganasan yang mereka lakukan pada rakyat Palestin dan aktivis-aktivis yang sebelum ni.
1: Dia bagi kita tengok.
0: Betul, dia nak
1: kita takutlah.
0: Betul.
1: Sampai macam
0: video tu,
1: sampai
0: video tu berterusan main.
1: Maknanya sampai tahap macam tu dia orang nak mental lah.
0: Dia nak bagi orang takut. Mental torture, psycho, macam itulah lebih kurang.
1: Okey, okey. Di di penjara di sana tu berapa hari Rizal ada di sana sebelum proses pulang?
0: Penjara Ashdod tu satu malam. Dan masa saya masuk tu orang lain dah ramai dah, dalam tu katil pun dah hampir penuh. So dia tak ada bagi tilam mula-mula, tapi masa saya tengah baring dekat katil tu, katil papan tu, tiba-tiba saya dikejut, dia cakap tilam dah dapat. Jadi saya ambil tilam, dan masa tu ada empat rakyat Malaysia dalam tu. So kita orang tidur ramai-ramai dalam tu lah. Dan pada kes toilet, kalau nak buang air besar kena panggil dia. Toilet, toilet berak kat luar, kencing tak apa, dalam sinki kat belakang tu je. So kita orang dibagi sandwich. Air kita minum air tap water je, air pipe je. Sandwich semua saya tak makan lah. So bila breakfast, bangun pagi dia akan jerit, breakfast dia letakkan dekat depan pintu gate, dia buka pintu, kita orang ambil, dia bagi sandwich lah sekali. Tapi saya tak makan pun.
1: Takut inti lah.
0: Tuna dalam tu.
1: Tuna, oh tuna, okay.
0: Sebab ada orang yang makan kan. So dia bagi sandwich tuna. Dan tak lama lepas tu, saya tengok sel sebelah saya tu, orang dia dah panggil keluar, sorang-sorang. So saya pergi tengok, saya rasa berkemungkinan kami akan ditransferkan ke airport berhampiran dan dihantar balik lah. Dan harap-harap itulah yang akan terjadi. Dan memang betul lah, dia panggil seorang demi seorang. Pasangkan gari lagi sekali.
1: Jahut macam tu juga.
0: Masa saya tengok kawan-kawan lain kena gari, saya cakap, aduh kena lagi.
1: Okay.
0: Kali ketiga pun ketat juga gari saya. Alhamdulillah, ya Allah. Saya cakap kejam betul. So dalam bas tu, semasa tunggu nak keluar, saya rasa ada berapa bas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bas kot, lebih kurang. Semasa nak tunggu proses dokumentasi dekat dia punya pintu pagar tu, matahari dah start meninggi. Aircon tak dipasang. Dalam tu dah mula panas. So kita orang macam dalam microwave. Bayangkan. Oh, kita orang punya panas, ya Allah. Minta air tak dapat, minta buka aircon tak dapat. Sampailah satu waktu, tiba-tiba dia punya officer, dia naik, polis yang naik untuk escort kita orang tu. Ini saya tengok dia punya body language jugalah. Dia naik-naik, dia tengok, dia rasa panas. Lepas tu dia tanya driver, kenapa kau tak buka aircon ni, panas ni? Saya rasa dia marah driver tu.
1: Padahal itu dia punya wayang lah.
0: Saya tak tahulah wayang ke apa kan. Jadi barulah dibuka ke aircon. Lepas tu kita orang minta air. Dalam tu ada lebih kurang, saya dalam truck FRU tu lebih kurang, dalam truck banduan tu lebih kurang ada dalam 14 orang. Dan bila minta air, dia cuma bagi 4 botol aja.
1: Oh, kena kongsi lah.
0: Kongsi lah. Pandai-pandai. So gila-gila. Dan perjalanan ke airport berhampiran, saya rasa lama. Saya rasa lebih kurang 2 jam setengah kot. Dan mana, cuaca masa tu panas.
1: Maknanya di airport tu, dia nak hantar ke mana, Turki?
0: Ya, yes, betul. Dia nak deportation ke Turki. So, bila dah sampai dekat airport, dia minta seorang-seorang ulurkan tangan untuk dibukakan gari. So, baru dia bukakan pintu dan kita orang turun sambil di-escort ke dalam. Dan baru kita orang nampak pesawat Turkish Airlines dah standby 3 biji dekat tepi. Dan confirm lah kita orang akan dihantar balik ke Turki.
1: Maknanya bila di Turki tu, jumpa semualah dengan kawan-kawan yang lain.
0: Betul, barulah kita orang dapat bersemuka dengan kawan-kawan yang lain.
1: Kawan-kawan dari Malaysia ni?
0: Yes, betul. Ada yang, sebab masing-masing dah berpecah kan. So dalam flight basically ramai juga lah yang kami jumpa.
1: Selepas di Turki tu, berapa hari di Turki sebelum terbang balik ke Malaysia?
0: Itu kami sampai Turki lebih kurang 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam kami balik dengan pesawat Emirates lebih kurangnya.
1: Maknanya balik selai sepinggang juga?
0: Semasa kami buat medical dekat hospital Turki tu, kami difahamkan ada beg-beg yang askar Israel tu dah pulangkan semula. Jadi saya cuba cari barang-barang. Saya dapat jumpa balik saya punya jaket. Dengan saya punya tag.
1: Okay.
0: Tag nama saya. Itu saja. Yang lain semua memang tak dapat apa. Sebab saya belajar daripada intercept yang pertama. Intercept yang pertama, saya bawa beg satu. Dalam tu ada beberapa baju, shampoo, macam-macam lah kan. So bila intercept kedua ni, saya cuma bawa satu beg plastik je. Sebab saya tahu kalau saya bawa banyak-banyak, tak dapat juga.
1: Tak dapat balik lah kan.
0: Tak dapat balik. Jadi yang selebihnya saya letakkan dekat ground team. kita tumpangkan kat dia orang.
1: Maknanya bila sampai di Turki itu perasaan Rizal macam mana?
0: Sedih pun adalah sebab tak dapat sampai ke Gaza sampaikan bantuan bantuan kan. Sebab dan kita orang pun sebenarnya tak sangka yang intercept pertama tu dibuat terlalu awal, terlalu jauh daripada pantai Gaza.
1: Okey.
0: Dan yang kedua pun kami tak jangka mereka akan buat dalam keadaan yang jauh juga daripada pantai Gaza. Jadi sedih tu tetap ada, tapi happy jugalah sebab kami semua dah terlalu lama dekat luar. Saya dah keluar lebih kurang 54 hari.
1: Tapi apapun message kepada dunia sampai ya.
0: Itu yang saya paling happy sekali sebab message kepada dunia sampai, sebab yang saya perhatikan dalam JSF 2.0 ni, dia punya keganasan, dia punya apa yang diperlakukan kepada aktivis nampak lebih jelas. Jadi bukan hanya kepada rakyat Palestin, jadi kepada sesiapa saja Israel boleh lakukan keganasan. Jadi memang saya walaupun misi untuk break the siege masuk ke Gaza tu gagal, tapi bagi saya benda ni dah berjaya.
1: Kita dah lihat
0: untuk betul.
1: Dunia dah lihat kan. Maknanya mereka ni, tak pilih orang lah. Mereka nak buat apa pun, dia ikut suka mereka lah.
0: Betul. Dan bila kami balik, kami tengok banyak video-video dekat Instagram. Baru kami tahu rupanya macam ni lah keadaan kami, kena diperlakukan dekat kemah. Kita boleh nampak aktivis yang kena teruk.
1: Jadi Rita, ada pendengar tanya, semasa jadi tahanan tu awak pernah menangis tak?
0: Menangis? Tak ada, alhamdulillah tak ada. Saya tak ada rasa macam menyesal ke, saya rasa takut tak ada.
1: Kak Jo, ni anak komando Kak Jo. Kak Julia yang tanya, ni anak komando Kak Jo. Okey. Maknanya bila sampai ke Malaysia? Ni nak sampai balik Malaysia ni.
0: 24 hari bulan, minggu lepas.
1: Minggu lepas baru lagi ya.
0: Baru lagi.
1: Kaju kata kuatnya dia.
0: Saya ambil semangat arwah bapak saya lah, komando.
1: Okey, kalau ada peluang lagi, adakah anda nak pergi lagi?
0: Saya dah cakap dengan tim organizer Malaysia, kalau ada peluang JSF 3.0, saya nak jadi ground team. Saya nak ajar pada diorang, saya nak beritahu diorang apa yang persiapan perlu. Diorang perlu buat. Sebab kita dah nampak benda ni daripada mula sampai ke akhir. Jadi saya nak diorang buat preparation yang selengkap ni, terutama sekali partisipan yang akan ikut kapal belayar.
1: Dan kepada mereka yang kata ini dah tahu kata bahaya, saja nak pergi cari mati, saja nak pergi serah nyawa, itu tanggapan yang memang tak betul. Sebab kita buat ni semua nak bagi, kita dah tahu memang tak akan berjaya sampai ke sana kan, untuk nak sampaikan betul. Bantuan. Tapi sekurang-kurangnya membuka mata dunia melihat kekejaman yang dilakukan.
0: Tapi kalau kita tak teruskan, maksudnya Israel akan lebih ketawa, lebih membangga diri lah macam tu.
1: Ya. Sebab depa tak pilih bangsa, depa tak kira bangsa apa pun.
0: Betul. Macam kita sendirilah, kalau kita gagal kali pertama kita akan bangun. Gagal kali kedua kita akan bangun lagi, cuba lagi. So sama juga dengan perjuangan JSF ni. Kali pertama gagal kita buat yang kedua. Kedua gagal kita buat yang ketiga. Ketiga kita buat yang keempat. Walaupun flotilla ni tak berjaya, kita cuba juga masuk melalui land convoy. Land convoy pun tak berjaya, tapi tetap diteruskan juga buat. Sebab kita nak buka mata dunia sebenarnya, siapakah Israel ni sebenarnya. Itu sebab kami tak panggil dia orang IDF, kita orang panggil dia IOF.
1: Okey. Rizal. Terima kasih banyak-banyak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih kepada PSFM, pada Abang Syah, sebab bagi saya untuk kongsi pengalaman.
1: Bagi saya ini pengalaman yang cukup hebat. Tak semua orang boleh rasa pengalaman yang macam ni. Saya sebenarnya cering bulu roma ni bila nak bercakap dengan Rizal tau. Bila nak bercakap dengan Rizal ni cering bulu roma saya, tak sebab bukan macam apa tau. Ini pengalaman yang tak semua orang boleh dapat.
0: Ya, betul.
1: Dan pengalaman ni kan, hebat sebenarnya kan. Berdepan, selalu kita duk baca di berita, duk tengok di TV, duk tengok di medsos apa yang berlaku. Kini kita sendiri yang merasainya dan kita sendiri yang berhadapan dengan mereka.
0: Betul.
1: Kalau saya pun nak join boleh?
0: Saya pun nak cakap. JSF 3.0 bakal dibuka. So kalau Abang Aisyah rasa nak masuk, jangan lupa isi borang. Boleh jadi sebagai participant, insyaAllah.
1: Tengok tergelak tu macam berani kan.
0: Yang penting mentally prepare, physically prepare.
1: Yang tu lah kan. Ada ada peserta-peserta yang P tu ada penyakit?
0: Saya ada yang ambil ubat macam kecil manis, ada tinggi jantung.
1: Ada yang tanya sebab ni, sukarelawan yang wanita, adakah mereka diperlakukan sesuka hati? Ada yang tanya.
0: Sama juga yang apa yang terjadi yang saya nampak depan mata saya sendiri. Walaupun ini tak terjadi, yang saya tak nampak ni kepada aktivis Malaysia, tapi kepada aktivis perempuan Europe. Mereka ditarik rambut, ditendang, ditumbuk, diheret, berlaku depan mata saya. Jadi bagi saya, apa yang lelaki kena, perempuan pun sama. Dia orang tak ada belas kasihan, sama je.
1: Ya. Jadi satu perkongsian sejam cukup, Rizal. Perkongsian yang cukup bermakna, perkongsian yang cukup berharga, yang dapat pendengar-pendengar berkongsi malam ni, Rizal. Jadi selepas ini, ini kerja offshore ni macam mana? Berhenti dah buat lagi?
0: Macam itulah. Masa join JSF 2.0 ni, saya cakap, adakah ini penutup kepada kerjaya pelayaran saya?
1: Okey.
0: Jadi berkemungkinan ini adalah penutup. Tapi saya tak banyak cakap, sebab sekarang kapal yang saya kerja tu ada dekat Australia.
1: Okey.
0: Yang dijangkakan balik ke Malaysia ujung tahun ataupun awal tahun depan.
1: Lepas ni buka kedai kulit lah, senang.
0: Saya buat emas sekarang. Siapa nak beli emas, kontak saya.
1: Kulit-kulit tak buat dah?
0: Kulit saya buat untuk diri saya sendiri.
1: Dia buat kat saya tu.
0: Saya buat juga tapi untuk diri saya sendiri lah.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak, Rizal. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak berkongsi pengalaman. Ini pengalaman yang betul-betul real lah. Selalu kita duk tengok di medsos, siapa semua, kadang-kadang dia pun wayang juga banyak kan. Ini tuan punya sendiri yang tampil dan bercerita, berkongsi pengalaman bersama dengan pendengar-pendengar kita malam ini. Rizal, terima kasih banyak-banyak. Itu tak ada apa yang abang boleh bagi, hanya ucapan terima kasih kerana berkongsi pengalaman dengan pendengar-pendengar di Perlis ini, Rizal.
0: So, terima kasih banyak Perlis FM, Abang Syah, sebab panggil saya untuk kongsi pengalaman ni. Kita sama-sama doakan untuk kebebasan Palestin, insyaAllah. Dan teruskan berjuang.
1: Okey. Apa-apa Roger,
0: InsyaAllah. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

terima kasih ya. Terima kasih kepada Muhammad Rezal Amzah yang merupakan salah seorang aktivis warga Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang baru-baru ini ya, yang berkongsi pengalaman dengan kita kan. Siapa yang dengar tadi dia tahulah dan boleh bayangkan. Rezal kata kalau lama sikit dia boleh main perleh kan. Tapi dah jangka masa yang singkat, kita hubungi melalui telefon lah. Dia kata kalau main boleh berdepan ni kan, dia nak tunjuk macam mana dia diperlakukan dengan cara yang tak sepatutnya. Dah benar lagi 10.30 minit malam.

Mutiara ya. Tajuk lagu pun Mutiara. Kumpulan Mutiara. Pukul 10.45 minit malam, 15 minit lagi ke pukul 11 malam. 11 malam kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita nasional dari sana. Dan selepas itu kita akan kembali bersama. Dan seperti biasa, jangan lupa 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam kita akan ikuti irama lagu tanpa henti menerusi Melayan Jiwa.

OK, zainan-zain satu kosong dua perpuluhan sembilan megahertz, ya. 10:50 minit malam. Satunya, pastinya satu kenangan yang tak bisa dilenyapkan oleh Rezal Hamzah. Itu tuan punya badan, ya? Yang masuk komen tu kan, tuan punya badan. Ada orang tak puas hatilah, Rezal. Dia nak dengar lagi.

Yeah. Kenangan tak bisa dilenyapkan Datuk Jamal Abdillah. Selepas lagu ini kita akan terus ke Kuala Lumpur, berita nasional. Bersama dengan kumpulan Bumi Putra Rockers, jom kita layan silaturahim.

0: Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Dato' Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih 1 tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UM di pangkalan haram Simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Briget Tenggara PGA, SAC Ahmad Razif Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam pada itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Prigen Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan MTNA mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Soon Huat Shivon Jamilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia, Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribo. Mereka menang 21-15, 21-19. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik RM250 bilion pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

kau selalu di hatiku, ya. Jonita Ismail, 11:13 malam. Jom, seperti biasa, untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa selama setengah jam. Jom, kita layan.

sandiwara cinta semua yang diklaim mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Semoga anda tiba. Dan jangan lupa belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam besok waktu yang sama. 11.43 minit malam.

Jangan duduk daki gunung tak ketahuan lah kalau tak ada pengalaman ya. Kalau duduk daki ikut track walaupun pengalaman kita lama, tapi kita mendaki ikut track tau. Rumah saya tepi bukit, naik bukit tepi rumah pun banyak kali, tu pun sesat juga. Sebab apa nanti saya beritahu kan. Besoklah, besok-besok ya. Okey, baiklah saudara. Seperti biasa lagu ni saya tinggalkan untuk anda. Hai Budak Taliban, selamat malam. Selamat malam bintang-bintang semua. Semoga anda terus percaya.

0: saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini. Dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih Datuk K, terima kasih sahabat rakan pendulung jurutera saya. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok, bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya.
1: Hanya engkau satu di dalam hidupku.
0: Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesehatan yang berpanjangan.

biasa, saudara. Kata-kata akhir saya untuk anda. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillah Rabbil Alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 102.9

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Teruskan kita teruskan. Untuk edisi hari ini, pemulaan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Yang mentari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan suka saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi kesaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan cahayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu, tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Burung Hantu.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik pada Rosi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng buruh hantu kita hadir bersama di TikTok sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir, Robah Ali Ghazali. Teruskan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairuz, terima kasih untuk give you semua kemurahan rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalan dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah. Serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai, hadir. Terima kasih. Sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Bukan kadang-kadang. Tadi mesti ada yang pelik. Kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati. Tidak, ya sebenarnya. Sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Clear, ya. Yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Kita cakap waalaikumsalam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih, ya. Tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik, tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur, ya. Dengar lagu-lagu terbaik ataupun melalui televisyen MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah, hadir bersama-sama di TikTok lah, ya. Terima kasih hadir tepi-tepi kita terus on, terus meluncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ragam hitam yang baru saja menghiburkan kita jam yang seterusnya 1-2 minit pagi. Masihnya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Menggulu segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama melarat nanti lagi bahaya . Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kira lah apa jua urusan anda, pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak maupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang-abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang Bat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya dia dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat, di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan, kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Pastinya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: Dewan Penjimatan Air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
0: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

untuk kekasih. Lagu ini dipublikan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru. Untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup amat damai. Yang berada di TikTok Nasional FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gift sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun, Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Kelas, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Klik masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir, anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya Miss Lai tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa orang kata, tempahan. Tempahan sungkut, tempahan baju Melayu dan sebagainya, baju kurung. Yang berperang di dapur, Eman Lambung. Waalaikumsalam, Eman Lambung. Terima kasih Han, budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk giftnya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift. Su katanya tengah buat kek. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini. Kak Aziz, hello, apa khabar? Terima kasih bagi game, semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih banyaknya Han. Salam DJ Haris, waalaikumsalam, terima kasih. Amin amin Lady Hida. Han budak Cina bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah, banyaknya dia bagi game. Waalaikumsalam Bahar. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi gift eh. White juga terima kasih. Allahuakbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam ni eh. Di hari mulia ni, penghulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur, insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri yang akan terus berkumandang menyerikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya saya akan sebut nama. Nama kawan saya Fa dengan Sikin. Ya ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan lingulah eh. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi, layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya eh. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Lagu Nusaja yang terus merikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerosi Nasional Gimbal Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu Nusaja menggambil memori kita, ingat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina. Pagi Gif, semoga murah rezeki selalu. 200 Gif dia bagi. Ya Allah, Allahuakbar. Princess Q, terima kasih. Liza 04, selamat pagi Liza. Selamat berkunti, terima kasih. Jets turut hadir bersama Azfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz, Mat Husin, terima kasih. Ajim, Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luqman Hakim, Ka turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning, Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Hal Budak Sini, terima kasih. Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PKA Ami. Santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhaimin, salam hari Jumaat penghulu segala hari, selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua game buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Riza 6 jam siarannya. Kita cuan terus hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Dan Riz Sabah Ons, Terengganu pun on hadir bersama. Selamat pagi Riza dan semua rakan-rakan game buruh hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita. CMS Free turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching. Buat semua game buruh hantu. Hingga ke jam yang terakhir. Mantap guys. Hari juga hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hadir menonton ya. Yang tepin-tepin tak berhenti. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Berbagai urusan, berbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemoh, Perak. Terima kasih orang Cemoh. Terima kasih orang Utara. Terima kasih orang Selatan, orang Pantai Timur, Pantai Barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf, jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Borgen Villa. Ya benar dari Bulan. Ada betul ke hidup tu? Jangan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya, dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya. Dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Teringat lagunya Jumpa ke di Rempulan. Pastinya terus menghiburkan kita pada pagi ini. Irama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1000 memori. Memori lama jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tinter. Luncur terus. Pom-pom-pom katanya. Lagu mengimbau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Bagi kata sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Pelbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapat lah, kan? Tapi apapun, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Inilah layan lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita keingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu dia, sebab kita tak boleh patah balik masa, jadi kita hanya boleh terkenang kembali. Tak mungkin patah balik. Itulah cerita je, kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, sebab kata Lady Heda, kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, Ita John Lady Heda yang baru saja hadir, yang bagi gift semoga murah rezeki. Mina RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Heda, Ita John, Virginia Vanessa, sama Mr. Joe, Princess Cute, Norisa, pecinta kedamaian, Bunda Anggun, Rohatun, Nuras juga, Miss Lai Hazli Zabaha, Abby Hashim, Triple F, Itaro Zaya, Mina RR, Wajah Kuning, dan 6979, Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tido, Rosilah Ramli turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya, Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahlah Dili, Izwan Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin Aki Kutam, Nuar Mai, Rusaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping skrin. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga ya. Nasional FM sentiasa di hati untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Adik dah mula lentok ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentok awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk? Tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat dan rawat, ya? Kena kopi panas dulu, kopi O kau. Nescafe kau. Bagi segar mata, bagi tenang hati. Bagi tenangkan jiwa. Bagi segarkan satu badan tu, eh? Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi. Peneman saya sambil buat kerja.
Abang Jamil ngantuk dah. Azmullah. Kalau Abang Jamil ngantuk, saya akan buat Abang Jamil segar. Sampai Abang Jamil... sampai Abang Jamil mengantuk lah. Sehingga 6 pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya. Bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipopularkan oleh Ida Izrindu untuk anda. Adik saya, Abis Sore. Terus layan.

Kota. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapa.

terima kasih dan dirinya ditulis S. Amin Saham. Layan-layan terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan. Tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik liriknya, liriknya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya Layang-layang Terputus Talinya. Selamat pagi untuk sama-sama kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Gabriel Fantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Perlu segala hari-hari Jumaat, edisi hari ini 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bang kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah eh. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia eh, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit. Tapi itulah dia, lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apa pun kita berserah kepada Allah. Yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jannah insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini, dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam. Niza Lady Drivers. Yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM di pelbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam setari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tappingnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Esok 6.6 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh, 0606-2026. Ada yang buat kedua kahwin ke tu eh? Tarikh yang cantik, tarikh keramat untuk tahun ini, edisi 2026 Masihi. Lori banyak berkata Niza Ladies Driver. Berhati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat. Kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu, kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. DJ Hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan songkok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam bang, saya hadir. Mantap. Selamat pagi ni. Dah pagi ni, 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey, semua terus on. Akhirnya mendengarkan berusia frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Baik, perkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga 5 pagi nanti, diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bancuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak, Dahlah, Datu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, juga di negeri Kedah, daerah Jan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya.
Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, khususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis, ataupun nama betulnya Lolong. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia Gurauan Berkasih Nana dan Aziz Bin untuk anda, geng burung hantu.

saja sedalam manakah setiamu. Anda berhulu segala hari. Hari Jumaat 5 Jun 2026 pastinya diisi kesyahduan dendangan lagu-lagu terbaik bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat mendengar semua, 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa. Kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini, tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu, semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usul Pro 2 MEC Cinta Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom macam itu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Punten ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo salam Jumaat. Terima kasih yang masih kekal menonton. Pasti anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni kan? Kadang-kadang kita rasa macam kenapa orang lain macam gitu, kita tak macam gitu kan? Itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Dan Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit. Tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang baik. Rezeki kita dapat kerja yang bagus. Rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini. Rezeki anak yang soleh, anak yang solehah. Rezeki suami dan isteri yang baik. Isteri, suami yang dengar kata. Dan semuanya lah, pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan. Itu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur. Dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betul kan ayat kita sebenarnya di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari-hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa bila kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita, belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Itu dia. Rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah . Pagi ni mungkin tangga ke laut je ada. Stairway to Sea. Ya, kubu-kubu peracun, terima kasih. Video Perak hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasalah berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Lebih hasil hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik. Tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham, please cuaca buat baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni Antaranya kita bersama dengan sahabat kita Bia dari Sarung Jaya, Sarawak. Wan Paling, salam Kepurung Hantu, terus hadir dari Bampu Pin, Pro 2 Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Kita terus luncur, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus kekal layan terus kita.

pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, ngeteh dahululah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Mariana Zainul, assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai ya, Teacher Ati masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12:30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya, Lady Hida, Mr. Ju, Ita Chod, Ita Rozaya, Nur Isa, Virginia Peniza, Triple F, Bunda Anggun, Miss Lai, Hazli Zabaha, Wani, Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras, Inaina, Hasya Umar, Sabaria Awang, Syazwan, Aziz Ahmad Hussein, Cik Nona, Jumain Kromok, terima kasih hadir, Farhana Patricia, yang masih lagi kegan menonton bersama-sama dengan saya. Sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya, sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan Nasional Game Burung Hantu. Mantap semua Game Burung Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir, Suratan Takdir, Angah, Fuzia, Juliana, ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni memang tak berkesempatan lah. Ada Wia Azizah, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia, terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini, di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama, selamat pagi. Terus on kita Game Burung Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Masnya Sanawi dari Sibu, Sarawak yang terus hibur kita pada pagi ini. Dari Maran, Pahang, layan Game Burung Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengantin baru buat sahabat saya, Syairah Razak, semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal amin. Nora Hussein, Muhammad Hishamuddin, selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar Nasional FM, geng-geng Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama otai ayah saya, kesayangan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir, pin-pin pon-pon. Abang-abang dan kakak-kakak lori sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu ya. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lili, lagu-lagu tangkap lentuk. Disulami lagu-lagu baru sikit lah ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap bahan tangkap lentuk. Pastinya bersedih di balik gebor. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua, wahai warga Game Burung Hantu. Nida Wahida, kakak Burung Hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Leila Mayani, barang beli kita dari Ceras. Zayang Hida, jangan tidur lagi, kita terus meluncur sehingga nak pagi nanti ya. Syahputra turut hadir bersama, on jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu sampailah ke penghujungnya. Zabidi Ahmad dari Terengganu, luncur terus Janet Zai. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni ya. Aja menembak je ke? Pum-pum-pum dari tadi ya. Mr. Nozlin. Wah, kebar. Nama tak apa-apa nampak ni ha. Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, Puncak Alam hadir. Teka Singapura, mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-sama lah kita luncur terus.
Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, yang penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Itu ceritanya. Jadi sentiasa bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja. Baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, pastinya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasir. Dan liriknya tulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, National FM.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Asal selamat.
1: Selamat tempe. Belanja dengan motor kah?
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Salam tajuk, salam subuh dan selamat pagi buat semua pendengar Nasional FM secara khususnya geng burung hantu. Masih lagi on kita, masih lagi terus luncur sehingga 6 pagi nanti. Dan waktu ini kita akan ikuti seperti biasa siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Rancangan Raudhah ini juga telah terbitkan oleh rakan sugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: pakcik ni perlu tahu risiko. Pakcik kalau kahwin ni, anak-anak esok benci pakcik. Anak-anak musuh dengan pakcik. Isteri pertama memanglah dia letak balik rumah lah apa semua. Patut umur tua ni tak payahlah gaduh-gaduh dah. Kita nak tenang-tenang duduk masjid, jadi AJK masjid ke apa ke. Ini dah jadi bergaduh dah, macam orang muda-muda bergaduh balik. Anak-anak meluat. Isteri yang kedua ni umur pula 30. Nanti orang fitnah nak ambil duit macam-macam. Kita bukan nak nakut, nak berikan senario. Senario. 99.9% orang lelaki lah. Bila kita tanya kenapa pak cik kahwin satu lagi, 99% akan jawab apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Telah tercatat di Loh Mahfuz. Dia punya jawapan. Dia punya jawapan memang tasawuf punya jawapan lah. Oh, terus takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba jadi Jabariyah pula dah. Tiba-tiba. Bukan kita tak percaya takdir. Tapi benda tu takkan berlaku kalau kita tak buka diri kita kepada permasalahan. Itu sajalah. Jangan bersosial sangatlah. Jaga pandangan. Atau saya tak cerita bab tu sangatkan macam kita anti sangat kepada menengok orang puan, tengoklah, tak ada masalah. Yang kedua, apa sebab punca terbesar di Malaysia ini berlakunya perceraian? Tak lain tak bukan syaitan, godaan syaitan. Sebab itu syaitan dia ada grade-grade juga. Jusasi ada, Turus 3 ada, 48. Syaitan yang grade paling tinggi, syaitan yang Department of menceraikan orang. Itu syaitan paling tinggi punya KPP. Syaitan lain rendah-rendah aja grade dia. Yang paling tinggi ceraikan orang. Ada satu hadis daripada Jabir, Nabi pernah bercerita, arsyu iblis sa'alal bahri yab'athu saraya fa'azamahum indahu manzilatan a'zamahum fitnatan. Kata Jabir, Nabi pernah bercerita, iblis dia ada buat satu istana tengah-tengah laut. Di sanalah dia akan kirimkan tentera-tentera dia, dan di situlah juga dia akan center of command dia. Di situlah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam satu hadis kata Jabir, apa kerja dia di situ? Kata Nabi, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Iblis akan panggil setan-setan dia ni, anak buah dia, berkumpul. Dia akan tanya, kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Syaitan pun akan menjawablah, fa'altu kaza wa kaza. Oh, saya dah buat sekian-sekian. Kau buat apa? Saya goda satu orang, akhirnya dia berzina tuan. Okay, next. Saya goda satu orang, akhirnya dia main judi, tak berhenti-berhenti, habis reta dia tuan. Okay, next. Saya telah menyebabkan seorang anak dahaka dengan mak bapa. Iblis ni macam dengar tak dengar, masuk kanan keluar kiri sajalah. Lantas kata iblis, fayaqul ma sana'ta syai'ah. Kalau setakat apa yang korang report tadi tu, itu nothing bebeh. Tak ada apa-apa tu lah. Sikit lah apa. Itu pun mau report lah. Mana kalau markah 5 pun tak dapat lah kalau SKT. Sikit sangat. Tak sampai sasaran lah dia punya untuk dapat penilaian. Tiba-tiba Nabi cerita, wayaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu baina ahli. Wahai tuan iblis, saya telah berjaya goda satu pasangan suami isteri sampai dia bergaduh-gaduh, akhirnya ambil tindakan nak bercerai. Mereka, saya berjaya ceraikan tuan. Maka Nabi pun bercerita, fayutnihi minhu. Tiba-tiba iblis yang duduk di singgasana yang tinggi macam panca persada tinggi itu, dia turun ke bawah, fayutnihi minhu. Dia datang dekat dengan setan yang beritahu berjaya mencerai-beraikan orang itu. Maka dia kata, wayakul ni'ma anta, terbaik, kata iblis. Maknanya banyak like ah, keng keng keng keng keng keng keng, terbaik, kata iblis. Fayutnihi minhu, maka dia ajak setan ni duduk sebelah dia, naik pangkat lah, jadi macam timbalan dia lah, seolah begitu. Jadi setan yang paling tinggi pangkatnya adalah setan yang mencerai-beraikan orang. Jadi tak boleh nafi perceraian ni ada the process of syaitanization atau proses setanisasi. Bila setan, kami jabatan agama tak boleh tolong, polis pun tak boleh tolong kalau dah setan punya lawan. Caranya kita sendiri yang kena minta tolong dengan Tuhan. Apa solusinya untuk mengelakkan berlaku perceraian bergaduh-gaduh, nak wujudkan rumah kita jadi syurga? Solusinya standard. Balik je lah ke surah Ar-Rum ayat 21. Itu eh solusi dia. Tuhan dah mengajarkan. Wa min ayatiin an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Simple saja. Tuhan kata dalam rumah tangga wujudkan tiga perkara, sakinah, mawaddah, rahmah. Dalam bahasa Melayu, sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah ambil sa, mawaddah ambil ma, rahmah ambil ra. Sa, ma, ra. daripada samara melahirkan perkataan asmara. Itulah ubat terbaik untuk sebuah rumah tangga, asmara. Sekarang rumah tangga tak ada asmara lagi, yang ada asrama. Banyak sangat peraturan, pening, suami pun pening, semua tak boleh, banyak peraturan. Kita nak asmara. Soalan, macam mana nak wujudkan rumah tangga yang ada budaya asmara? Umpama di surga loka ini, tak lain tak bukan, kita nak cari contoh yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar takbir di subuh hari, semayang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, kepribadiannya kekal jadi ikutan. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Halus berduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Pesan Nabi, ingatlah selalu, buat amalan damailah hidup. Pertama yang kita boleh belajar daripada Nabi adalah, ini orang laki-laki kena ambil perhatian. Nombor satu, bahagiakanlah isterimu. Itu yang Nabi ajarkan. Bahagiakan isterimu. Orang putih dia ada satu falsafah pasal membahagiakan isteri ni. Kata dia, isteri ni, rumah tangga ni, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan kenyataan ini. Isteri kalau moyok, satu rumah moyok. Isteri kalau mogok, satu rumah mogok. Isteri kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Itu saja dah menunjukkan pentingnya isteri. Janganlah orang harapkan ayah nak bangun sahur. Bangun, dia urutkan hal dia lah. Mak ni power. Sebab itu, kalau isteri kita gembira, semua orang akan gembira dalam rumah itu. Kena mak dia buat masuk air, tidur daripada lepas maghrib. Aduh, kebulurlah budak-budak jawab. Tak boleh, gembirakan isteri. Macam mana Nabi gembirakan isteri? Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Seorang perempuan, wanita dan isteri, dia memerlukan exclusiveness dalam kehidupan. Maka sediakan rumah. Lepas itu orang poligami, dia letak dua isteri dia dalam satu rumah, tak cerdik namanya. Buatlah rumah lain. Apa saya letak satu rumah? Oh, saya nak jadi contoh. Engkau ke jadi contoh? Nabi yang jadi contoh. Nabi tak tunjuk begitu. Asing lah. Buat rumah lain. Saya tak mampu. Macam mana kau boleh kahwin kalau kau tak mampu? Buatkan lain-lain. Sebab itu, kita jangan bagi alasan. Saya miskin, Ustaz. Tak ada duit. Macam mana nak sedia rumah? Tak boleh. Kalau kita rasa kita miskin, Nabi lagi miskin. Rumah Nabi memang ada dalam kitab-kitab hadis dicatatkan. Rumah Nabi dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar. Yang mana asalnya tanah tu dulu tempat orang Madinah mengering kurma dan ada beberapa kubur orang musyrik di dekat dengan kawasan Baqi'. Jadi Nabi pun di offer tanah itu, dia setuju dengan syarat kubur dipindahkan. Barulah dia buat tapak rumah dia di situ. Dan rumah Nabi kalau dalam hadis-hadis disebutkan, dindingnya hanyalah dinding batu bata, yang mana batu bata itu dibuat daripada campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Dan kawasan rumah dia ada macam courtyard yang agak luas dan juga beranda yang menghadap kawasan utara dan juga selatan. Bilik rumah baginda Nabi hanyalah beratapkan pelepah kurma, luasnya 23 meter persegi, tinggi platform 2.7 sampai 3.6 meter. Kurang lebih sama macam babak dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, masa Alibaba berdialog dengan isteri dia, isteri dia beletik, dia tak nak pergi kerja tu, rumah tu lah rupa lebih kurang. Dia punya platform dia, saya tahu aku P. Ramli baca buku Syama'il ke apa, tak pastilah itu lah. Tapi itulah rupa lebih kurang. Masuk tu tuah katil, ada dapur begitu kurang lebih. Walaupun sederhana, tapi itulah rumah kena disediakan. Sebab itu memang menjadi tanggungjawab utama seorang suami menyediakan rumah untuk isterinya. Tak kira lah rumah beli atau rumah sewa. Jangan kerana terlampau miskin, maka akhirnya bila lepas kahwin tak mampu beli rumah. Kahwin mesti ada rumah. Saya tak mampu Ustaz, duit tak ada. Jangan cakap soal tak mampu. Kepada pasangan yang dah berumah tangga, yang masih tercari-cari rumah, usahakan dapat rumah. Kalau tanya kenapa? Agama suruh. Rumah kita dapat ialah 950 kaki persegi. Syukurlah, Alhamdulillah. Dari sudut syarak, seorang suami wajib, sama ada dia berpoligami atau tidak, mesti menyediakan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dan dimulakan nafkah itu dengan memiliki rumah. Tiga kesalahan besar seorang suami yang boleh diambil tindakan mahkamah. Pertama, zalim. Kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab yang munasabah atau syar'i. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Tiga ni kalau suami buat, salah besar dari segi undang-undang. Baik itu dalam kitab Raudhatut Talibin, Imam An-Nawawi ada mengatakan, seorang suami itu, dia wajib memberikan belanja kepada isteri dia, ataupun hartanya, daripada sesuatu yang baik-baik. Untuk dibelanjakan kepada benda yang baik-baik. Kalau orang Jawa, ni selalu saya ngusik, macam Johor Melaka, dia ada buat modul Sakinah. Sakinah ni, mana nak menikah tu, dia ada sesi macam baca skrip mah. Wahai anakku, kau akan berangkat menjadi... Mak tu menangis-nangis lah. Alah, kau dah menalah, wahai anakku. Tu si bapak lah, wahai anakku. Macam teater lah, suka berengok kalau kahwin Johor dengan Melaka ni. Tak tahu ada buat, ada yang tak buat. Sebenarnya budaya tu budaya orang Jawa dulu-dulu. Orang Jawa dulu-dulu, kalau anak dia nak kahwin, memang dia ada tazkirah. Sekarang ni, yang bagi kutubah, tukang nikah ya. Dulu mak bapak yang akan bagi tazkirah. Dulu orang Jawa dia pesan, kalau mau kahwin, katanya, kalau anak tu laki-laki ya, kau mau kahwin, kau mesti ada lima ngak. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Kalau anak perempuan, kau mau kahwin, kau kena ada lima i. Bakti, ati-ati, gemati, gemi, ulas asik. Baru kau boleh kahwin, kata dia. Wah, luar biasa. Lama dah orang tua-tua dulu buat. Macam orang puan tu bakti. Bakti tu patuh lah. Patuh pada suami. Ati-ati, waspada. Gemati, beri perhatian melayan keluarga. Gemi, pandai urus ekonomi keluarga. Baik tu isteri yang terbaik. Orang tua-tua nak yang pandai urus duit suami. Bukan queen control. Quality control. Suami kalau tak kontrol punya duit, tak apa-apa dia belanja. Hobi dia mahal, ada suka-suka hati dia beli pelik-pelik kanan tu. Sibuk nak beli motor RZ lah, dah tua bangka nak beli motor RZ lagi. Masa muda tak nak beli, sekarang harga dah RM40,000 barulah kau sibuk nak beli. Beli pula tak pakai, letaklah rumah. Apa faedah, tak tahu. Beli motor RZ yang tak faham susah lah saya nak menerangkan. Motor ni zaman dulu memang orang minat. Dia jadi rare dah sekarang ni.
1: Allahumma

0: sokong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercu tanda Islami dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث كل مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

Semestinya Stesen Pilihan Anda. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda yang terus mendengarkan Perlis FM Serasi dengan Ku. Serasi bersama di frekuensi 102.9 MHz. Baiklah saudara, untuk hari ini hari Jumaat 5 Jun 2026, hai, jumpa lagi kita bersama dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya ditemani oleh dua rakan penonton jutera pagi ini. Kita ada Fiza dan juga Saroji di bilik MCR. Dan saya itu siapa? Saya Zali Ahmad, akan terus menemani anda hingga jam 10 pagi nanti untuk 4 jam yang pertama. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang berada di stesen Manca Perampau. Kami bergandingan kami untuk memberikan frekuensi ini yang terbaik sampai ke kuping telinga anda, berada di premis anda, berlega-lega dalam kenderaan anda, ke mana sahaja hala tuju anda untuk hari ini. Semoga pagi anda di pagi jemaat yang penuh dengan barakah, pagi yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini akan menjadikan anda insan yang paling bahagia, insyaAllah. Baiklah, untuk hari ini saudara, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini telah masuk pada pukul 5.48 minit pagi sebentar tadi, Zuhur 1.20 minit tengah hari, Asar pula 4.45 minit petang, Maghrib akan masuk pada pukul 7.33 minit malam, dan sekali waktu Isyak 8.49 minit malam. Saya ulangi sekali lagi saudara, subuh telah masuk pada pukul 5.48 minit pagi sebentar tadi, Zuhur 1.20 minit tengah hari, Asar pula 4.45 minit petang, manakala masuknya waktu solat fardu Maghrib bagi seluruh negeri Perlis 7.33 minit malam nanti, dan akhir sekali waktu Isyak 8.49 minit malam. Terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, betulkah Nabi Muhammad SAW ni sebelum dia masuk ke rumahnya, dia akan mencuci gigi dia, bersiwak ataupun bersigi lah Ustaz, no? Sebelum dia masuk ke rumah? Dan kita yang nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW ni, bila masa yang sesuai ni Ustaz?
3: Okey, pertama sekali, bila mana melibatkan Nabi SAW, kita kena tengok berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan. Adakah benar benda itu dapat dinisbahkan kepada baginda ataupun tidak? Pertama sekali, ya, memang benar Nabi SAW bila masuk ke dalam rumah, baginda akan memulakan dengan siwak. Aisyah, isteri baginda, pernah menyebutkan Nabi SAW ini bada'a bisiwak. Baginda akan memulakan dengan siwak dulu bila masuk ke dalam rumah. Ini nak menunjukkan Rasulullah ni bila nak bertemu dengan keluarga, baginda akan menjaga kebersihan mulut. Kita mungkin kadang-kadang kita nak keluar rumah saja kita baru bersiap untuk berus gigi ke, bersiwak ke. Tapi Nabi SAW, walaupun untuk masuk ke dalam rumah, bertemu dengan keluarga, dengan isteri, baginda tetap bersiwak terlebih dahulu. Kita tengok lagi, dekat mana lagi tempat Nabi SAW bersiwak? Sahabat meriwayatkan, baginda akan bersiwak bila mana bangkit dari tidur. Ha, jadi bila mana baginda bangkit dari tidur, baginda akan bersiwak. Jadi contoh macam kita ni, kalau kita bangkit dari tidur, kita berus gigi terlebih dahulu, ha, maka itu kita mendapat juga pahala untuk mengikut Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok, kita bersiwak, bersugi ataupun berus gigi ni, bila kita buat? Yang utamanya bila mana mulut kita bau mulut berubah dah. Ha, waktu tersebut barulah kita lakukan. Dan waktu lain juga, dianjurkan juga untuk kita lakukan. Contohnya ketika mana kita sebelum solat. Sebab ada hadis, ada riwayat, inda kulli solah. Setiap kali kita nak melakukan solat, juga kita menjaga kebersihan mulut kita. Iaitu kita bersiwak. Juga ketika mana kita nak berwuduk, kita juga menjaga kebersihan mulut kita. Jadi yang utamanya kita bersiwaklah guna kayu sugi ke apa. Tapi kalau kita guna apa berus gigi pun tidak ada masalah, mendapat juga pahala berkaitan mengikut sunnah Nabi SAW.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan surah Al-Bayyinah. Surah yang ke-98 memiliki 8 ayat. Surah Al-Bayyinah ni terkenal dalam masyarakat kita, surah Lam Yakunin. Dan surah ini surah Madaniyah, surah yang diturunkan pada fasa Madinah. Surah ni panjang dan insyaAllah kita akan bicarakan secara 2 episod. Kita akan buat 5 ayat dan 3 ayat. Dan saya akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.

Apa khabarnya anda pagi ni? Untuk orang Perlis, orang Kedah, orang Penang, orang mana-mana je lah. Asalkan kita orang Malaysia semua pagi ni sama mendengarkan Perlis FM yang mendengarkan kami di frekuensi biasa kami 102.9 MHz Perlis FM. Tak katanya ada yang dengar di RTM Klik, ada gangguan talian dan sebagainya. Sabar-sabar, nanti semua akan kembali okey seperti sedia kala. Sekali lagi terima kasih untuk dua rakan penolong jutera kita pagi ni, Saroji dan juga Fiza yang berada di MTR, kawan-kawan di stesen pemancar pada bawah. Anda yang dalam keadaan pagi ni bangun dengan segarnya pagi ni, lama awal-awal pagi dah hujan dah. Nak masuk dalam beli ayak, goyang kaki, oh, goyang kaki. Tapi ada ayak panas, ada ayak suam tu, ay, bestnya pagi-pagi ni kan. Apapun semoga perjalanan kita di hari Jumaat yang penuh dengan barakah hari ni dah pun 5 Jun 2026 hari ni. InsyaAllah akan membawa keberkatan untuk kita bersama. Yang ada temu janji hari ini, mungkin temu janji itu akan mengubah kehidupan kita sepenuhnya 100%, 80%. Kan? Kadang-kadang kalau kita terleka dengan temu satu temu janji yang boleh mengubah kehidupan kita, lalu rezeki lalu depan mata, macam tu je kita biarkan. So hari ini kalau ada sebarang temu janji yang baik-baik, temu janji yang baik-baik je lah. Yang tak baik tu buat-buat lupa. Kalau orang temu janji nak minta hutang apa tu. Pagi-pagi lah kita buat duit minta hutang kan, yang rasa penat kan. Apa pun dah, semoga yang datang hari ni nak bagi duit bukan nak minta duit lah kan.

Semoga rasa kecintaan dan juga saling hormat menghormati menjadi pegangan kita bersama untuk kita melangkah dalam kehidupan kita hari ini. InsyaAllah kalau saling sayang menyayangi, hormat menghormati, kehidupan kita aman, damai. Tiada percakaran antara kita. Tiada pergaduhan. Tiada perpecahan. Hanya penyatuan. Morning Perlis, morning Malaysia. Morning Abang Roti Canai. Stay

Suasana pagi yang sejuk sangat ni kan. Kurang-kurangnya ada rancak-rancak gitu kan. Atau boleh goyang-goyang kaki gitu. Okey, jam yang kedua nanti kita akan tengok lah apa yang terkandung dalam e-akhbar yang selalu kita tolong bacakan untuk awak-awak semua tahu. Sambil awak-awak semua buat kerja masing-masing, jalankan rutin harian masing-masing, cik tolong bacakan e-akhbar untuk anda. Antaranya hari ni tajuk menjadi pilihan kita, Don Perlis lulus usul cadangan pemberatan hukuman pesalah pemandu mabuk. Malaysia bertimbang tambah pekerja sektor kesihatan dari Indonesia. Dan persyaratan terkini boleh memiliki lesen kelas E tanpa kos. Dan juga 8 kes hantaran palsu krisis bekalan global di compound RM200,000. Itu antaranya yang berada dalam pilihan e-akhbar yang boleh kita sampaikan dan kita tolong bacakan untuk anda pagi ni. 102.9 MHz Perlis FM.

1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

Yo, fly. Terbaik. Yo. Serasi. Selamat dengan ku di 102.9 MHz Perlis FM. Di mana saja anda berada, pastikan kita terus jadi kawan. Kerana kita kawan kan. Dan perjalanan anda ke destinasi, ke tempat kerja, ataupun balik ke rumah dan sebagainya. Dan ada hari ini yang baru nak meninggalkan negeri Perlis. Dia juga lewat sikit hari tu. Saat online cuti semua dia bekerja lagi. Orang lain balik tempat kerja, dia baru nak balik Perlis. Sekarang ni masih lagi berada di Perlis. Hari ini akan bergerak meninggalkan negeri Perlis. Semoga selamat dalam perjalanan anda. Ada lagi orang luar kat Perlis ni, ramai lagi kan. Alhamdulillah, syukur. Dan kita sama-sama berdoa lah hari ini supaya diri kita hari ini akan menerima keberkatan daripada Allah SWT. Yang baik-baik je datangnya hari ini. Dan sentiasa berdoa supaya Allah menguruskan diri kita. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau serahkan diri kami pada kami untuk kami uruskan sepenuhnya. Engkau uruskanlah diri kami, ya Allah. InsyaAllah, amin. Yang terbaik saja akan menjadi milik kita hari ini. Berita baik-baik je akan datang pada kita hari ini. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Bukan doa untuk diri kita saja. Jangan kedekut dengan doa, Ustaz cakap. Doakan sama untuk orang lain. Kita doa aja untuk diri kita. 90% doa untuk diri kita aja kan. Doa sama untuk orang lain. Okay, kita nak tengok keadaan cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini. Yang telah pun dilaporkan oleh Map Malaysia hari Jumaat 5 Jun 2026. Ramalan dari Map Malaysia menyatakan pagi ni tiada hujan. Ini laporan dari Map Malaysia. Petang ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman, dan malam hujan di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum kita hari ini 23 darjah Celsius dan maksimumnya 32 darjah Celsius. Terima kasih Map Malaysia. Sekejap lagi kita nak tengok apa yang terkandung dalam e-akhbar yang boleh kita kongsikan bersama sambil anda menjalankan tugasan anda pagi ini. Orang kedai makan dengan cara orang kedai makan, tukang masaknya dengan cara tukang masaknya. Hai, selamat pagi.

Israel, Julia. Saya isikan di jam yang kedua di 102.9 Mega. Seperti yang dijanjikan, kita nak bacakan ia akhbar untuk anda. Dan Dun Perlis yang telah pun dirasmikan dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, dengan keberangkatan Duli-Duli Tuan kepada 3 hari bulan yang lalu, telah pun menjalankan tugasan. YB telah pun menjalankan tugasan masing-masing dan telah pun berbincang, telah pun memperdebatkan tentang isu-isu negeri Perlis ni. Dan dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis yang telah pun bertitah melalui warkah titah ucapan perasmian Duli Yang Maha Mulia Tuanku, yang kemudiannya disambung teks ataupun titah perasmian tersebut oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Alhamdulillah, perasmiannya dah pun berjalan lancar pada 3 hari bulan yang lalu, dan tugasan-tugasan YB kita untuk meneruskan mengutarakan idea perdebatan dan sebagainya dengan cara yang sihat, insyaAllah, untuk membawa negeri Perlis maju ke hadapan. Dan hari ini dalam akhbar, saya pilih Dun Perlis lulus usul cadangan pemberatan hukuman pesalah pemandu mabuk. Persidangan Dewan Undangan Negeri Perlis telah pun meluluskan cadangan pemberatan hukuman mandatori dan pemerkasaan penguatkuasaan terhadap pesalah pemandu di bawah pengaruh alkohol di negeri Perlis ni. Dan Pengerusi Jawatan Kuasa Beliran Sukan Komunikasi dan Digital, Pengangkutan Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Wan Zikri Aftar Ishak ketika mengemukakan usul itu berkata, ia bagi mendesak atau mengambil tindakan, satu tindakan bersepadu antara agensi negeri dan persekutuan dalam memperkukuh mekanisme pencegahan serta hukuman terhadap pemandu mabuk. Katanya demi menjamin keselamatan nyawa terutamanya rakyat di Perlis ni yang kita cintai ni, katanya. Dan beliau berkata usul berkenaan bersifat umum, inklusif dan tidak sesekali menyasarkan mana-mana agama, kaum atau golongan tertentu, dengan ia menumpukan sepenuhnya pada aspek keselamatan awam, keadilan sosial dan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Alhamdulillah. Dan itu yang perlu dilakukan, insyaAllah, yang baik kita untuk semua, sama-sama kita sokonglah. Kalau kita tengok baru-baru ni bagaimana lumba haram antara dua beradik itu yang menyebabkan kematian 4 pemandu yang tidak bersalah, satu keluarga yang telah selamat dikebumikan di satu liang lahat. Ini satu yang sangat-sangat menyedihkan kita. Atas keseronokan orang lain berlumba, apa ini seronok sangat dengan berlumba? Menyebabkan kematian orang lain. Dan salah seorang yang terpaksa, abang daripada pelumba itu, turut juga maut dalam kejadian tersebut. Tak apalah, dia orang yang berlumba ni, yang tak berlumba ni, satu keluarga balik makan kenduri, terus menerima akibat. Ini yang sangat-sangat menyedihkan kita. Okay, lakukan apa sahaja untuk membasmi pemandu mabuk dan juga lumba haram yang berlaku di jalan-jalan raya di Malaysia ini. 7.27 minit pagi, terus mendengarkan Perlis FM, serasi dengan tu.

ampun, ampun pak. Terus mendengarkan Polis FM Serasi denganku. Minta ampun, mohon ampun. Okey, 102.9 Mega terus membawakan untuk anda. Ia akhbar yang boleh kita kongsikan bersama tadi. Saya ceritakan tentang pesara yang boleh memiliki lesen memandu ataupun lesen kelas E tanpa kos. Itu kata Anthony Luke. Semoga jangan lepaskan peluang tu, cepat-cepat segerakan permohonan anda. Alright, dan ini pula tentang jumlah pasangan Malaysia bernikah di selatan Thailand meningkat dua kali ganda musim cuti panjang ni. Ini dalam masa cuti ni. Oh. Ya, dah lampu dah bersabuk-sabuk. Kenuri korban kaya haji sana, daging lembu sana, daging sini. Mereka pergi menikah. Jumlah pasangan Malaysia bernikah di selatan Thailand meningkat dua kali ganda musim cuti panjang ni. Jumlah tersebut yang melangsungkan pernikahan di selatan Thailand meningkat mendadak sepanjang cuti umum panjang yang berlaku kali ini, dan pihak berkuasa merekodkan lebih dua kali ganda permohonan harian diterima berbanding biasa. Timbalan Dipertua Majlis Agama Islam Naratiwat Abdul Aziz Cik Mat berkata pihaknya mengendalikan purata 5 pasangan bernikah sehari sepanjang tempoh cuti ini, dan berbanding hanya 2 pasangan pada hari biasa. Oh, ya, situ 2 je kan, ini 5. Oh, kali ganda tu. Dan pertambahan ini agak ketara dan kaki tangan mereka sibuk menguruskan pendaftaran serta majlis akad nikah. Oh, ya, masuk. Kebiasaannya mereka menerima kira-kira 2 pasangan Malaysia sehari, namun sepanjang cuti panjang ni jumlah itu meningkat kepada sekitar 5 pasangan. Selatan Thailand khususnya di Naratiwat ni sejak sekian lama menjadi destinasi pilihan pasangan Muslim dari Malaysia melangsungkan pernikahan berikutan kedudukannya berhampiran sempadan Malaysia Thailand dan prosedur pentadbiran yang sedia wujud. Jadi lonjakan semasa itu dijangka berterusan sehingga tamat tempoh cuti, dengan beberapa pasangan lagi dilaporkan membuat tempahan awal. Oh, dah kena dah booking dah untuk urusan pendaftaran majlis akad nikah. Dan pasangan terbabit mengambil kesempatan cuti panjang untuk menyelesaikan urusan perkahwinan tanpa perlu mengambil cuti tambahan daripada pekerja masing-masing. Sempat besoh lah tu kiranya. Dan pasangan Malaysia yang kebanyakannya datang berasal dari pelbagai negeri termasuk Kelantan, Terengganu, Selangor dan beberapa negeri lain. Dan kebanyakan mereka menyatakan faktor kemudahan dan juga kelapangan masa sepanjang cuti panjang sebagai sebab utama memilih tempoh ini untuk berkahwin. Nah, menyatakan faktor kemudahan, kemudahan dan kelapangan masa. Lain daripada faktor tu, faktor apa lagi? Faktor apa lagi yang kahwin kat sana tu? Jahat soalan tu tau. Alright, 20 minit lagi. Pukul 8 pagi, berita Polis FM. Dok yang abang baca yang. Bukan abang, orang lain abang baca je.

cakap dengan kita. Wah, oh, awak tak berbalang guni baju. Guni baju tempat mandi. Tapi sesungguhnya perbuatan itu adalah salah. Jadi bagi anda yang pernah buat benda ni, jangan diulangi. Anda perlu sedar, walaupun sekadar memasukkan kucing ke dalam guni, ia adalah satu kesalahan dan boleh diambil tindakan. So, hati-hati selalu dengan perbuatan kita.

2 minggu dah tak kelih muka adik ni. Adik balik cuti raya haji. Kedai tak buka. Terhilang warna-warni. 102.9 MHz. 10 minit lagi ke pukul 8 pagi. Semoga kehidupan kita di hari Jumaat ini yang penuh barakah ini diaturkan sebaik mungkin seperti perjalanan bulan dan matahari. Dan semoga kita tidak ketinggalan dengan aturan Yang Maha Esa ini. Tapi ingat, setiap aturan itu ada cabarannya. Semoga kita memilih jalan yang benar dan dipimpin ke jalan yang benar, jalan yang diridhai, bukan jalan yang dimurkai.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Anda bersama saya, Sezali Ahmad, dalam berita Perlis FM.